0: Pibasa sokah de paguh nonain de nang John. Asal ingan rindu de oku, tetap ingan nunda si bahayaku. Ju oku, ya mihtia, de sama ku. Dak yo, pait ni ado, nyaa, dak turung ingan. Ju nyaa ino, ya arit ogi dua ingan. Nyaa ino na iang topa. De tanon koyo de bonar pasar topa. Misia nunda dunya ide dia dapat ngerima ayo. Sebab misia de mono doi boton de ngana ya kirin yo. Yungo dia ponai piruh yo. Pake ingan puan ingan yo. Sebab yo ogi tuh ingan. Juyo ya roodang ingan. Dari aku ya bu togan ingan, supiah ingan, koda anak tumang. Aku ya pari tudu ingan. Dari itu ya aduk, dunia maya idah tia dia kirin aku. Pake ingan ya kirin aku aduk bau. Ingan ya kirin nang aku idip. Ju, ngan aku idip. Ingan pun ya idip ke. Jutaka masa ino muhnug, ingan ya ponai ngeroti nang oku ogi dang sama ku. Ingan ogi dang oku, ju oku ogi dang ingan. Nyaa degan sebayaku, dang otina jununa ana. Yoh, rindu da oku. Sama ku rindu, nyaa da rindu da oku. Oku rindu ke da yoh. Jo aku, ya pikiran doa, osi aku si bonara. Itih kata pagu, desok Tuhan.
1: Madis ngoma si kesudi dan Kristus, si bayu Jesus maad kang soga, ya bijanyi nang depah ria pait Roh Kudus nudu gereja dan dunia. Ya nang ina, aku ria tanun tudu sama aku dan soga, ada pait Roh Kudus tudu ingan, sare dua ingan nagen-nagen. Aku idah ku di ada ingan jagin anak tumang dari sila sama. Dan John pasal 4 ayat 6 neg 7. Ya mapait Roh Kudus dan anu ayuh Pentekos tudu rasul de semung dua naan. Takkan rasul de semung dua naan ini menerima Roh Kudus, bala demunu memponai berani. Jo mempunu katikanih kang dunia taban gah de paguh pasal Jesus anak topa de jagin pinubus de. Boga nyaa memorit adat Jesus neg joman adin. Duh gereja Jesus atau serikat eklesia memokat katikanih dan seluruh dunia. Itis tegal kuasa Roh Kudus dan mempait topa sama tertudu ata. Takkah tabuh baptis do konfirm atau menerima Roh Kudus. Roh Kudus itis ada ata jagin anak buah topa de berani jadi saksi Jesus dan tanah itis. Roh Kudus itis memang ogi do ata. Pa'ah kadang-kadang ia dai kimirit asal adapta re'e si jana. Adapta misteran bigorak dan watin de berani sebagainya Kristian. Asal temaru atau malas bigorak Roh Kudus itis madai biguna senata. Roh Kudus de dia obuh pakai yerah kada piin dagi dan wah bokam atau jobul. Asa ata jiken sija pin enuh dan jobul bisawa-sawa. Memang pin enuh jadi bangeh. Mudai guna. Pa'ah asanya anuak pin tersua jobul enuh. Pin enuh dapat ngin pingidip tudu ata. Atu ata mamuh tangan jajak atu kudu ista pakai pin enuh. Tangan jajak panai idip. Doh bibuang. Watinugah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada terdapat hidup sebagainya Kristian depagu. Kuasa Roh Kudus ada terdapat nuna pingunang Tuhan Yesus. Yesus tanun tudu ote nang in. Asal ingan lindu daku, ingan lia nuna pingunangku. John pasal 4 ayat 5. Pingunang atau pengajar Yesus ialah pasal pingerinu. Ia tanun tudu rasul lah, bayar tudu ote ada ate nyomah topa ada sama ate ngan suo pikir sina do kerja ate do rindu ganya do boken nyam te rindu adep te ate dapat nuna pingunang Jesus asa tenai otin da pidau adep te otin rindu do ngapun nya kada adep topa sama te ngapun do rindu ate. Pingrinu Jesus tudu ate memang kada pingrinu sine te tudu ate da nak buah. Sine te boyo-boyo masih dan anak ah. Walaupun anak ajaat sine gi masih ge dan anak ah inu. Ya kari kuat orang ah ngan ah dia ada anak ah da di totu pagu inu. Pari kam bori bisamah manuok duha depan. Asal nak amah pari, sila enu boya rami otin. Watinu ke Jesus terjagin pinubus tena. Walaupun atabu jua soya, nai salah, nai dosa, Jesus masih ke nubus ata ngan daya adepa. Ya biarlah susah jara, abu ngabus dan sarip. So ademuti, ya nunak sijak setagal ya ngirawan ata dabi dosa. Madis pengoma, sikit sudi dan Kristus, anu itis ialah anu Mother's Day dan dunia. Anu suat-suat sinu. Anu itis ata nateng sinu te de beranak ata. Sinu te ngeraan ata ada bahas ponai, ya boya rindu ata. Anu itis patut ata balas budi sinu te. Ata semayang sen sine te dagi masa hidup satu pak selalu blokat ia domono ada sehat do bitanggung jawab sebagai sine de paguh selalu kan sine te muka bus medai ata semayang sen semongia ada rikas matkan soga sare sanang mundo topa. Selamat anu ayuh sine nuru suo sine sine dedang dunia. Harap ingan selalu berberkat pada topa. Matius pengama sikit syuti dan Kristus jaklah atik kajen pinguneg Roh Kudus dan anu ayuh Pentikos demalian neg ngan semayang dua otin nosal dusa te. Sataka Roh Kudus mu'un yah riang ngisi ate ngan kuasa. Satu lobis bisik do bertanggungjawab sebagainya Kristian de berani satu dapat toban pingriru topa tudunya de kurang binasib do tudunya de redang mopung brap oda dusa. Jaga ate semayang sedunya te de masa adin sabi parang dang dunya dapat mokwa sa manusia dapat hidup dan rindu do bidamai. Amen. Ja te semayang. Tempat dayuh manah kiasa de idip adu-adu kerana pimokat Jesus Kristus ingan moh pimari pingidip kais. Mudah-mudahan anu ayuh pasca makin ngokam dan pingidip kais doh mit tanggungjawab dan kerja kais. Rindu suanya'a dari piris kurita. Muat negah kais sa dapat jagin saksi suak koyuh de botol do de bujul tangan dan kaum melayat tingan do ngotak-ngotai kais ke pingidip de seramat adu-adu ngan aden Jesus Kristus de pinubus kais. Amen. Sama kais da gidang soga aden ngan kudus sa perintah ngan legna sa suak deran ngan jadi de tanah niwat do dang soga. Ngin de kais anu itis pinguman de beguna kais daang apun kesarah kais kedak kes apun suwa nyaa danai sarah nuduk kes mak dak kes abuh subamut pak propas ke sok-sok jat. Amen. Tapi Maryam puno dak nimit topak agi duengan abu berkat ingan dang luk sok-sok dayung abu berkat ke anak dang toin ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topak semayang sen kes debi dosa demuti adin doh takal kes Maria kobus. Amen. Muria kesama konak ke roh kudus kada desmura dadin dari neg nagen-nagen dari nyuang. Amen. Satu pak dayu mana kiasa berkat suwa ingan daging ngajit program etis dan ngaden sama dua nak doh roh kudus. Amen.

0: Angkat okay, Madura Pro ini minit typical lemah ini berpagi. Balik lagi bersama dengan kodabi segmen Mekat Kedumas. Lagu-lagu penghibur sampai lebih ke lebih pria berpagi kembali. Pagi ini minggu semua dengan peran beringat 26.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama segmen Mekat Kedumas. Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM bidaya gerak bersama.

Yang lagu masuk The Gendas Band, lagu dengan Barbie Girl. Ya, harapannya kita ada Barbie Girl dalam minggu sepuluh. Luangkan masa kita berlebih dengan Baladingan, kita berlebih dengan Abi Mama, kita ada pernah berlebih dengan saudara mara kita ke kawasan-kawasan tak boleh tenang kita perimpu awang kita. Ini kita nyanyikan stres kita di kerja kamu minggu pagi mula lagi dapat kerja kita. Jadi dah seluruh minggu dah berhenti masa tenang kita ngusong pikir kita. Eh, kamu tak nak penyusah dah berpikir kita. Jangan cakap asal kita tertekan.

Det var nummer 10 nu här i Ibo och nu det är nummer 10. Jag kommer inte ihåg något chapan ke bala ibu-ibu. Lagi nak kena anu de ngerana kita masih mudik de dunia. Kamu tu. Lebih kurang setengah jam kena ibu dengan lagu-lagu ibu sama dengan betul pri ibu pagi di mati di segmen maka terima kasih berpagi demi ini. Pagi silung minggu kita.

Lagu lain tetapnya yang mu, lagu masuk S.I.L. bersama dengan Rohayu Kurnia, lagu Nana Jobong Dimu. Nanti lagu metal musuh Mizofu, lagu Nana Daya Rock. Ibu, belakang kita masih setiap bersama aku di Penyu Radio.

Okey dah, Yarok. Lagu masuk kumpulan Mesa Post. Ya, macam aku dengan lagu-lagu penghibur kita sampai dah pukul pergi berpagi di mati. Pergi naik ke pukul semung dua nerangkan lu sama dengan jurai pada pukul. Dan yang untukkan sampai segmen dia dengan diaran. Sama dengan kini dengan lagu-lagu penghibur. Terima kasih lelaki ini ada bersama aku masuk pukul 6 berpagi. Pada kemasan. Dengan dengar apa selalu mengikuti dengan penyedamai. Dengan penyerap negara balada kita ada lagi dan kita ada aktiviti-aktiviti dan atur silung minggu sepi. Baik kita berubi di pantai ataupun berubi meretarun ataupun gatu darun. Ya, mula kita ada mada inutin lebih suka aktiviti-aktiviti dan meret negara kawasan tarun. Ataupun aktiviti-aktiviti gatu darun. Kita agama pengalaman kita. Kita selamat kita ada tempat dan tuju kita selamat lagi kita mari masuk tempat saya tapi kita kena tapi kita penuh tapi kita menuh guna jaga penyelamat kita.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita nyuruh kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Ayo 45 minit pukul mahi berpagi masa tengah nak lagu penghibur. Sambil pukul PI berpagi di mahi berpagi di minggu semuhan anugerah rima 2026. Ya, mungkin ada kita gotong royong nanti rimpas semayang di mahi ya, generasi kampung generasi jalan kita mesti sesuai kenugawa ya.

Okey, lagu Mesu Stephanie, lagu dari perkenan Selau. Lebih kurang dah semua dengan media kita bersama dalam segmen Makat Kirim Mas. Kebiasaan pukul 8 pagi kita ada kepalan berita Radio Kuala Lumpur. Kemudian senambung lagi dengan segmen Yun dengan Diharun. Pukul pagi dan pukul 2 narang lalu. Ya, dengan saya nak ketik saja aku dapat bersama dengan kini ada habis segmen Makat Kirim Mas kita ada berupa pagi ini. Kita berita terhibur dengan lagu-lagu dan sama kita milih dan berpagi ini. Dan lagi boleh dengan kita ada via Facebook dan berpagi ini. Terima kasih saya sentiasa nyukur memilih dari YFM Bidia. Dan lagi dengan aku Wanu Berbeken berikan lagu-lagu dan suka bila kita ada kaya dapat dobinain dan berpagi ini. Wanu Berbeken aku ira peluah lagu-lagu

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup repot untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya telah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya dari situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun pada penyewa-penyewa di bawah premis Mara sebanyak 20% bagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Berhormat. Jadi, mana keterangkuman keseluruhan dalam Mara menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman atau pembantuan daripada Mara di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskorp telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebukan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngah Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yenyan di Aren para ngandu sopukor pri isanisan nepukor semengdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

Jadi selamat berpagi, selamat berdepan lagi bersama dengan aku DJ D, The Segment yang di Aran The Berpagi Anu Minggu, semoga dengan berang rima 2026. Jadi balik kita ambulan ke pinggan media YFM Bidaya di mana frekuensi 106.5 MHz Kuching dengan balik kita adanya naik di kawasan Serian. Boleh ke pinggan media di mana frekuensi 106.7 MHz. Ataupun boleh lagi ke pinggan media minan rtmclick.gov.my. Ataupun bersama dengan media abis Facebook Live YFM Bidaya. Jadi dah berpagi anu minggu ti, dah pukul semua berpagi. Saya mencana kita ada program Zone Interaktif. Jadi balik kita boleh pahit salam anu minggu kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya ya. Ataupun boleh lagi call me the YFM Bidaya di mana nombor 02-25-64-3 ataupun 6-50. Jadi di kesempatan ti aku orang ucap selamat Hari Ibu nek semua anda bersama dengan kami the YFM Bidaya dah berupa gitu.

0: Ha, atau nosak dia beli inyua. Tahu setengah orang tiak inyua obu. Lepas tu tato dia turak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mungkin rotong itu gemtungang.
1: Eh, ino nang jangan jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kau dia turak untuk kau jene. Muh le motor kau ti oma bat lagi no. Dah pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipur limau ku. Aduh, mau buat tiak. Eh, dapat ku nyam IC mudia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ketih. Titih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar beg kipi yang dah bilih-bilih no. Buat ke hogi yang ada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tanpa dapat pakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Jadi saya menceramati lagu penghibur kita ada berupa kita masuk and Grayson ngalai semina duduk berimbai. Jadi aku dah macam salam mana minggu kita the abi Facebook Live YFM bidaya the berupa kita. Jadi komen masuk dengan kita Rona Dennis. Selamat bertugas dengan selamat berpagi anu minggu. Nek semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM. Harap semua sehat-sehat selalu. Jadi di komen lagi masuk dengan kita Atiang Pakok. Selamat anu sino nak suak bala sino-sino dan dunia ti. Doa nak suak bala sino alit sehat sepanjang segala masa. Jadi di pagi ti ada pengabak kita ya. Irak pahit salam manu minggu. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat anu sempagi ti hanu minggu. Selamat anu minggu.
0: Dengan
1: DJ.
0: Asyik ti.
1: Aku ti sudah dengi show tasik biru.
0: Okay. Aku
1: ingin salam dek ingan sama ahli ibu.
0: Okay.
1: Nah, aku ingin salam di ingan dia yo.
0: Okay, terima kasih. Boleh terus yo. Ingin salam ingan.
1: Ani, ani abangan.
0: Oh, pagu.
1: Pagu. Okay. Anu putih ya.
0: Okay.
1: Halo, ngupi yo. Tiap hari kan ngupi yo.
0: Okay, terus. Yep.
1: Yo, yo. Ingin salam yo. Ingin salam di Sumuk Linas. Nah, geng awah semua gelinai. Ngin salam di Medesem, Snow Air, yang Angela Encido, yang Boy, Robert Jawas, dek nak tukang kedai yo yo nipik, ayangan Juen, ayangan Senia, ayangan Bibian di Kupak Covid. Kungin salam di Sikat Sudi ke di Kupak Siga, di Kupak Nenyau, Kupak di Kupak Nasional Air. Muka doi tiar eh lah salam di ingin salam di ingan lagi salam salam anu ya anu ibu no dah ingan.
0: Okay, terima kasih. Yo,
1: aku ingin ada ingan main lagu Alor Lupeng biar tuh asal bergaya boleh yo.
0: Boleh mati kita megang ya.
1: Tak main saya aku yo.
0: Iya boleh.
1: Aku kajo nak naik pengumuman tu aku masak ali ibu.
0: Iya selamat nenu ibu.
1: Ya adik hati mana ti? Ingat kerja.
0: Okay.
1: Pagi kerja pagi yo.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih ada minggu lagi ti.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih, bye.
0: Bye. Jadi saya mencena pengabak kita ya dah berupa giti. Jadi kita terus dengan pengabak kita ada beken. Hello, selamat berpagi.
2: Hello.
0: Hello, selamat berpagi.
2: Ya, selamat berpagi, DJ.
0: Si pengabak kita ada berpagi, Ti.
2: Sayung, Jep, Ti.
0: Ayo, terus dengan salam.
2: Ya, aku nak salam tu, ya.
0: Ayo, boleh-boleh.
2: Sekarang aku nak kena Benny dah mati, ya. Anu Mama Boboy.
0: Okay.
2: Edward Kalo.
0: Ya.
2: Robert Jawas. Sekarang aku lagi kena Bala Dato. Mama Padel, kena Padel. Sekarang aku kena Wabe Rock, atau Yung Rock. Bobo na dekat kafe radio pagi ti nak gratis. Ya. Nak tengok lew belew dekat dengar radio, tayung reget. Asisi dekat dengar radio bitameng bemawah, berputar bangan. Nak tebede. Amun na ya. Terima kasih DJ.
0: Terima kasih
2: mau main lagu.
3: Dari
2: Gap.
0: Amun kita main lagu ti jena boh.
1: mưa kena. Buan. Sorry. Ya. Aku suka mau main beautiful sana ya.
0: Okay.
1: Beautiful sana.
0: Selamat hari.
1: Keluar mati ya di sini. Ya.
0: Okay. Terima kasih.
1: Bye.
0: Bye. Jadi saya macam Tina pingaba kita de berupa gitu. Jadi sebayu kita main lagu piminta kita saya macam lagu Sudinje biar tu asa masuk alun lupeng biar tu asa bigaya. Kita nak pingaba kita de seterusnya saya macam. Hello, selamat berupa pagi.
3: Halo, selamat pagi DJ. Selamat hari Minggu dengan.
0: Selamat hari Minggu.
3: Ani apa ringan?
0: Apa aku?
3: Semua greenas deh.
0: Okay, semua greenas.
3: Terus salam ya?
0: Iya, boleh boleh. Terus ingin salam kan?
3: Kungin salam do para pen club semua greenas dari sesuai do para dengan dengan dekanar aku Brenda aja. Pransi, Lina Tambi, Mary Saruk, Angela NJB, Encedo, duo Madi Ayu, aku dah kupuk stas, ngayong tua sama aku dah serapit, dua barah ada bokon-bokon, Mating Inyumai, Henry Bali, Jona, Gina, Juwian, Nifik, Tolom, Sendo E, Sendo Denny, Sendo Ayang Boy, dua DJ leh.
0: Okay, terima kasih.
3: Aku request lagu Bara Dengan Shop Mega Post ya, DJ.
0: Boleh.
3: Okay, thank you DJ.
0: Thank you, selamat anda sino.
3: Iya, yeah, okay, sama-sama. Right. Thank you.
0: Thank you.
3: Okay, bye.

Jadi saya macam mana mati nak pengabak kita masuk Sumber Grenas. Jadi sebayu kita ada pengabak kita ada bukan, kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Donis Putum Anak Kapung.

Pihak Transport ada saman support seat sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kenais abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuh moto jadi. Beken sok kenais ge den kena reis. Denyah transport plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu puan kas sepok beken sok pinjat moto. Urah transport sok moto dapat dok hukum puan kas dok jer kemui dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 95 Perujuk ngak Akta Ndik Jukni Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah transport sok pinjat moto tak. Abang terun sok perut tak depuk.

0: Jadi kita nak pingaba kita de seterusnya de berpagi ti. Hello.
1: Hello,
0: hello, selamat ya. Pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ane topik berpagi.
0: Okay, sama berpagi. Boleh pahit salam anu minggu kam berpagi ti ya?
1: Oh ya, salam anu minggu.
0: Ya.
1: Aku ada kalau masuk terbedak ti.
0: Okay, boleh kita puan nasi pingkaping kita ada berpagi ti?
1: Mana kah?
0: Asik akam ada berpagi ti.
1: Oh, pagi maring semayang, pada tese, kampung tese.
0: Okay, okay. Terus dengan salam akam dah berpagi.
1: Ya, ya. Salam untuk semua fan club lah. Semua fan club, Bunci Makel, Bapak Tayung Nana, Bapak Nana, Tayung Jep, Bapak Jep, Bapak Riko, Sipam Sigo, Puan Dorin, Puan Teresa, Puan Margaret, dengan alat kelab debekan lah, Puan Rosa, Malanon, semua banyak depan kelab debekan lah.
0: Okay.
1: Selamat pada minggu, nanti semayang-semayang, tanpa berkat kita semua, semua sehat-sehat selalu, misalnya dengan agama ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Nabi Mama, selamat bertugas, senang minggu itu, ya. Anu bingung muka semayang bertugas ya. Bertugas untuk negara.
0: Yeah.
1: Terima kasih aku. Terima kasih. Bye-bye.
0: Terima kasih. Bye. Selamat minggu.
1: Bye. Yeah.
0: Saya mencana pengabat kita ada berupa giti. Jadi kita terus lagi dengan pingabak kita the seterusnya. Hello, selamat pagi.
2: Hello. Hello DJ.
0: Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello.
2: Oh, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Asyik pingabak kita ada berupa gitu.
2: Oh, middle time.
0: Okay, terus dengan salam menu minggu.
2: Bagi salam dengan DJD dah berkunci Cina awam jen-jen Allah balapan nyata radio station WFM dah yuk dah dapi-dapi happy Sunday and to all the women all over the world happy Mother's Day. Kaya kebetulan tuju depa DJD ya.
0: Okay.
2: Happy Women's Day.
0: Alright, thank you.
2: Okay, okay. Enak jalan, ha?
0: Huh? Okay, okay, saya sejak.
2: Okay, ayah, ayah. Okay, ayah. Hello?
0: Hello?
2: Nyungkak lagu.
0: Ni lagu?
2: Cinta Kajon.
0: Okay, mati kita main, ya?
2: Ayah, ayah. Okay, terima kasih, ya. Yeah.
0: Terima kasih,
2: okay,
0: Nek. Mereka sama.
2: Okay, right. Bye-bye.
0: Alright. Jadi saya macam mana pingabak kita meet the same dah berpagi ti. Jadi kita terus dengan pingabak kita dah beken dah berpagi ti. Hello, selamat berpagi.
3: Hello, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi. Si pingabak kita dah berpagi ti.
3: Aku Atik, Madam Patricia.
0: Okay.
3: Anak Sina Christine lah.
0: Okay, Sina Christine.
3: Sina Christine.
0: Selamat anu Sina, Sina Christine.
3: Sama-sama, selamat anu Sina.
0: Okay, terus dengan salam anu minggu kam, berupa gitu.
3: Aku kirim salam anu minggu di anengah Happy Mother's Day, kaso perbara Sina.
0: Okay.
3: Kaso perbara Sina lah. Dikit-dikit di Sina lagi. Harap Barata selalu sehat, senang, tepat berkat tetap selalu, da'en selalu lah, dendu sendu hati. Semoga Tuhan bagi kesehatan yang kena lah di soprek Barata, Barata sendu. Kau mana? Kak ngan ke lah, ngan sendu kak?
0: Ada.
3: Ya, ya. Salam kak ngan ke? Okey, hati dek.
0: Okey.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Sinuk Christine.
3: Ya.
0: Terima kasih. Bye-bye.
3: Bye.
0: Bye. Jadi saya mencana pengabak kita Sinuk Christine dah berpagi ti. Jadi kita terus berhibur taya dengan lagu Masu Forkadung si Amin Chanet. Selamat anu jadi sinok. You gone semua anda-anda dah berupa giti.

segmen Yernan di Aren Barangandu Sopukor Pii Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Jadi saya mencari Martina lagu penghibur kita masuk Valentine LS Lina Siro. Saya mencari cinta kajun-kajun dan berbagi ti. Jadi kita berada pengabak kita ada berbagi ti. Hello, selamat berpagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Si pengabak kita ada berpagi ti.
1: Aku baby, so aku buat bawang.
0: Okay, baby, terus ngin salam de berbagi ti ya.
1: Aku ngin salam samat anu sindo di bara sindo di kupua. Di bara yang bakal jadi sindo.
0: Okay.
1: Semoga bara anu sireciu ya di anu minguti. Okay. Lagu ni nang buka ngangarok pagi ti DJ.
0: Lagu ni?
1: Lagu ni mainnya lepas ti.
0: Lagu S. Dren, Mas Kampung Love.
1: Oh, okay. No aja pesan tu DJ.
0: Okay, terima kasih baby.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay. Jadi saya macam mana Martina pengabak kita baby dah berupa gitu. Jadi dah berupa gitu ya, aku ira macam komen bala dengan kita ada abi Facebook Live YFM

Jadi komen masuk dengan kita Lawrence Mark. Hai DJ, selamat pagi Mas Anu Minggu, DJ dengan bala geng PPSMBK, geng awak FB. Kayak kambut bala peminat YFM Bedaya, selamat Anu Minggu. Kayak kambut lagi ngucap Hari Ibu sedunia dengan bala ibu-ibu dati. Semoga menjadi ibu baik. Kuan ya, terima kasih dengan kita Lawrence Mark. Jadi komen masuk Henry Bali, selamat pagi, selamat bertugas DJ D. Happy Mother's Day, kuana, to all mothers, fan club Sumuglinas, dua geng-geng awa. Jadi selamat anu jadi kaan anak kusi kuana, the celebrate birthday anu ti, semoga topak berkat suata. Terima kasih, Nek Henry Bali. Jadi lagi komen masuk dengan kita Paul Korek. Selamat yang ada Aaron DJ D dengan Happy Mother's Day dari Bala Dayung dan Mujaji anda the awah RTM the berpagi anduti. Dengan ada nah birthday lagi anduti kuana ya. Selamat andu pimayan the Paul Korek. Harap kita semua sihat dengan chaseng the berpagi andu minggu ti. Jadi komen masuk Rosa Antugal, kuana hai DJ D. Selamat berpagi anu minggu. Tuhan memberkati kerja dengan penyihat tibu amu salam damai masu JB nak peminat setia YFM Bidaya. Selamat Hari Ibu kuana nak semua ibu-ibu di seluruh dunia. Okay, ini lagi komen masuk dengan kita Jackson Ritan. Selamat Isan-Isan dengan Blessed Sunday dan Sopoduk. Peminat para pendengar setia YFM Bidaya. Geng-geng PPSMBK, geng awak, geng-geng FB. Kuana sambutlah salam manis dengan dabai kat Mesra Seraru, Sok Kampung Mambong Pendrisan. Jadi dah berpagi ti, balik kita boleh terus pahit salaman minggu dah habis Facebook Live YFM Bidaya. Ataupun boleh lagi call ambil the YFM Bidaya dan menang number 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi kita terus berhibur dah berpagi ti dengan lagu masuk Acid Rain, Kampung Love.

0: Jadi Sim Cinematin lagu Mas Sufiana dari Joman Adin. Jadi kita ceru siram maca salam bala dengan kita abi Facebook Live YFM Bidaya da berpagi ti. Di komen Masu Robert Jawa, selamat berpagi dengan selamat berkonti dijadi kuana ngucap selamat andu anda nek semua anda dengan semua ping-ping radio YFM Bidaya dapi-dapi bala nengandai lebih lagi na dami kut da tijirak masaan kuap rasau. Okay, kita terus dengan pengabak kita dah seterusnya.
1: Halo, selamat
0: Halo,
1: pagi DJ.
0: Selamat pagi.
1: Dia pasti senang BKT.
0: Okay, selamat pagi.
1: Sini, Halo DJ, boleh sikit nak sih DJ dia?
0: DJ D.
1: Bau kah?
0: Ah ya, DJ Bau.
1: Oh, patutlah ya, dah bukan senar mereka.
0: Okay, senar mereka ingin salam.
1: Iya, iya, ada ingin salam ingin terima kasih dulu DJ lah pagi ini, selamat hari ibu. Ingat menjadi ibu kah, Rua?
0: Bayu.
1: Sorry.

0: Ya, ya, dah harap. Okey, aku ingin selamat hari ibu, tentu barang sok pengojit dan pagi tis. Harap cok atau sehat selalu lah, walaupun pada ada nanya masa arah akan bogor, tapi untuk menyambut hari ibu tis, kira opini senang sih lah, walaupun dia nyambut lah, joknya ingin ucapan sejak. Ada komut pada dengan de oma-oma mono kerap-kerap di oma nak weh, mau de gerar ibu lah. Kada cumbuk ke bersih ke mana-mana lah.
1: Okay.
0: Ada kemud dengan ke kedangan Puan Nimoy, Sino Boy sama Sino Agustin, Puan Dolin. Suat-suat di Bokon lah, di gerah Sino. Ada kemud anak buahku, Jiket, di Kepotongan, Adin. Dosu sama Bihayu adalah Sauni, Rasau Duo. Dosu ingin di Tongan, di Ogi Ngoji Radio dan Pagi Tih. Terima kasih Dudu DJ. Ini lagu di main dengan tiap lagi DJ. Pertama Ogi lagu. Oke, kau maju lagu di mau main dengan Tiana pas kata lagu sok sok kadun nanti Tiana pakai. Kata Ogi di Bokon lah. Kata lagu menuju duduk cino cino lah dari ngajit lapan kiti.
1: Iya.
0: Tahu kamu cumuk dinas lah. Selamat anu ibu kan duduk yo hadir lah. Ogi ngajit radio lah.
1: Iya.
0: Tahu kamu dengan DJ di Bokon di gara cino kata dengan anak angkatku. Angelin impul ngan Medret muno yang ngan Linda ya suara muno oleh kodak ngan Hero ke suara mana muno tak jemok negara Dino lah sama Taripu kita dulu suingan selamat menjalankan tugas DJ patuh insora ingan pagi
1: terima kasih
0: ya ino sejak aku DJ main lagu ya okay thank you
1: okay thank you terima kasih
0: bye
1: selamat malam ya
0: bye sama sama
1: Jadi saya mencermati na pengabak kita Sino Rebecca. Jadi kita terus lagi maca salam bela dengan kita ada Abi Facebook Live YFM dia ada berupa gini. Di komen masuk Johnari Gom selamat pagi dan minggu di jadi kuana harap sihat-sihat selalu happy Mother's Day untuk semua bala dan bergelar ibu harap nak sehat selalu sehat serta terasa kuana ya di komen masuk Veronica Set shalom berpagi dengan selamat bertugas di jadi di konti kuana Selamat andu sinda yang sepuruh yang bergelar ibu kuana harap para para ibu sehat dengan ceria-ceria selalu. Di komen masuk pilih list selamat andu minggu dijadi kuana irang ucap andu Mother's Day nak mama ku kuana bala umbuk ku andu Elo andu Eli de kampung Tian Mawa andu Sasa de kampung Bunga ngan andu Kalau de kampung Kuap kana nak inya de bergelar ibu ibu lagi kuana salam sayang masuku de Bintulu jadi terima kasih nak pilih list

segmen Yengan di Arun Barangan Du Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semang Dua Yunan Du KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama

0: Ani, katunahnya ada mengseet dah jarat bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngawang obetek nekah. Tanah na rabu na parit cuk kan.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
3: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto muya tu lagi temengen bikilat pak BF mabuang kamu kai panai masang muto puatmu wong ade prambur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami de ngajak kenang muti ayah buatmu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
1: tebak mu ah mau berparit ye na pecek.

Jadi saya macam Martin lagu penghibur kita Mas Zuliana Otin Ku Jobong Da Berpagi Ti. Jadi selamat berpagi bersama dengan aku DJ D Da Berpagi Anu Minggu. Semoga anda berterima 2026 dan segmen yang dengan diaren masuk pukul peri berpagi sampai top pukul 9. Nerangan duti. Jadi dah berpagi ti aku rasa kunci dengan bala kita saya mencena Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA. Ira guna ini sesi temuduga dadak jawatan latihan pembantu pembedahan pergigian grade U ini. Jadi sesi temuduga ti ira dok natur wang semdua sampai tok 20 Mei 2026 si mencen andu 2 minggu bau. Jadi nyugon bala calon-calon de dok tabak de temuduga ti abak kambet ngundah semakan de portal SPA/FBSPA. Atau masuk email de medok daftar de portal SPA Pre-E. Jadi sekali lagi kuulang, CN mention Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA ira guna ini sesi temuduga dan jawatan latihan pembantu pembedahan pergigian grade U ini wang semunduh sampai tok 20 anuburan rima 2026. Jadi nyugon bala calon-calon de ada doktor bada temurgati abang kembet guna semakan de portal SPA/FBSPA ataupun email de mudok daftar de portal SPA Pre-E. Jadi di komen bala dengan kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya de berpagi ti. Saya mencena komen masuk Jackson Elton. Selamat isaisan dijadi bertugas. Semoga sehat-sehat selalu kuana. Salam masuk Sri Aman kuana. Happy Mother's Day kunuju nak sindak ku di kampung git dengan bara tuak sembah dek begelas sindak. Di komen masuk John Xian, selamat pagi dengan selamat hari ibu tuduh semua bala-bala sindok dedaki-daki sija, semoga sua-sua ingan sehat kuan ya. Di komen masuk dengan kita Derek Asen, Happy Mother's Day dek semua mama-mama ada keping radio dah berpagi anuti kuan. Terima kasih nak bala dengan kita. Dah pasu di komen dah abis Facebook Live YFM Bidayah dah berpagi ti. Jadi balik kita boleh terus pahit salam kita dah abis Facebook Live YFM Bidayah dah berpagi ti. Ataupun boleh lagi call me dah YFM Bidayah di mana nombor 02-25-64-3 ataupun 6-5-0. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Ambu Joy, Bidaput, Anu Minggu.

0: Thank you so much. Dankeschön. Thank you.
1: Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah domnai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Jadi saya mencari matin lagu penghibur kita ada berupa gitu masuk aja dengan Nadia Band Sliders Sapu Tangan Biru. Jadi selamat anu minggu, selamat berpagi nak semua pinggaping YFM Bedaya da berpagi anu minggu ti saya mencina semua anu bulan 5 2020 bersama dengan aku DJ D di segmen Yen Ngadi Aren sampai top pukul 2 tengah anu ti. Jadi mungkin da jam ti ada bala dengan kita agi gago ya ngunah pimaan tinan maan narang anu. Mungkin ada lagi bala dengan kita maan de jam ti selamat maan. Jadi komen dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bedaya. Saya mencana komen masuk Kiong Levindi. Selamat anu sindak ke seperung. Sindak-sindak diki-diki baragi. Kuana harap selalu sehat ceria dengan be blessed always. Di komen masuk dengan kita for sep. Selamat anu minggu DJ Kuana. Selamat anu sino nudu sino sino dang dunia ti. God bless us always Kuana ya. Jadi lagi komen dengan kita Charlie Chung Kuana. Greeting from hometown Kuana. Nampun ngucap selamat Happy Mother's Day nak semua mothers di dunia. Jadi saya mencermati nak komen balik dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bedaya dah berupa gian minggu ti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Benny Sindora Balik Masa Lalu.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sindik-sindik gekung hutang ngerati. Si barang nang aku gi hutang, kerja redermin, sindik gekung gi hutang. Jangan-jangan nanti nang daya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak main fikir, denyak, udah jadi mangsa skam.

Jadi saya menceramatin lagu penghibur kita ada berupa gitu, maksud Snipers, Mr. Sanu. Jadi di jam ti aku Maira ngemas tugas aku de berpagi ti. Jadi aku dijadi irang ucap terima kasih nabala kita ada sudi bersama dengan kami the YFM Bidaya the segmen yen ngan di aren de masuk pukul pri berpagi jena sampai to pukul 9 nerangan du. Jadi dah mati balik kita boleh kaping program di senan Deminan Sendakayan The Miri FM dengan pukul 6 kami andu balik kita boleh kaping ambil the YFM Bidaya the segmen Ngancang Peta. Jadi terima kasih semua, selamat andu minggu, bye bye, salam Malaysia Madani.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing dan semarahan.

Lara ngaloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Dao seyu ngedao seyu ngelarah mitam lima lentek lenghi radio kan Mir FM jaka ni kira ni pukul 22 tusu minit ngedao dahin maok seyu domigu laho menitam lima lentek lenghi radio kayaan unak loh ke barasa kendak mandalok YFM bidayuh halang upah panitam atau menjih madi atang pukul 22 bulan dao ni dahin kira ni te alam program tam alang unak loh hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahek livan dao ni puluh 25 duman 2026 matoh men pukul 22 ni atang pukul telok lebih na. Saya udah minggu dah hen, saya udah inai men kelok lim, inai lang tek lang hiradio kahen Mir FM ngedaw ni, nuna pelahu men lim inai lang tek tak lemu suntana ni, kelok lang uhara na inai, daw ni hat tiji daw lang special, tak lemu dahun tuan na di, men kelok lim, nurepa menitam lima lang tek anak, nurepa pelahu mina tek ke anak telok bihak na uham tek tek ke, tak lemu suntana ni, lanpa telok am tek anak ti, bi telok tek, aran inai yati an telok gam ya. Ya maok saya kena pelahu mengkelok li malang utek peji te lasan radio kain Mir FM ngedau ni menghadau kata tabi dau inai ngejelo Facebook live tam ha radio kain page nuna pelahu mentelok alang tek lenghi ngejelo RTM klik YFM bidayuh kain dahin menita malang tek ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan dan kelenghi radio kain ngejelo frekuensi hangapan kelok FM G06.G dahin FM G0.G.2 ya, apa yang tak pejuang kenapa kebaran no program tam jarun darah telok jam ni tino pukun 22 junang ay tam pejuang peji ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam onan ke ay tam pejuang peji tak alam program dengah men alang anusang tak alam men amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul ji juna pukul ji 25 minit tetam peji ta alam program dahok do ni ada aku mentai dahok do ni te leading Facebook mun ni ku mentai nan ai ya pukul ji junang peji ta alam dahok tangan nurepa men uhanan aku geri telok peji ta alam bitung urip ya pukul ji pukul 2 lebih tam peji ta alam program ada ta sentam pukul 25 minit kelenghi segmen info pukul 2 junang peji ta alam dong do ni alam sejarah pukul 2.40 minit aku sengbara dengah menhawang daleh nurepa dengau suntana dahin program ngelarah ngeluan dahin apan lasi tek pukul telok lebih matoh men pukul telok itam pejah peji tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin redo kayan Mire FM tek atang pukul 6 lebih enonana no program tam do ni anginah lim nak dangan pah mau dahin sayu maok dengah nona pelahu bara dengah alang te ne atang ha radio ni bara menitam lim alang te kelenghi radio kayan dahin mahadau kato tabi dau inai mendaha inai telok ka mendaha harin telok ka mendaha hawan telok ka norepa mendaha puidoh telok ka te kelok mete ucapan kelok tiha leading Facebook live ha page radio kayaannya nah, aku bahasa alim ucapan alangan kelok uk nah main kelok ada alang uh te arana inai ke sayu do inai main kelok lim Tuhan memberkati kelok inai-inai lang te kelenghi radio kayaan Mir FM jakani ya. Eh, tam pejok larah tam peji kelenghi lagu alang kenan awan ju lagu alang kumak inai mentelok lim hari dia kayaan Mir FM alang paan ngep ji itam.

0: Akibat terusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
2: Okey, Radio Kayan, Ngebji Itam. Minok tau pangapan telok te gendau ni. Nginah hitam di malam batu ngalang mage. Kenapa lang meluh, nak mentelok alang te. Palak peng, lejih mani di. Uli men peng ke. Minah te menhang telok alang te. Pahlung, pelalau. Pelamai do inai, norepah agri. Inai-inai delok ti, te kuman, ha pasen ka. Norepah hinok tu ya. Minah te kebalai lang na pahlung, ha amin lahu. Nginah lim inai lang te kelengi Radio Kayan. Norepah lim inai lang te ta alam musun tanah ni huina mentelo alang bangsa kayan ala batung alang mage paan akan napalang sayu dehin denak sayu tak lemuang amin nan pelahum Tuhan memberkati kelok lim ya. Okey, aku ingin beri telok te nyinang te joh lun kio da walang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun dara telok dau doni hatang dau dua na. Dan ni domigu puluh dua bulan lima jih madian kiok tagak lebih ni bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam naan kiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jima dau satu puluh jih dua bulan lima jih majima an kiok sengtek usan hak kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam an kiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Dau dua ke puluh dua dua bulan lima jihma dau dua an kiok sengtek usan hak kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak ni levina bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam an kiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Ya hanah lasuk dau jarun telok dau ni an kiok tek hang 20 telok darjah Celsius atang telok puluh 4 darjah Celsius dahin lahu jarun telok dau ni an kiok sengtek bahui belarik jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik putung-putung dau. Ya nunana kiok lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak nunuk tuk hangawan kelok jaka ni bakeh kelok lang teha kucing ha semarahan ha serian ha lunduk bau seri aman ha lubuk antu ka betong sibu bintulu ha miri ha umaru ha tubau ha asap ha belaga hinolaan ha akar patah ha baram ha tinjar ha lemtik anu deh ha kenana Tutopo. Nerepah hindu tau ngapan telok teh. Minah teh balai lang teh haa negeri lang haa beh lahu. Haa semenanjung Malaysia. Nerepah Sabah Labuan. Hawang daleh ka. Pihak-pihak peji. Maok tabi sayu dau inai. Mendah inai telok. Nerepah puidoh telok. Harin telok ka dau ni. Okay dau ni. Dapka telok na. Tabi dau inai ni. Tek minah teh ka jima duji ti. Bi dau ni ke. Dau alang special. Ngapan tampi hituk. Halam inai. Nerepah pengorbanan dah inai-inai tam amatoh manuna aring telok nyam o aring telok an kanak ne atang telok da kaya atang telok muku ni pa ya. Ya tini aku sangkiri telok kelenghi je lagu langganan Alexander Lihan lagu langku mak Tavit Inam anu nak tukar ni Tavit Inam mentelok lim hari dia kaya nalang paan ngep ji itam.

0: Balik ko na, nigok mo naman lah.
1: Lan, Amedo, hindi e bara. Asa buka bataman, man ko na, slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gede ko lak bato. Pahin ko lah. Kamu ko ha?
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun debak ya.
1: Ya kida. Asa untuk gilangnya. Kuna slap nan.
0: Kamak dah hinap. Ya mun, kami, bon ke bato.
2: Jo kurim antang ni apa sih? Kamu kau?
0: Jo, Jo, asam buka mata mengan. Cepat na, telefon nane. Aku takut ni Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Okay, nuna na jila lagu lang kena na Deli Amerai hati lagu lang kumaku dayung dayung norepaku besai besai harukui alang ugeri telok tepa lapu kumpul dua telok puluh ji minit ngedaud hing kerai ni aku sempat jauh gerita peji tak alam program tam hati program bitung urib ngedaud ni aku ageri telok kelenghi kot bahalang an Pastor Julia Siting Bara hati marung dua dasar amai tamlim ngejeloh program bitung urib tam ngedaud ni sayu ngedaud senglarah ngina Tuhan memberkati tam dahin angina ita malas sayu tejo dahun Tuhan alang an Pastor Siting Bara menitam ngedawani ngejelop program Bitung Urip Haridio Kayan Miri FM.

Shalom sa pahabong mantologi kalilaan bara puji Tuhan abang telah pun apa halang paan antelo Allah abang telah dang puji semayang abang telah dang telang hidah Tuhan ngadawa ni minggu ani aku sang kusi dahin telo teji firman Tuhan alang memberkati aku secara pribadi alang akala halam inje Matius pasal alang ke tusu ayat 24 atang ayat 27 Injil Matius pasal alang ke tusu ayat 24 atang 20 tusu tajuk natinan hena dua macam dasar aku sanggri telah basa na halam bahasa Indonesia dahun na nuni setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Anana ayat firman Tuhan nalong sa aku si mentolong ngadoa ni. Ampai naku sang pejo bara meluntuk dahun Tuhan dan nisau telo alam masa sebayang. Amai taman kelolong teh surga. Bara si kena pelan Tuhan abin kelopan hipun hawa aban kalau dang ni pelamana dahun Tuhan, kelenghai dahun Tuhan alam tengaran men kalau lim. Tuhan Yesus berkati na dahun Tuhan ini supaya nak jadi puun urip, supaya nak jadi kanan urip men kalau Tuhan. Alang sang petangan alang sang ngemah yang kinah kalau talamika. Ake belum angkat Tuhan alang memberkati lim kalau panak paharin hinok tua kalau tek Tuhan jaka ini. Lebih-lebih nak dahak nang kelengahi radio, dahak nang kelengahi siaran nanti lebih ani kedua ni Tuhan. Bena kalau terima berkat secara rohani tak lam urip kalau sebagai ji kluna lam pesayak teka Tuhan Yesus. Menakui sebagai panyingkat Tuhan, nakui angin ahika alam pakai aku ngiyah halam halam kenapka ngenyuh aku tetingan belum angkat Tuhan Yesus sang beradahun Tuhan ini halam meran Tuhan Yesus Kristus aku sembayang. Amin, amin. Aku sang naji cerita mentelo hati ngejelo menayat alang basa mentelo ini alang teh halam Matius pasal alang ke tusu ayat 24 atang 20 tusu ini ani hena ji bahagian di pelajaran atau pengajaran alang kelalu sayulan alang antuhan Yesus bara menkrona lebak tugu jakanan. Jadi ayat ini hena bagian ini hena di daho ibun Tuhan Yesus daho ibun ataupun daho contoh alang antuhan Yesus na menkrona lebak jakanan. Aku ialah tema bahagian ini alang sang antelok pelemana hena puun kinah alang tenang. Buun kinah alang tenang dasar iman yang benar. Tuhan Yesus kumak alam bahagian ini hena dahu ibun tek dua contoh alang anak bara. Jadi iha na dahu ibun ini supaya kelunan faham dahin pelamana jaka anan nun puun kinah alang tenang ke nun nanti puun kinah alang lan tak alam murid sebagai jikunan Kristen nun aloh ke dahu ini nepala telok ngedoa ini aban telok sang pelamana nuno tok kinah lang tek tek telo ke nun puun kinah lang tek tek telo lan telo sebagai jikunan Kristen lan aran telo jikunan lang upasaya mungkin telo 40 duman mungkin telo 60 duman jadi kunan Kristen tapi nuno tok kinah lang tek tek telo jadi sau telo belajar dahun Tuhan ani hati alang pertama contoh halang Tuhan Yesus nahena. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kurin Tuhan Yesus. Lim kelunan alang kelenghi dahun Tuhan, alang jam dahun Tuhan. Dahin dah na nun alang an Tuhan nyuhu itamna. Kelunan anan hena kelunan alang tuge, kelunan alang bijak nun dahun firman Tuhan. Jadi kelunananan pihatok ji kelunan alang negara umana haji dasar alang najek heti ha usun tanah alang mahiang usun tanah alang mahipun batok dunan kurin Tuhan Yesus abin nun batok ni sifat na mahiang sifat na najek sifat na tahan jadi Tuhan Yesus bara
kalunan alang kalanghid hon Tuhan, dahil nalang na, no nalang ang Tuhan nyo itam na, kaya na kalunan lang tuge, piyatok kalunan lang nagrang umana, tojong tanamahayang, tojong tanabato, alang tahan. Awin, tugudyaka bahoy ni, umana dyan na te malay-malesang te tasa, malay-malesang te kaham, malay-malesang te pawa, te jak, tapi na tetap bertahan, tetap halang kadaan na lang sayo. Abin dasar na, puon na, he na tanalang mahiyang, puon na, he na tanalang naje, tanabato, alang naje, doon na dahon Tuhan Yesus. Nalang kedua, di contoh nang kedua ni, he na, tapi jika unalaan ko rin Tuhan Yesus bara, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ingat, tidak melakukannya, konfirman Tuhan, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi kelunanan ni, kurin Tuhan Yesus, teji kelunanan contoh. Kelunanan ni bila hak kelenghi dahun Tuhan, jam dahun Tuhan, artinya jam kebenaran, firman Tuhan, hak jam tua, tapi hak jenana. Nah, kelunan ini sama pihak kelunan lang buduh ataupun kelunan lang mahit, kelunan lang bak. Tapi nun, Tuhan Yesus adalah contoh na kelunan ini negara rumah na tiusun tanah lemah, tanahit. Bilau san ni, bilau ngayak ni, bila bahuy ni, pawaan na umanan, dahin tasaan na na. Nun, Tuhan Yesus barahalang bahagian na. Nah, matalap anak paharin ala anyalam talam Tuhan. Sao talo palaman na daun Tuhan na ni sao-sao talo murip talo. Sao talo na ji-evaluasi talo murip kinah talo sebagai jikunan Kristen. Kunan Kristen na lang ano talo. Halam dua contohan ni nga doon. Sama da talo jikunan Kristen alang nagrang umana to jong tanah lang bato atau kunan Kristen na nagrang umana to jong tanahit. Ako yala contoh na man talo. Kunan Kristen talo ko nalang pasaya, alang nagrang umatalo, hipun kinahalang naje, alang ngapuon kinahtalo, ha, usun dasar alang tanang, hati dasar Tuhan Yesus. Kinahtalo, hai na, kinah te Tuhan Yesus. Kinahalang tanang, hati kinahalang lan-lan pasaya te Tuhan Yesus. Pasaya te Tuhan Yesus, talo jam dahon firman Tuhan, talo na dahon firman Tuhan, antalong yoh na talo murip talo. Jadi bila talo hipun tusa, bila telok hipun masalah halo murip telok. Telok jan mudah telemah. Telok jan mudah te melak Tuhan telok murip telok. Telok panaje halam tusah halam kate urip telok halam cabaran-cabaran halang ne telok murip telok. Telok pan naje jan telok sangte melak Tuhan. Jan telok sangte sumen Tuhan. Mungkin tak telok alang matang nunak tok telok sang hipun pun kina halang lan. Pun kina halang lan ni he na. Bila telok jam dahun Tuhan, bila telok kelahi dahun firman Tuhan, telok jam kebenaran an telok nana. Contoh na Tuhan Yesus kuma, pesaya na dahin ketu kenap kete akui. Nunan dahun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kuma halam Alkitab, lem Alkitab ane mengandungi lebak janji Tuhan. Tuhan bara akui jan pernah melak ika akui nyalam ika. Tuhan Yesus kuma im nyalam na lim musuh ka, im nyalam na lim kurnalang najak teka. Tuhan Yesus kuma, nyoh na akui, abin akui na alan tenang dahin alan nurib. Lebak meran-meran janji Tuhan, lebak perintah Tuhan dalam Alkitab. Jadi bila telok na perintah Tuhan ini, nyoh dahun Tuhan bertelok, telok jadi jiku na Kristen alang naje. Nuno-nuno pah masalah, nuno-nuno pah tusah, nuno-nuno pah katek urib, jembaran urib ni pala telok. Telok jan pernah tesu bet Tuhan, telok jan melak Tuhan, telok jan mele telema. Talang murib kinah telok. Anana Kristen alang tuge, alang negeran umana, tujung tanah mahiang. Artina, telok hipun puun kinah alang tenang alang lan, heti kinah alang tertuju pala Tuhan Yesus. Tapi awi telok jikunan Kristen alang kelahi dahun Tuhan, oh telok jamanan dahun Tuhan, oh lah darah aku jadi kurang Kristen. Darah aku ujam Tuhan, aku jam Alkitab, aku jam firman Tuhan. Tapi masalah na, telok jan na, nu nalang an Tuhan, nyuhu telok na. Telok jan ngiyoh, nu nalang an Tuhan, nyuhu telok ngiyoh. Telok jam halam Alkitab, Tuhan nyuhu telok nyalam, Tuhan dahi ketu-ketu kenap telok pesaya teh ha. Asan telok pesaya teh ikat telok ngabe. Bi telok, jan pesaya teh Tuhan. Telok jan lan-lan kinah telok pala Tuhan.
Telok jan lelan mejed hen makahurip telok pala Tuhan. Tuhan yuhu telok bertobat tapi telok jan bertobat. Telok ala aran telok sebagai jikunan Kristen. Tapi tegu jaka tusah ni pala telok. Tegu jaka cabaran masalah ni pala telok. Tinanah nyenang telok sebagai jikunan Kristen nalang nuno. Sebagai jikunan Kristen. Tegu jaka itam amna dahon Tuhan, amngiyo dahon Tuhan. Halamurip tam. Biaka masalah ni pala itam, jaka tusah ni pala itam. Tinanay tamte lema, tinanay tamte malak Tuhan, tinanay tamte sumat Tuhan, tinanay tam pagiyang kumanuni, o Tuhan, no ika ako sabayang ika dyan kalang hidaho. Jadi, mantalo panak paharin na lang nyalam talang Tuhan. Alang ang Tuhan Yesus, ikam itam na, itam hipun puun kinahalang tanang pala Tuhan. Ako pasaya, bilay tam lan hipun puun kinah dasar iman yang benar, alang lan haunan Tuhan, itam jadi jikunan Kristen alang naje, jinun tam mele sang lama, jan tam mele sang kalah. Lebih-lebih nak bila tam hinang halang situasi, urip doonong bayani, talo tamak hinang hari, alang nyalam halang Tuhan, cabaran alang kelalubo jaka ni, lebih nak halam tu sah pandemik ni, halam situasi urip doonong tek kre ni, tinih na halang memerlukan itam sang petula, kinah tam alang lan haunan Tuhan. Sepatut na halam kadaan alang nunih na itam semakin na jalang Tuhan, semakin na jekinah tempat Tuhan, semakin tam nyalam Tuhan, semakin tam nelo Tuhan. Bukan hiya semakin itam temlak Tuhan, semakin itam tesumat Tuhan, semakin itam tehadu Tuhan. Halam kadaan alang nunih na, halam murid alang nunih na, itam perlu petula puun kinah tamalang lan-lan sebagai jikunan Kristen. Pedong-pedong itam sebagai jikunan Kristen alang piatok bahagian firman Tuhan ini. Pedong itam perlu Tuhan, tugu jaka itam tusah, tugu jaka itam perah, tinantam perlu Tuhan. Tapi tugu jaka itam senang, tugu jaka itam melu, tugu jaka itam mage, hado tam te Tuhan. Jadi mentelok panak paharin na lang kelanghai dan firman Tuhan ngedo ni. Sama-sama telok berusaha, nangayat telok hipun jipun kinahalang tenang heti, kinahalang tertuju pala Tuhan Yesus Kristus alang puun urip tam. Kena halang tertuju te Tuhan Yesus Kristus alang jadi juru selamat tam. Asan tam mete kinah tam habeh. Usun tanah jendang mayurip manitam. Kelunan jendang mayurip manitam. Tuhan Yesus tu alang dang mayurip manitam. Lebih-lebih na urip palang tenang, urip palang jinun te pate, urip palang sayu alang te hadali surga alang an Tuhan sadia manitam. Selamat telah murip tu suntana ni. Nangayat telah patnang pat mayurip kinah telah. Antalol jadi nah Tuhan Yesus ati sebagai puun kinah talo alang lan. Jadi nah kuna Kristen kuna nang pasaya te Tuhan alang hipun puun kinah alang dasar iman yang benar halam Tuhan Yesus Kristus. Ani firman Tuhan ala aku si iman talo ngadua ni. Tuhan Yesus memberkati talo lim saya talo sebayang. Tuhan taman kalolang te ha surga. Berasi kanap Tuhan abinte. Tuhan au tengaran menputong batong loong kalok lim ngejelok man firman Tuhan ani. Tuhan Yesus masih kalok lim Tuhan. Kalau jiku nalang lemah, kalau jiku nalang tapa, Tuhan Yesus. Biake Tuhan nalang memberkati kalau ngejeloh man firman Tuhan ini supaya kalau nejam, dunok tok puun kinah alang lan, alang tenang, alang najek, heti kinah, alang tertuju pala Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan Yesus, Tuhan alang najek, Tuhan alang ningan, Tuhan alang berkuasa, tujung rib kalau. Jinte alang piah Tuhan Yesus. Masih kalau Tuhan, masih kalau sebagai anak ka, supaya kalau jadi kunalang tuge sebagai jikunan Kristen alang hipun kinahalang tenang kalau jam dahun Tuhan kalau kelanghi dahun Tuhan dahin kalau ngiyoh perintah Tuhan ngiyoh dahun Tuhan talong murip kalau an kalau nananak Tuhan Yesus ananalang an Tuhan ikem kalau na talong murip kalau anan kinahalang lan alang tenang haunan Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kalau sebagai jikunan Kristen darah murip kalau kalau am pernah nyoh dahon Tuhan am melakukan kehendak Tuhan am kelahi dahon Tuhan talo murip kalau sebagai jikunan Kristen ampuni kalau Tuhan Yesus ampuni kalau ngadawa ni Tuhan berkati kalau panak paharin limalang kelahi firman Tuhan ani hinok to kalau tek Tuhan Yesus jablua maangkat Tuhan Yesus alang nyadui talam kenap kalau supaya doalang sangat tanglaan ni Tuhan Yesus kalau semakin na najek kinah kalau talam ika semakin na mahyang semakin na jelang Tuhan semakin nelo Tuhan talo murip kalau Tuhan. Barasi kenap menikah Tuhan, anina sembayang kalau. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau sembayang. Amin, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati tololim.

untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

Okey, Nonita, mau pergi ke dalam program Bitung Urip Taman Adi, dahin program Bitung Urip dan antam kelang hite pukul 4 lebih na. Nona pelahu minggu maring tiket pukul 22 junang ngejeloh segmen PDK segmen ngelarang luan henapan dan lebih na pukul 4 lebih ya. Okey, mau segenap sayu ngelarah mitam le malang tek kelang hire dak kan Mir FM nona pas sayu ateng ha main kelau alang maring peji dahin radio kayan ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan ini. Mau saya lebih saya ngedau men Jeffrey Roland, men Jackson NALP, Simon Iman, Puyang Anyi, Payak Ding, saya ngedau lah man Alice Usun, Richard Jau, Ulau John, Roland Tuat, Dahin Andy Ang, Rino Repa Andy Ngau ni korek ya. Alang tak kelengi Radio Kayan nak ngejeloh live Facebook. Hari ini telah Ulau John, teliding Facebook telah tini kumak, saya ngedau DJ Livan, sama dau Inai Manlim, Inai alang tak kelengi Radio Kayan doa ni, nginah mage sayu melu alam hingau Tuhan kena ya. Saya kena mereka ulau habarat inilah di

ala kuy uli alang kanan Pastor Thomas nyi dia kena ya ak ok malim alang teklang hi radio kayan ngedaw ni okay na kuy law lagu nan arin telah peding lahu sayu ngedaw di jelivan hanit daw hanit sayu daw ni selamat daw inai malim alang aran inai kena tinanya saya kena lahu menika payading sayu daw inai menika lahu nan Paulo John usun jok ha barat ini sayu domigo dahen samat daw mo manlim ita man itam lim dang pasang lagu inai ya DJ kena tinanya oke okay, menoh ni telok lang hiji lagu inai lang kenan Agus Hingan ampai yang telok pejoh te alam dengah alang anpa mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur inai metelok lim

0: sediakanlah bantuan tu khas untuk keluarga mempunyai keperluan asas tu. Setidak-tidaknya berasnya ada stok untuk 3 bulan. Dan setidaknya si gago beli beras lah. Si gago beli belacan, si gago beli semua bayar oleh GPS lah. Mantuk kita. Saya rasa tahun lepas alhamdulillah untuk berjalan dengan baik. Yang dapat manfaatnya lebih kurang 880 ribu orang anak Sarawak. Jadi di kakak tahu tu kita tambah kepada daripada 480 juta tahun lepas. Tahun tu kita tambah kepada 640 juta. From 480 million to 640 million. Mengikut kategori si rumah. RM400 meningkat kepada RM500 kepada warga emas. RM250 naik kepada RM300 bagi kategori bujang. Punya mak banyak beginilah, jangan bujang lama gila. Dan seterusnya ia disalurkan secara berperingkat. Hari itu kita nyalur peringkat pertama, iaitu kini tu lah kita lancar. Buatnya pada Mei 25 sebelum gawai. Sebabnya kita keluar lagi pada bulan November. Karena November tu kita tahulah anak nak sekolah. Duit dia dihantar ke S Global dan kita mayar pakai telefon kita lah. Minat tak ambil je. Ambil wang jual telefon kita met habis jalan. Tak ada masalah lagi. Salah dengan tu cokok cek lagi nak buka wallet saya lagi. Semua beres.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lalek.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Okey, Bluetooth semina lalu pukul jeng edau itam peji-peji tek jam tam alang kedua ngejelas segmen ngelarang lo aneh na panda ni. Ya, nu dengar kalau bake-bake ha angin nang teliding Facebook tini ha lihai lalan komen ani te pasok ke no na te dalo bake tam na ane te kalang maring ne nyamau lan harin telo oko jo. Ya barat ini sama ngedau DJ handit ka dau ha tu bau ini bi te ka lidam-lidam jam ha ujung areh kena tinan ya. Ya, harapan ni lega ke? Ni jaki nanti ke? Ni masa tanah, harapan ni masa tubuh-tubuh telok alang uti tegang tanah nanti. Arin telok okot jauh bara, selamat do inai menlim, dahak inai-inai nurepah mok-mok ke nanti nanya. Ya, mausah kena belahu manika okot jauh, alang tek peji dah hentam, ngejeloh Facebook Live, hak page Radio Kayan. Mausah peji dahin radio kayaan lah, mengkelau alang maring buka radio kelo norepa hanga alang tek langhi radio kayaan nya jelo frekuensi FMG 06.G dahin FMG 07.2 dahin alang tek peji dahin ngejelo RTM click. Okey, kerana aku sang pejogeri tam peji tak alam program tam mihati dahok dau ane. Nun dahok anandi tak telo nyinang tak leading Facebook tam hak page Radio Kayaan.

Yang aja lah segmen dahok dah ni, dahok alang apili menitam tek lima ni ya. Bi hak ni marung pedgu doh hina nani ke do inai jusun tanah ni. Aku ingin dapgeri telo jam nyorepa pekalai tek joh dahok hinak. Hinam, hinana, hinan divan, dahin hinan hendong. Tek lima akan pilih manita ngedaw ni. Dino hinak yang ku mahati hinake. My mother, norepa ibu saya. Okay. Awi hak hinam ke your mother. Mak kamu, ibu kamu. Okay. Hinana, ibu dia, norepa his mother. Okay. Hinan divan ni di hati mother-in-law. Hinan hedong ke stepmother, norepa ibu tiri. Okay. Anan hati lima dahok alang apili menitam jasi dalok bakeh tam alang ampain jam te dahun tam kayan ke nenyinang te jo ada ho alang antam pakale doni ke nundengah hinam kurin hana na bakeh dalang kayan ti ke nundengah hinam nundengah apa kabar mak kamu ana neti ada ho alang adang na jiji laong nyorepa bakeh kayan neti te lemak kenap bay no pete pakale dah ho ni kurin nak bisa jam nenyinang na haliding fest Facebook radio kayaan ya. Hari ini telo alang teknik yang mau peji dahin telo ngedo ni ngehati Lawrence Ma ke habara sama tengah hari DJ Miri Kayan FM habara tini dengan ucapan Happy Mother's Day sedunia NDJ kena tinan ya. Ya mau sekenap menikah lahu Lawrence Ma ke hari telok doli tahun lahu sayu hari Minggu sayu Mother's Day DJ dahin bakeh-bakeh kena tinan ya. Sekenap menikah kelok lim bakeh halang tek naik peji dahik ngedaw ni ya mau sayu kenap mendalok bakeh tamal teknik yang mau ngejeloh dahok doni ring saya ngedau man ahyo Jackson NA Cik Teddy AJ Priscilla Ubong lah iwat jok saya kenap lahu man doli tawan J Julan Jurina Husin Ulau John Andreas Aming Si Paya Jerni Pai Well Well ni Jalung dahin Jack Jana ngalang tek peji dahin tam ngedau ni ya. Okey kalau hak bahagian angkul teh kata dah dahok tejoh dahok lima dahok ni ke hinak hinam hinana hinan divan dahin hinan hendong ni di okay man kalau inai-inai halang tek kelengi radio kayan tek kalau paksa pengumuman dah ni ya ataupun dalok lang anak-anak narepa amai-amai ni lang na pengumuman ngedaw ni awi dalok am kasen na pengumuman dalok lang tigri ko man ha kedai kina ti okey kisah telok tu ayam cedai nai cenglara menitam le malang tek lang hiri da kayan tek do migo lang sayu do migo lang dana ani dan ngina hitam diberkati tak alam nun tua hadui lang antelok na da ni lah ho ya metelok lang nyadui ke pleh sayu ke telok telam hadui telok mina te balik kumaya si kudang pelamai do ina ini dah hinak dah hina hawan hawak nuti ke bi te telo lin ke telo kenun di maok ji kelamang ka manhinan telo ti nerepa man hawan telo ti awin telo na te hadui telo amdang te geri delo kuman ka malam ti mina habah ka korek ya ya saya dai nai menitam le malang arana inai meninai puido anti kakak harinta lang dauk lahu alang oh arana inai ya tini aku ngena ngepnu pengakai bakeh telok men adih ni hati ulo John dia alang tek kahi lagu im ala kui Tuhan im ala kui uli alang kenan Thomas Anyi menitam lim hari dia kayaan Mir FM dan segmen dahok dah ni dengan time kelang hitik jaka lang pialan le ngedau jima ngejeloh segmen ngelarang lu adehin hapan hari dia kayaan Miri FM.

0: pong tininih no pika teska.
1: Ba, uro nun imalenan.
0: Yan ka uro nun, teka ok majamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masih katakut kelunan sang tumetbat na manika ya.
0: Sayo ka, dino natawa puya ako eh, labak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang, nusik kajang kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jiak nih milih ngawan dahate puya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahutek kelunan jiak.
0: Sayu ka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lemak dini. Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah nitam lawat hinok tua itam tae, abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pikoket kun hati gu daha pano-pano dalam alun, dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyala daun ok ni, hapan ok ni. Jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pikoket hati. Anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan lo marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya
3: Radio Kayan Mir

0: Ani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Salam, metam, menaparin. Itu telok, telok nginah te Tuhan Yesus, Tuhan dalam murib, Tuhan dalam kelalo, nyala metam. Ia keha sanggup matai menetam te losa lepa. Tapi ni hana lan metam. Jadi nginang nai ha, nginah nate ha, dan paan metam hitok ngatalau ha, odau jaka. Sita kinah telok alahabe, odau jaka lebih malam repa non tua telok tekap hitok ngatalau Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, tapi ni haka alang alan, alang mok tenang hen, alang mok urip menetam ngio. Surat Tuhan alam Yohanes 14 jo 6 de, anaka tapi na iha sanggup matai menetam, tapi ni hang enap ngalu hitam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mok asina menetam, tangkarai ni pelaho, jadi mentelok alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na, belum na Tuhan alam urip ni. Yang ngetalau ni hapaan lebih-lebih nak jaka tusah no ni sitte kina terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alaan ni aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apalah aku ikhlak lang lemah dah ini pun bahat kena depan aku isang maokno halang sayu menikah mengenai daya nama itu 10 ji jauh saya jadi Tuhan alang maokno halang Tuhan alang setia alang sang pelaung lahun nama kita nginah na teha dah ini ngetalau ni hapaan tapi ni hasang betul dah ini pelaung janji nama kita lang inah haleluya Tuhan Yesus berkati terlim.
2: Amang itam takut andalunga pasak alang nait alam urip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang atam dahin mau menang menitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akai Tuhan alang te linta. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 80 jauh telah telah dan bahasa nadab alam kumat nusi Tuhan kalung hitam kapasak menuhu atam biha nalang ngaban tamusang jahitam dan nangayat pakalah dosa hati mankinah telah jadi iya ua kinah tam kapasak alam tetetam nusi pasak hati hui menuhu akinah tam iya alam surat Tuhan alam di Korintus 80 jauh telah teguh tam nalunga pasak alang te de alan tamusan kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan de henlalan kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam karaini de kitam usidia sang nalunga limlim pasak din bahuy dalam urit tam ya amin Tuhan Yesus ihana Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupa alang nait alam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap pelaong janji na manitam jahitam ngiyoy ha

Okey, Nona lagu langkanan Edmes Kamaleng, lagu Hanya Rindu, hati lagu Livang Ana Ana, hati lagu Livang Nate Hinana Alang O Amte Nate ya. Okey, haman kalau Alang O Amte Hinan, hui nak mengkalau Alang Anak Kula, pelihai sayu, pelamana Livang telok ti, te alam kelarah telok ngedoa ni, habin jaka doi nai, nerepa jaka pedgu, daw alang hitam ni hituk hinai inai telok ka mai telok kan uti jakatina kenap telok nai liveng lalane pasi nuti ke pelamana dah alang uam te tia tina liveng alang am te ketapah kun hadi liveng te kelunan alang umla kita alang utai uli pala amai tamha surga ti okey bi alam hadu tiket ta alam hadu hadu lang antelok na putung daung inah tampa antua pan semangat pejahurip telok lahu ya. Okey, mitam lim tine aku sang bara te joh ano duktun madang alang sang te pala kuri-kuri ngavan te alam daleh tam ni. Hui nak mentelo alang su man klinik su man uma prah te alam daleh. Aman itam alang te ha bahagian miri. Jima, plu ji da bulan lima duktun sang te pala bak lamam jaka jima. O nang ke da dua plu dua da bulan lima duktun te pala longkrong jaka jima. Da telok plu telok da bulan lima duktun te pala long palai jaka jima. Dahin da pat ke plu pada bulan 5 duktun tepala apo nyaring jaka jihma do 55 da bulan 5 duktun tepala ba itam jaka jihma ya nan duktun ano duktun madang tepala ita malang te ha hudik wina menita malang te ha bagian miri telo alang te kelenghi dah bara ni bara mendah bakeh tam dah mai nei tam dah puidoh telo ka dah panak telo alang te ha umak ru lang tu tani di ginah delok sedia nya surat ubat delo nya sedia tu liha umak ru te ake ubat no repa te alang uyo ubat jaka doktor negeri ubat ha umak ru te ha mengkelo alang jak noh lahu te nah plesa age jaka doktor nei pala umak ru lote. Ya mau sekena mengkelok limbake halang te peji ngejeloh live Facebook HP Radio Kayan ngedoni nun dengah mengavan kelok tinan bake-bake bara dengah ti dahin lahu menghado kato tabi sayu do inai mendalo inai tam mendalo puidoh telok kah hagan kosong kuma amai nore ya puidoh telok kah nore pa dah harin telok lang do dan hihi tua hawan telok lahu halang te paan loh magih do ni dahin mendalo alang te alam hadui lahu mina te harin telok ka hinan telok ka alang nyadui do ni pi aku sendiri lahu ya nyadui ka kui do ni lahu bi alam hadui tike pelihai sayu te alam hadui lang antelok na ya. Ya menuh nen ai tam pejo peji te alam program tam mi hati dengah sukan. Tini harin telok John Ngo te ne peji de hentam nya barasa lebih DJ Livan. Tening ka jolun dau tasik biru bau hini kena ya. Kai lagu doh iseng lungin pat gu dau inai ani Livang ita te urip inai pakai iseng lungin men unak di kena ya selebi sa kenap. Okey, sa kenap lah manika John Ngo pilih je lagu alang ku mak doh iseng langin. Alang kena dan dengar bampa ampa yang telok pejoh peji tak alam dengah sukan.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: usiha kanya silang imuk mendalonan kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkulik ko nap, nung sinatigunah na.
0: Ja, tanay to sika. Ika am jiha, nung sinakujam laan, nokurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Ini Radio Kayan. Ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.
5: Okey, malang jam ini tuhi tolaan telah santai pala pukul 2 lebih. Tidak pukul 2 lebih ini ay, tanpa peja-peji tak alam program segmen program ada tak sentam. Ya, mau saya kena mengelak lim bakai halang tak peji dahik ha, live Facebook tam dahin men adih aku yu agri telok kelengi tak jauh sketsa ihati marung skamer tak alam hadui alang anda hanyuhu telok na ya boleh paan telok labat tak jauh tawaran hadui tak alam online ni awi telok nyinang jitu katia awi melai ditua dah sang maok gaji alang kahum no repa gaji alang bau no tike antelok nyinang una tejo company no repa tejo hadui alang anda hak nati then aku nginah ke itam amalai tekla kena na hadui dah skema pian nuni pian halam sketsa naman adi then awi te nunun tu ke lalu te baraman pihak polis ya awi te alam telefon no repa te alam ada dahun telok dah inkluna nanti ke pihana sketsa nama nanti segut dah ambai ni hanuti lalu ala lubun telefon kluna nanti dahin lim meses ka dahin kluna nanan perlu emlo dahin lahu ananah bukti ka tai pala pihak polis awi telok ana leput polis te jatuh kati. Okay, Min, kerana ini ke home lelana hadui skamer pelubat kelunan ngejeloh telefon norepa online ni alang anak dan ke home kelunan alang utek lal hu kenan tuk-tuk alang besar ni awi tak dah nyihu telok na hadui-hadui alang bau gaji na ka sayu telok pelesa unak tak lan ka ke peniati wujud norepa tak lelan ka tu tu si dan lah hu awi telok am sayu kenap telok ke ngetak na tua mengtusa layan ya anak na hadui alang uan telok na ati tua abis atekah tuken rezeki telok alang neman Tuhan ti hawi telok nah hadui telok lan kenap telok dahin lahum man telok alang melai-melai gak kelan ni ke lan patelok perlu sin lan ke bi awina dah akai-akai sin telok telok kenap hadui ke bekat dah kahi pesin telok ada nyu bayan nereh menyebayan ati ke segut telok alang telugi nuti anan hati hadui perlu padah skamer lo kanan. Ya, kerana ini jam ini lalu pukul 2 lebih. Tak leading Facebook telah WhatsApp pun lah. WhatsApp-nya. Ini di lo. Ya, barat ini saya dah hinan melim dalam inai hainok tua tak kerana ini. Kena akai lagu inai DJ alang kena rasana orai. Hati lagu alang petudu anak nak alam hitang. Nanti ke DJ kena lagu anak. Lagu anak rasana orai DJ kena ya. Ya, saya kena menyiarankan ini. Sipikam okaran kat ini ya. Dan apalah tahu man harin telo hieni dilo aku ya bolu beli ini dam shalom ja sama papsuk dahin gelaran tek daw o migu alang sayulan man itam suku kayan alam te peji dena alam program tam kayan ngejeloh dalok harin bakeh tam men RTM kerani kena kata tabi men lim-lim harapi tam lim te ala age halang sayu paan hinok pun itam te sodani jidau alang atak special khususnya men ikam do alang o jadi hinan norepa inai semoga lim ikam paan sayu tua abin tanggungjawab jadi inai ni cukup bahat kah te lim naan aturan nak kena tinan ni aja teh habah ni aku ingin pakai lagu inai aku tuju man kelok lim harap teh kelok nanti kelok melu ja papan kenap man alang bingau lebih ni nunana aku akai kui di jelivan Tuhan tubuh Tuhan mayak itam lim amin amin kena ya kenap mereka ini dida Siti Arana dini oh harin telo David Wan alang tekne peji dehen telo ngedawa ni lho. Ya wah harin telo alang oh Gary Kit lahu man adilan kai lagu anak anandi saya kenap Gary nana pelahu David Wan dehen John ngau man adi ya barate pebeh-pebeh barang ke kena Avin Su lan hati pelah maidoi naya ni. Teh Gary kenap nani paham teh tengah tasik biru ti ya barat te pebeh-pebeh barang ke dah iseng lungin kena ya asa dau te nyakap ngesek dau te nyakap ke kerana saya kena DJ medak lagu ku enan di cheers kentuan di pa kena ya saya kena menikah okey kita pejoh tak dalam program ada tasan tam ngedau ni ku ngena papan telo teji takna alang kenaan inai urak bawan hati takna labang menitam lim ha radio kayan alang paan ngabji itam
6: ngelarah ngeluan tehin hapan men kucing nes marahan

Hina kalau antai batang tu jangan tu je.

生的呀。

Okay, nuna ni tamo pa jita alam program ada ta sentaman adi dahin na lahu je lagu lang kenan isak ngau hati lagu lang kuma putih halam ka inai mentalok lima radio kayan kerai ni 20 minit lalu pukul 2 lebih ngejelo segmen ngelarang lu anhin hapan dari di Facebook telo ngejelo dahok dok ni harin telo John ngau tek nai pejit ini saya udah inai mo hina hinam hinana hinan divan hinan hedung kena tinan ya nusihat du nusihat dau saya udah inai menika lahu DJ Livan kena ya saya kena ya dahin saya udah inai men kelo DJ DJ semdoh dito dia kayaan lahu ya saya kena ya enggak keliam jelemih mangkurang jelemih kupi milo te tua alang an kurang mih kena ya lan kena ya nga an ngurang-ngurang ka ok mih te alam ata du iya telo ti lain an tambah mih te alam ki am kelon okey hari telo polos jok lah sa lebih lim sayu do migu kena tinan ya. Okey, ngejelah Facebook Live telok lahu te dalok bakih ta malang nei peji dehen telok lebih ni hari telok ukot men one ono ukot men ane kita. Okey, hari telo jon ngau lahu. Hai ha bara saya do inai norepa domo men itam lim men itam lim do migu na do klarah alang kajau ani kena ya. Saya do inai menika lahu DJ Livan. Harap saya ukun saya penguman melu melo melu melu paan. Mageh pak lahu awi naik kusing ngahok ngahok si kena tinan sayu ka ita tolong mo habah repa bi dalam hadi lang antak nati ke si kita hadau bi nusita habah ne palaika nusita habah ngahok ika nati ke amin tak hadi lang habeh lahu alang antak na eki sayu kenap mereka John polis juk sayu lebih DJ sayu do migu sayu do hinan man kelo alang bergelar ibu kena tinan sayu kenap lahu menikah polis juk pido wan lahu ya bara sayu ngelarah do migu menitam lim dahin jan hado aku mai sayu do inai man lim alang bergelar inai ji usun tanah ni sayu kenap man lim inai inai lang dekaya lante lan leti alam pekurip itam kelunan dahin alang paan tengayat jadi inai terbaik man anak-anak na kena ya saya kena pelahu menikah pidoy habara sayu do inai lahu menikah DJ Livan kinah paan hipun murip alang melu sayu selamat hari ibu sedunia ya saya kena pelahu marung ucapan anandi harin telah Sam Ang lahu ya bara happy Mother's Day to all mamis kena tinan ya saya kena mengelak limbake halang unai mau ke tabi saya do inai tak leading Facebook telah ha page radio kayan tini ya tini ngejelo info ta maku ngendap bara tak joh hari ibu norepa do inai alang antam anai pehituk nak do ni ke ani hati ji penghargaan ji kenap telah alang ado alang anu ke jatam ne hituk te sayu na te tengayat norepa te kena halam hinan telo ti menitam lim ta alam musun tanani avin pengorbanan ji laong hinan ta alam panak norepa te alam urip anak-anak na lahu perlu antam hituk paan tino itam sambut norepa itam pelamai daw inai kerai ni avin itam kerai ni pa tek mesti tek ji daw alang perlu antam okeh ngapan itam pelamai daw inai ni dan ini ke matoh ha Amerika Serikat menaring na ihati tek abad ke-20 ini tengayat Anna Jarvis alang ngenap menghormati hinana dahin lim inai-inai alang tek-tek alam musun tanah ni hati alam duman pelupitan pelupat daw inai anha istihar dahin rasmi nak jadi ji sambutan kebangsaan ha Amerika Serikat dahin kerani ke antam pelamai tutam usun tanah dahin kerani daw inai ni an sambut ha tutam usun tanah tada penghargaan halam dahin anike tada meju aran inai dahin pengorbanan halam dalo alang amtai ketapah te anak-anak norepa te alam huang amin na
Okay, angina ay tampaan hitok ya. Daw inay alang antam pala may putong-putong duman nuna pala ho mangkalo alang u am te inay ti nisi salana talo tenesak nga vandalo tanaliang ka doni nore pa mantalo alang su man inay talo ke video call dahin dalo manhawan talo ka manpido talo ka alang u aran na inay te alam urip na ti. Ya menoh nin ai tampa jo peji ta alam long do ni alam sejarah ngap ku pengake ngap nu pengake bakeh telok men adi ai hati gerikit ka langkahi lagu anak gerikit lagu anak alang kenan rosena urai deh menoh nan ake pejo peji ta alam long do ani alam sejarah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: anda.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 2:30 pitan minit lebih selebih senglarah mengkelok lembake halang pa'an peji telasan radio kain Mir FM ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan tam ngelevi ani ya. Dahin nak lahu mau sekena man kelok alang tekne peji dahik ngejelo live Facebook hak page radio kain mau selebih merasa merikan okot jo tuwe situ. Anak lo ni dia. Saya lebih lahu man Sam Ng Dabalan ke Baja John Ngo Roland Tuat Hilaan Elis Usun Jurina Hussein Saya lebih Saya Dau inai lahu Man Kalau lim Malang tek nai peji dahik Nicholas Wek lahu Saya lebih Anyi uloi Hilaan lo Jeffrey Lauren Runa Donald Jaupah Una man adi Okay Okay Kerana aku sang pejoh Geritan peji Tak alam program Tam lebih ni Hati program dengah menawang daleh nerepah dengah usun tanah. Dengah halang unak lo ji dengah halang naiman rio di jenario tino tek ji boom alang andhana sendiri nengetup jadi dau lima alang uharedi hati hak ji umah sekolah. Alang tek hak Belfort Roxo Rio de Janeiro atang na tek kuri-kuri alang kurang-kurang na pulu laung nyam sekolah tei mava no repa tega tegu boom ani nengetup Datuk Bandar Belfort Roxo hati Mariana Malta ya bara tinok boom malang andhana sendiri ani nengutup men o tek ji nyam sekolah tei pesuk na ha tatah kampus dahin lahu anak nyeparik ketanan di bu manan di baka ihat ni ngetup ya pihak lang tek kuasa ahumah sekolah hanan bara kera ini ke terkawal na ha ahumah sekolah hani dahin ha bara lim dalok alang tega kenan bu mani di tek hang umun puluh telok atang puluh lima duman o anyhu tek uli man umah perah man oh dalok anawah tegu abu mana ngetup ya dahin nak leput alang anu sang ha lem TV bara ino bu malang ngetup ani te halam nati te hit dahin lahu te paku nat dahin ball alang anku make nai burah tua tegu bu mana ngetup okey anan ji dengah halang nai man Rio de Janeiro pulu laung nyam sekolah alang tega kenan bu malang andalok nas alang andahat nas sendiri ani. Dengah halang kedua eh hati dengah man Madrid. Tidak menteri ageh Spanyol Monica Garcia dalam di ya bara kapan persiaran MV Hondius alang anyo atang hak pelabuhan Granadilla hak pulau Tenerife Spanyol tehang pukul 4 atang pukul 6 jihma anih di dahin ketegud hak pihak lang tekuasa bara te virus hati hanta virus alang te pegai te alam dah te hang dah alang te tugung kapan ni bara mendahak media tino Garcia ni kuma to kalang andahak na kerai ni hati tegu kapan ni atang dah pelsa te ka dah alang mas tak tugung kapan ni dike uga virus ani atau penusi ya anda pelasak lim dahona dan lim dah halang tugung ani sengileh man kapananan pakai tabun badan tabun urung dah Garcia lahu bara atang kerai ni ke nusik ke tek kontak maring hak Spanyol alang anda bara marung kes hanta virus ani dan almanglan man oh dah pelasak dah halang tek hak ngaban alang anku mak ha ngaban dalehanan ya menteri anan anjadual lekak Tenerife di peji dahin menteri dalam negeri Fernando Grande Marlaska dahin ketua pengarah pertubuhan ageh usun tanah WHO hati Tedros Adhanom Ghebreyesus dengar halang Neiman Madrid. Okey, ngina hai tampaan lawat, hui nak mentelok alang teh, panau hawang daleh, hui teh nunun tada alang am sayu teh telok, sayu telok teh pelesak pelalu hama perah norepah klinik, bahi ngah teh agak pegai virus, hanta virus ini di. Yang mitam lim, nunan hitam peji teh alam dengah menhawang daleh, dengah hawang daleh, dengan tam kelinghi teh jaka alang pialaan lebih jima, ha radio kayaan Miri FM.

Dan je lagu lang kenal Zanda Ongki Mata Zain lagu lang kuma inai geri telok tepala pukul 2:50 minit lebih man ohanin ai tamlasi ngejelo segmen ngelarang lu ande hen hapan hari dia kan Mir FM peji dalam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelo te atang pukul 6 lebih ti dan mau saya kena pelahu mengkelok lim bake-bake halang oh habah ne peji dahik ngejelo live Facebook hak page radio kayan nana pelahu mengkelok alang utek ne mauk ucapan do inai manitam lim ngedo ni di dahin nginah lim inai alang tek lang hira do kayan Mir FM jaka ni ipun bateh bake ne batung alang mage kena melu dahin Tuhan memberkati te alam halam telo te alam pengorbanan telo te alam huang amin telo ti ya dahin amang sang salat bekekenam ta wi hate nun dan alang jadi te alam huang amin telo ti bi antelo kah na te alam musuh Tuhan na bin Tuhan alang aman permai na lim lim manitam te atang ha laung dahin sayu dahin kajau lah ya eki maok tabi sayu do inai mengkelo lim dan apa man itam lim alang arana inai man kelo alang hipun inai ke nasi salah nak telok telefon dalam ada ni we nak mengkelo alang su meninai telok men anti telok ke men harin telok alang arana inai sayu lebih sang larah Tuhan memberkati itam lim ji lagu alang bayat lo maka pelasan telok lebih anih pedgudo inai lagu alang kenan William Laing inai man telok lim sayu lebih sang larah Tuhan memberkati aku Livan mau sekenap mengkelo lim bye bye.

Ya, selebih sebab pengapakalan telah lebih dalam kelaratan lebih ini dalam lebih 2 minggu 10 bulan 5. Ya, atau program tak malam ini lagu langa kemak lagu lebang kon 7 minta 5 gak dek do ini ya ni hendak dengar telok saya pahabong aku senukong pejirin kalau antang apa kau nam lebih.

Halo-halo, saya Ngelara Ujung Miku Manitam Lim Tabik Dena Atalam Karah Dan Miku Alang Penuh Dihena Berkat Dan Dengah Manitam Lang Tak Talam Pesaraya Miriku Siang Serian Semarah Halun De Bau Jangan Hadap Manitam Lang Tak Umaru Dan Dengah Telok Talam Karah Tam Tak Do Miku Ani Aku Ngiuk Ujung Miku Alang Penuh Dihena Serita Long Kesiang Dihena Dena Hui nak doa ni hina hata mak nada do langai arti nak dalam murid tama kelunan hui nak mai tama langaran ana kami nak doa ni hina ji do langan tama kuma dehin aran nak do ini ya ji teh apa ni aku ngatuk tapi sayu nada do ini mani tamlim Nona na palahu manita malang peji dahin rido kayan putong-putong do Nona palahu mangga do de peji dahin DJ Liban so kena maniha lahu alang u gerita ma paha panita ma talam ma klarah ta ma tolok jam malang unak loh do anidem Ok, minta mulai minta lah mengkarah puji dihin kami Miriam FM sampai telok kaya na pemodah atau bukan telok junang haba tak lama dahun surat dengah u puji tak lama dahun surat dengah hitam puji uk ngeriang dan hak langaya wanan tak lama program habis tunggu repa telok na pemodah tak pukul 4-5 minit lebih dengah meridau kaya na pemodah tak pukul 4-30 minit lebih macam tokalang layona apa yang puji tak lama dengah suntana Nana perlu temoh tak lama kerah tam apa mau dengar mana pun dengar radio man kalau lumpur pukul 5 lebih macam to kalang layona okey nun tukit telok lebih ani kenun nak tukit nun long nun cerita lang dang ana telok pukusi PJ dihina kami hari do kaya ana Miria FM kalau dang mate lemkah manbe haman lang ana telok hipun we nak mana telok lang hipun tips nun to gaya mabat kudo telok tegu telok dari basu kah patek menahang telok lang japan dah uli manumaru repa kampung lang te pemisi jaki tu uli umaru kampung gaya tips mabat norana de aman trok lang lalek nyuto nah adui padong bait lekat-lekat leka pulut-pulut buah pulut tubuh te usu telok jan payan te pebat mina bait tua Okey, mana anda pukul 5 junang dalam dengar kuliah pukul 5.5 dalam mendengar dagang payan kita bertemu menjawab program tam atang pukul 6 lebih Jadi nona ni tama peci tak lama kesut ana program tam. Ya tak lama telok jam alang kedua telok peci lebih ani tak lama segmen PDK peci tena kelompok.

Update tambah pihak ni ngeri yang lagu alang kenan Diana ini lagu alang aku mak lagu dia bangku jadi itama peji ngeri yang lagu nguak tak lama kelarah tak lagu kedua telok lebih ni pantam pejoh temoh tak lama kelarah tam jadi lagu alang kamu pengakai dah rina telok alang tak ke lagu alang kenan Daniel bampa alang ku mak ngap deh nusik pujam so kena mana kalau alang te WhatsApp radio kayan ke lagu ni

Ito mo talang mga karata, mga PJ ni Herido kaya Mira FM. Talago lang ako, mahatuhan lang ka na nag-restujo. Talang rita, 52 minat lalu buka oleh telok lebih PJ dan kami, Mira FM, lebih aneh.

kenap alang malu ya na uba tega na sendi sango na mana telo lan hai ta ma pa na malu mena panu nak lebak kata lang ta ma trung putong do te ke hadui lang tap na do ni jana te gak te kenap tam hui na mana telo lang arana na ke lebak ka lang sengan telo na itu ngapi nure pa to nga bara kenap tam ma men na hinan tam ma te do ni gak te do ini pedong kan lang antam nati jana tengih kenap tam jinun hal alang sayu na suka telok dah ngak na kenapa hina na telok melo suku pa telok ngahap dah ngelamang dah bara ita amatnya lama dah man telok langsu ngato dah bos meka kerani modern limnah dah hina tam dah kuku doh tam tam dang takap dahun tam mentama katok man dah jadi bu kat alang na kat alang nuaran ada mahal-mahal lah pantama bara halam tam mendah kelunan lang telok nyalam. Ada mana hang telok leng na kat hui tak berkat leng hui mayaman beh kena telok barah tan kena pat telok tak dah kelona naya telok ajinu pe salah na ngiyoh man beh ua telok oa ta maklona nerpa deng telok. Okey man telok lim te man putong uma sembayang rupa gereja na nada doane tak program pat gu te do ini ni saya kena win jam nak lebak program alang yang saya ana ha umaru nerpa kampung kampung telok ya dah pai tok manita makrona na bangu hana nyenang man beh dah bara alang ne man upis age ani ha nah tu kulah dah alang ne man kementerian kesihatan Malaysia au dah te api dah itung dah labat nya op norepa labat patam kementerian kesihatan Malaysia te api dalam te jo dah bara alang nusang dalam media antarabangsa tejoh prah kluster hanta virus alang tubuh haji kapal persiaran antarabangsa heti MV Honjus alang kerani haja an pangagih suntana api bahat te to kanan dahin hanya nang man bedah bara alang ne man kementerian kesihatan Malaysia dahin nunah pelahu an janarung wa manita malang te talama dalahan ni te saya ke salang an bara anya lemak dahin telok an bara mati ga perahanan binanan ditam kruna bangu tanam madaleh ala tama paan laba tejo keselamatan laba tejo ngemang urip tam talam amin wina anabara perahani anak ne man labu jadi te atain tain labu alang umegang ke nureh asana telo ngeremaam tu su telo sang higam nak menjamtok jaka-jaka alang ude hak deng ana telo masa na una una san hado pake sarung usu dehin na pake tabun ba tabun urung ngawin na perahani ne tugong pup tugong di jadi saya telo masa tae labu teo na wana nureh ta mebet nak maang ne di anaknya nak jidip man na telok lim hitam tugek kerani an nyenang tekjo dengar-dengar halang tubuh malabi na tekjo perhani anaknya nak jidip man tips na man hitam alang hitam hipun te hitam habung tak nak labu ha amin berpaha umat tam hui nak man telok alang tek ha lepo. Okey, minta mani minta nama karah tam petugung dahin do ini do ani aku nyenang halam sistem kami te lebak lagu lang hipun aran tajuk na ini. Jadi lagu lang nak loh lebih ni man telok lim ga te jo ini pat gu te do ini do ani nah lang kuma ini lang kenan Agus Hingan. Jadi lagu dalam maju lang peledah.

0: kan Agus, kan Agus. Hingga nak mana tak loy makina ini nek tam uku ku dah tam malang udara miri te esrihan katel kan tamnya ma beane. Alang udara biti, japan biti kina sebayang telo ala dang biti melo berungui dang pekisok melu adhin telo langaran anak kedahin su.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, saya yang lebih dihina saya nak menantuk lama jusu pejadian kami Amir FM membetul kaya memudah awak selebih mandili si nolono dan perlumahan hinan baung juman dan hadu menaklok lang tak pejadian kami Facebook Radio Kayan lang tak ngato tabi do ini tak lama kelarah telok doa ni dah peji dihina di jeliban saya kenap ayak menaklok lima kena kelok dah ngatamu mati dah kata kelok tak pedgu tak do ini ni we na teda program-program malauna kami te mana telok lim jadi mitam tak lama kerah tam lebih ni tak lama dahun surat dengar.

0: lagu halang kuma ini halang kena na awan na haju mana terok lima nunak mana terok leng arah na ini tak lama kara hape jiri na kami lebih ini dan dengar hatlo kena kami itam hipun agih halang apa na sayu puji dih na dah anak norepa dah suat lo.
1: Sayu na itam pahalam pedang tam. Te pahalamati aruk nep dahil peknep halamati nusiha mian halamati nusiha mahak batum nadep nusiha boknep nusiha amsayu barik nusiha iloket man batum nadep nusite melai hungo nusite melok salak lunan nusiha melu alam barik alam am tenang bimelu dahil alam tenang ani arti daho halam.
0: Okay, lagu putih halam ini lagu wani ngah op wana ni tama pemo pengakian lagu dah hari ini telok langakian lagu spui doh spui ake ngua tak lama kelarah telok sampai nanti itama peji dah hari ini telok langak ni lebu ha Facebook Radio Kayan Miriam FM dah hin tak menang telok lang te ikam jam hino awak live aku live Miriam FM official dah hin tak kusi nah Facebook Radio Kayan. Jadi aku ngiu telok lau jam jangan telok siwak elo Facebook Miriam FM official dan Radio Kayan Kuriak ya saya kena mana telok lem. Okey selebih man hari ni telok Anthony Jongau sayu hado megu mana telok lem dan selebih DJ kena man taman natunku happy Father's Day mana telok ini ne ini kui alang teh hak long panai God bless kan hari ni telok Anthony Jongau mana telok tak lama karah peji din kami lebih ane. Okey wana nengwa itama peji din dah hari ni telok peji ha Facebook Radio Kayan saya udah ini mana kelok lim nunana pelahu mana je hari na telo ngeruak hati John Ngo saya udah ini din nak tak nyemu tak lama kelara happy Mother's Day kena lahu ngato real titik una ni tama peji ngwa ga te jo dahok dah ni peji dahin DJ Levan ngado deh ya nah ti api men arana ini gu te doi ne ani hinak hinam hinanna hinan diban din hinan handong. Okay kena telo anak-anak kaya nalang japan jam nuno tu gaya arti daho anan tak lama daho ja na hinak ti hinan hi hinan ta malang anak itam hinam ya ti hinan kulunan ja alang hinan taman dak bake-bake tam ke hinan tam bake-bake tam nunan nan peluh hinan na hati hinan kurunan ji lang dehet lo te hinan evan den hinan dong. Okay mana telok lim halang tak piji deh Rido Kayan ngak do ni deh aku api oka mana telok alang te ngato adho adoi ni tugu ngak do deh adeh lebih ni te man hang telok alang te ngeriang kuriak sayung larah do migu mani tamlim deh nak jan hado ke mai sayu do ini man lim alang aran ini jiu suntana ni kena sa kena man lim lim ini alang dekat larutina alam pukuri pitam kelunan ada hina langa paan tengah jadi ini alang pahaman sayu man anak-anak dah kan hari telok pidoan. Okey wana nengwa itam TPG pala dah alang nei men hari na telok ulau John sayu ngak do di jeliwan kena selamat do ini men lim ini alang te kelangi Radio Kayan do ni nginah mage sayu men lim nginah mage sayu melu sayu halam hingo Tuhan kena. Wana na Sam Ang, happy Mother's Day to all mummies kena ya manika lahu. Nuna na pelahu alang ne man John ngo sayu do inai mo kena man itam lim do migu do klarah alang ka jo ani sayu do inai man ika lahu di jauh ni lewan kena harap sayu ukun sayu penguman melok paan na mageh kena lahu winai kusiang ngok-ngok si kena semlap hadi jauh lewan na kusiang hang ngok eka. Okey, mentok lima tak lama kelarah peji di nak kami hari do kayan Mir FM mengamnu pengake dah hari nak lang ake lagu putih halam ka ini alang kenan isang ngau wanan ngerang lagu ngua hati spui do spui ake.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Ya, Kementerian Perpaduan Negara KPN tekna Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak matoh manapitan tanggal 10/5/2026 hak belebat Mall Miri Sarawak leban an hadu nang kajo dang mejadre kelunan dang nepak hadu ni awi nah hadu petula bara rumah kami nah hadu petula bara tek jo adat asal patadi yang nopeng norepah bertanda dahina nah hadu public pengumuman.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: Amore Musaio.
1: Okay, Pangu, dahin na doi ni doa ni hai ta menyenang ngai tejo habata ngai daho doi ni tala maduma na 2026 ni hana seteguh kasih ibu kina halam ini ati dang ngataga ngalahu ore padena alang tubuh tala min te hang telo panak lem. Okay, man telo lang lebo selwi man puyangannya Khalif Imang lahu man telo lang maju su peji tala maklarah peji dena kami radio kaya Mira FM. Dan apa lah man telah langat WhatsApp ke lagu so kena payak man kalau alang utak ke lagu dan apa lah man kalau alang temo atang ke lagu-lagu retro ya tak lama Clara puji dahin radio kayaan media FM so kena payak man kalau lim ya dan apa lah man abang G men kemas alang ngat puji dahin media FM selamat petang kena ya selamat petang man abang kemas alang ngat semenanjung Malaysia.

0: Larajaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak, sovereignty. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat, mempertahankan Ibu Pertiwi. Dan kita bangunkanlah Ibu Pertiwi ini supaya ia akan lebih maju dan menjadi tempat yang sempurna untuk anak-anak Sarawak.
0: Larajaki, Radio Kayan, Miri FM. Ia nunan tama pihak pejeng yang ada huna Premier Tama Sarawak.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini mengenap duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kaki kurang tam tam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam ja hitam na ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes-kes kerana ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah dan dahok tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

Ia telah mengklara pejiri naga merek Radio Kayan Media FM pejiri telah memprogram Bitung Rip Tam lebih ini bagu telah do ini tam lebih ini nurepa doa ini tam pihak pejiri Tung Tuhan lang kena na pasta endianye. Tidak jawab batang dahok lang kuma taman na kata dalam amin.

Sayo lebih dahin sa pagsok lang dahin kalau melalui segmen motivasi Radio Kayan alang Naiman Miri. Aku eh pasti hindi anye maok tapi pejaman lebih dah minggu men kalau lima alang lah hawah kelang hilong lebih ani. Mejuaran Tuhan amin teh hawah ngapan telok dang pejilan hidup alang dah kaya lah teh kenap Tuhan hake hanya long ada menawati na dawak ne peji jadi melalui kesatuan dawati dawak menjuji amin jadi merinana anak an kanak nai haus mentana ani jadi nate alam surga bayangan alam te ihati te alam te dena te lu jadi nunana lang kenap Tuhan men lim-lim amin alang talau alang nginah te ha ihati itami pun alam alang na ala lu waktu itu dalam amin tam. Jadi nunak tong telok sedang mengalami atau pelaung atau hati suasana hati dalam amin telok topik negeri hati taman jadi sutu alam amin. Taman jadi kahong dalam amin. Jadi amin perlulan peranan taman ane dalam amin kena peranan ane yang mempengaruhi anak-anak alang an kanak ataupun alang nanya mau dalam amin ane nono gaya marik taman anan mempengaruhi keluarga anak nono anak keluarga anak lahu jadi fungsi ataupun peranan jilake taman alam ji amin atau keluarga atau menggunakan lan ampayan jilake jadi lake taman ya mesti jadi jilake alang hawa una ataupun menjadi suami amin anu kumanu ni te alam keadaan urip tam karaini te kahum dah anak-anak alam menyemau ataupun ankanak hausun tanah ni tegu dah ankanak nain ada kaya nusik dah jam hi taman dah amin anu tokani jadi nuni masalah na iha na amin tawid dah lake alang ember tanggung jawab dah kumak dah nyalam di doh dah ada peji dah doh hati maka peji tu harus ingat bahwa jadi abin anan tu gua datang peji doh anan ni mali gua mali laki ane lakwaya jadi abin anan doh ni te mali ngawa kentam di akhirna iya nganak di anak alam anak ane tu gua hanai dah kaya iya am jam hitam anak anak-anak korekti haji ane di masalah di perah urip tam dawa alang baya ane di alam hanu ni hitam jam ada anak ane tukun hendak alahu sang jadi masalah dalam masyarakat jadi abin hanu ti tanggung jawab taman ati penting lalan di alam amin jadi sebagai laki perlu lan hitam bertanggung jawab di alam urip tam jadi abin anak topik anak baradi hati taman jadi sutup di alam amin amin menbarik taman ini sama mempengaruhi anak-anak alang te. Terus yang nang pelalau te alam surat Tuhan alam Efesus tulan 6:4. Oh kalau laki taman mengkam pohungo anak kam ateng dah bungat. Bisa yuna ikam petubo dah alam katuk dari tebarat Tuhan. Lahu alam dah melayu ya kuma dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tetelah sutu alam alang taman hati perlu petula men alam amin. Unak loy hati men barika sebagai bapa ataupun sebagai taman. Perlu lan ika petula jiparik alang tenang alang nyemukan. Alang anak-anak dang hormati, alang ngawan anak dang hormati ika. Amin te daw-daw ani te kahum lahu taman ataupun lake alang jadi kahong alam amin ati alang ampetula barik alang sayu alam amin. Jadi te taman alang majako, te taman alang dui mavuk, te taman alang nadada. Te taman alam petuya, te taman alam ambar tanggungjawab, te alam amin lekohnya dui. Jadi barik-barik alam nuni nusia sayu men anak-anak alam te dalam amin anan. Jadi pedong-pedong te taman nanti kuma iha mete nangan iha nasihat anak nat jadi anak alam sayu barik alam nyemugan alam tenang senonok tuk anak-anak senang jadi
di anak alang sayu amin haud daw hanyin ang barik taman ati barik ka alang am sayu ati amin ti alam janji papatan di daun daun putih di alang kuma like father like son nuno barik taman na nuna na barik anak na lahu jadi amin anan ika sebagai taman perlulan ikapatulak barik alang sayu alang taun kurintam di ngawan anak atipun sang belajan amin nusi hasang dang belajan mendahabe Tuhan umauf tanggung jawab ati menika sebagai taman telum amin anak ani unakuk menika jadi tanggung jawab ka untuk membentuk barik nak jadi awinanan sebagai bapak sebagai taman perlulan ika betulah barik alang sayu alang taun alang tenang men anakka nah alang kedua ihati suatu alang kedua alang taman perlu betulah alam amin ihana mendahum alang imusang daho alang imusang ati lahu mempengaruhi anakka daho alang imusang tekeha daho alang mih alang sayu alang nak kenap anak ka nyengam alang nang maok semangat man anak ka ataupun daho alang imusang ati daho alang pai daho alang perah daho alang niat alang ngeperah alang ngepohongo anak ka jadi awi ka kenap nyenang anak ka anak alang nyemugen alang semusang daho alang sayu tugu hatai pasok dah bakeh na tugu hatai musang hawang ya semusang daho alang sayu perlu ika sebagai tamana unak loh maok sutu alang sayu te alam dahu malang imusang mendohka alang hinaan dah noreka menha anak hati sendiri tugu ikat tengah rana nah alang kedua hati nunok tu ju dahu musang dah tugu ikat tengah rana hendohka teka dahin dahu alam bungat bungat bungat bungat tu ayah atau dahu alam ju dahu alam musang hati dahu alam melu dahu alang alang alang pekeluan dahu alang mih doh alang alang nak kenap anak ataupun doh kati nai sayu. Jadi lima ni mungkin mempengaruhi dah anak-anak ni telam amin. Tunggu doh alang musang ti sayu mi ti denak ti sayu nah alam amin. Jadi apa nak nana? Pejuang nanti yang topik dalam minggu lalu tunggu dah hok ati sayu mi dah hok penuhin halam adang suasana telam amin nanti lahu nyengam sayu ti denak. Alang katelo ihati marong tuk tanggung jawab ka. Tanggung jawab ani perlu lan impetula menalam amin. Te kahum dah laki taman alang ambar tanggung jawab te alam amin. Lan kan hapa hawa bi masalah na te kahum laki taman ambar tanggung jawab. Ji bertanggung jawab te doh ka. Alang jadi hinan hak nyam te alam amin. Tanggungjawab ji hati te kah ika nyalam doh ka. Piah ika nyalam haring ika pesok iha. Te balai dah laki ani menarik pesok teguh dah haring-haring pesok abin dah kuman dah nyalam dah bercinta ko dah hari itu luar biasa dah petulah halam dah mendoh dah. Baga taina udara te kuri duma datang dah upahwa te anak teh balui na gaya doh mungkin teh madong na atau teh terlalu nyuang na teh kurang na gaya anit dah teh hitam na balai na teh doh maka halam ka teh doh ka di teh balui nah ani akan tuk ani sang mempengaruhi anak kalau teh doh lang bayar halam na doh haman teh berubah jadi awin anan tanggung jawab ka awin dahun surat Tuhan deh ataupun tunggu janji ka ringgau pahwa deh ni hati ka sang nyalam doh ka dalam keadaan alang sayu alang am sayu dalam keadaan ha mage dalam keadaan ha perah ah tanggung jawab ka lahu ti alam nun keadaan anan mesti ikan nyalami ha paan-paan piah menaring ka besok iha jadi ani lahu sang mempengaruhi anak ka tugu anak ka nyenang gaya barika ataupun gaya tanggung jawab ka terhadap iha doh ka sendiri nunani hatu hasang dengan Allah ni hasang belajan te gaya ka antang menjawab ka ni dia lang ala bahan baru antang menjawab ka te doh ka ni iha pun akan menjadi sang jadi di anak alang bertanggung jawab te doh nak tu gua hang awak bayar na telam hadui lah telam hadui ika bertanggung jawab sebagai kepala alam amin sebagai ketua alam amin sebagai taman alam amin honor putih kuma the breadwinner ika bertanggungjawab
menjadi laki alang nyadui ilau sin te alam untuk belajar dah anak. Teka hum dah laki taman dah kera ini alang lekoh am kasih nyadui melok te amin tua bayat tua nusianan sayu nusianan jibarik alang sayu amin teguh ika am bertanggungjawab anak-anak ka ini lahu na teguh ni dah kaya nusi dah bertanggungjawab. Jadi lahu nunuk tanggungjawab ka terhadap anak. Nah, gaya tanggungjawab ka tehinan dah anyamati nyalam doh ka nunang ka lahu ika bertanggungjawab nyalam te anak ka te lahu. Avin tugu anak ka ni dapat merasakan ika nyalam iha iha sang rasa diterima, iha sang rasa berharga, bernilai dalam uripna. Avin ika nyalam ya. Ani ji tanggungjawab anu perlu imna mendah anaka. Dawani tangkui menika sebagai bapa, sebagai taman men anak-anaka. Teka anaka merasa halam ka te iha. Avin tugu iha merasa iha diterima, iha dicintai, dikasihi, iha an nyalam. Anan sa menjadi dinilai yang sangat berharga te alam uripna. Teka hum masalah dah nyam kera ini dah terlibat dengan dada, dah terlibat te kahumnaan masalah sosial. Awin tawin dah rasa diri dah hati am diterima, dah am tidak diterima, tidak dikasihi. Jadi ika sebagai bapa perlu petula tanggungjawab ka nyalam iha, menerima iha apa adanya dia. Jadi ana perlu ulang imna te alam urip ka. Jadi alang selanjutnya ti tanggungjawab ka marung tok urip kinah. Sebagai taman, yang enam anak ka ni anak alang nginah te Tuhan, anak alang alang ngetalau Tuhan te alam urip. Perlu ika sebagai taman ala tanggungjawab ani te alam amin ika bertanggungjawab mayak amin ka te alam pong sebayang. Jadi imna contoh na tiah gereja te gembala. Nah, dalam amin ika nang gembala dalam keluarga ka ika lang semayak ia jadi petulana kinah kati mendah haudau ika geri sembayang geri amin kati sembayang ika sembayang mendoh ka ika sembayang men anak ka ika sembayang men amin ka norekalahu ika perlu basa surat Tuhan. Jadi tugu anak ka nyindang gaya kanunan aneh iha sang nelana sayu ulang imna ati dan iha sang belajar ngiona norai pelahu teka ika betulah kinah ka ati mendah alang bangun mendah alang habis lima ni tanggungjawab ani ika alang perlu nana una norai kadang mengharap anak ka ati sang ngio parik alang sayu ani te alam amin. Jadi awinanan lebih ani men lim kalau laki taman jitanggungjawab alang Tuhan okman itam ani nusi haji tanggungjawab alang nyian abin tanggungjawab ani hana ji gambaran aman telo ati alang surga ati alang jadi kepala menalam sidang atau gereja dan surat Tuhan di iha mau tanggungjawab ani mentelo alang laki ataupun laki taman ani jadi kepala kahung di alam amin jadi suntuk jadi contoh menalam mendah anak mendah doh tam di alam amin. Jadi jangunlah kalau sutu orang para manade yang perlu antaman di petula di hati membarika ja anak ka dang belajar barik alang sayu alang nyemuga dalam tenang alang kedua di hati marung tu dahu malang im usang dahu alang nyengam dahu alang sayu maha dahu alang peleh alang pohongo alang ngeperah kenap dah ada usaha Tuhan alang kelang hi manade dahin lahu alang ketelok di hati marung tanggung jawab ka di alam amin. Tanggungjawab ka nyalam doh ka, tanggungjawab ka nyalam anak ka, tanggungjawab ka nyadui, tanggungjawab ka ilau kuman, dahin tanggungjawab ka lahu ya ne petenang dah anak ka ni mungkin dah alam dah Allah di alam sekolah dah atang dah dang murid berdikari atang dah dang ilau hadui dah sendiri nah tinan ka nyenang lepak tanggungjawab ka dahin dah. Jadi lahu tanggungjawab ka di alam kinah ka alang sang mempengaruhi dah anaka. Jadi nunana lebih ani alang tujuh katong lebih ani lebih nak mendah laki ataupun itam alang arana taman. Jadi sutuk ti alam amin. Aku sendiri telok sembayang. Mungkin ti mendahang telok rasa gagal ayo sulan ku ti katok
laki gebala ani mangkawah kenap motosa kenap awinawi ka Mekah na Tuhan Tuhan sa ok nyemugan manika Tuhan mo ok tenang manika Tuhan mo ak asi na manika jat dalam limtok ani Tuhan lang padmay na manika awin Tuhan nyalam ika Tuhan nyalam amin ka Tuhan nyalam doh ka Tuhan nyalam anak ka lim jadi awin anan naina pala Tuhan awin Tuhan alam ok tanggung jawaban ni ya sang mampu ka ni ka mauwa manika ja ika dang pala ong hadui ani Ya dalam amin ka te dena, ya dalam amin ka te lu, ya dalam amin ka te halam, jadi amin ka jadi berkat. Terus sang sembayang lim. Tuhan taman ka dalam surga, lebaran Tuhan Yesus, lebih ani aku sembayang melim dalam lake, taman alang kelanghi Tuhan long lebih ani, Tuhan mungkin te menhang dalok Tuhan alang rasa tidak mampu. Tuhan usidang atang te katok ani Tuhan, amin ji tanggung jawab alang bahatlan men kami lake Tuhan. Bi Asika Tuhan, ualang manika uim janji im ok manikami Tuhan, alang alang dang na kalau dang menjalan tanggung jawab ni tugas ani Tuhan. Aku semayang alamaran Tuhan Yesus bayan nyungai uahin asika ujung dah laki ani Tuhan, ja laki taman ani jang jadi ji berkat betulah sayu Tuhan, te alam amin nak lahu. Ja anak-anak alang te dalam amin lahu diberkati, sau alang te dalam amin diberkati, dah alang nyenang amin dalok Tuhan juga diberkati. Terima kasih amin halam asih Tuhan alang impetula men kalau. Terima kasih alamaran Tuhan Yesus kalau sembahyang.

Iya mitam lima nunanai tama pihak peji talama program bitung uripa telo alang ana telo geri pihak peji pelama nak lebih aneh ya nah tama nak kata talama min negeri gak te do do ini do ane jan hado pelahu mana telo langaran do hinan mutung lagi taman mutung kena long tuhan ane lahu dang ngamah yang kena telo kenap telo mano urip telo putung putung do dahi naman telo langaran anak lahu asan sekali hado gi aran taman hinan harin kalau halam sebayang kalau okey telok minit apa yang datang pukul 4 telok 10 minit lebih apa pun apa mau dengar kalau majakan ni pihak ni ngeri yang dah ke sampai baliang lengkenan Rogers Chairman ni.

0: More Zaio.
1: Kerana pukul 4.30 minit lebih,

Sebab bunga mana kelangguan nuna tama peji telah mendengar dihina tamu telah mengkalah tam lebih ini pada puluh pada minat lalu pukul 4 lebih aku sunukung peji dihina kalau atang pukul 6 lebih ya manita masa nak doa ni nak doa ini ya kena nak dahok kata atau tabi lagu ke kata dahok barah halam ke barah dengah ke man ini ya macam tu kalang layu nak Facebook Redo Kayan Pak An tengah manita melim dihina WhatsApp PT kosong GG telah GZ kosong DJ Patusu 24 jam media sosial kami anak kami buka mana telok lem saya udah ini kasih nuri pahalam ji dohinan hena jinun yang te legah na ya jinun yang te deng bara depa bayar ganti halam ji dohinan ya seteguh kasih ibu jam tu ke kurin dah dah halam jik dah hinan ni dah dah kurin dah langaya hitok ta mana ita ado kuna deh dahun dah langa pa anan ta hitok katang dah ni nah ya halam jik dah hinan man anak na ngetui batok talembah jan nak dah hinan te leka halam dah hinan te leka kan dah minta nak ada retina dalam dah anan dalam pintu kita melana aran alang aran anak ala tam jan hado te halam hinan tam berpelahu taman tam wana pitam peji ta alam dengar usun tanah

0: Dahaw may tamlim, alam itam tusa, dahin bahat kenap mang malay. Baka kenap, alam itam melu, mang pahitam malay, tehadaw.
1: Iya, Kementerian Perpaduan Negara hatena Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak menapitan tanggal 10/5/2026 habis buat Mall Miri Sarawak lebanan hari kaju na awi na hari Putra Barat rumah kami na hari Putra Barat tejo adat asal patadi yang nopeng lupa bertanda dahin na hari publik pengumuman lunan bangun nake awi mutam tua nusite bayar anake.

0: Ayan, ayan.
1: Kita mempunyai telah mendengar suntana lebih ni langat dek bara ji dohinan ane bara pada dara bulu ji duman alangga ulalu tinok dohinan ane ane bara u ane dah bara mati jam nak nenyemu deh ane baik murip dalam ju alangga baik selamat dalam mendengar halang anusang heti Brenda Hayes ane bara pade uhat di matal anak na sekolah deh nak nyaman ne nyemo ngua dalam kuri-kuri duman na uati deh nak doha ni hajarun hak murip an bara pake identiti nurpa aran haklunan ja na nyenang mambe dah haklunan alang nyenang doha ni uhat di matal anak na sekolah ya na telolong klunan na pahabung tegu hak di matal anak na te sekolah deh temoh pade teguanan. Dan hawa nak li bara dohani mati dahin dari meninan laki hawa nak ni pihman dahin pakaya anak nak dap dahin perlu jiruman dohati ni nyemong wak bi tak lem tokoh lang pasti dah anak dohani jan ikam jan dengan terima ya ni ulilan wak dalam dengah man dalian alangate bara langete bara ji lake umur pak duman selamat uih legak men pejan u mana alang te ha tingkat puluh ji dalam mendengar halang an bara jadi dalam dalih kena anak ani na an bara arana di Xiaoming lak dapat dalam umana tegu taman hinanak musang ati matel ket.

0: Di rumah mana minat aban kalau taman hendak nak te dahin anda agri pubat dahin cerita uli ngeruah unya mau kani anda ne ne miah uhiak koma jauh ne bara manhinana dahin angi angi nak uhiak cerita manhinana uhiak one jam uhiak one sedar man komanan uhiak te nak ke lepejan dah lo abin uhiak kalau kenap nak kawah repali bang hinana dahin ikam hendang hina na uli man na uli na hadwe na nunan na kurin tengah hane. Wadah nengwa atalam dengah atalam klaraha telo lebih ane. Itam peji talam mendengah halang abak loh atalam mendengah suntana. Alang te barah te daleh kina. Hena ji daleh na alang una Allah suntana ni alang hepun kumpulan alang una Allah alang mai tuliah men dah juru terbang daripada hak kerunan alang driba bilun talem adalehanan men hemat komersial. Jadi reti na adalah kena ya nah lang mai pengjam at pengjam aman dah kelunan lang ngadri Babilon talam adang bilon domestik daripada tempatan anak ia pekali ala dah kelunan alang nyadui dari Babilon alam domestik ane anak ia pekali ala dah dangri bilun alang nyadui halam hikmat komersial reti na dang madang bilun ayak muta musang teh awang dalih mukeh man o dalih kena. Nunai tamu peji tak lama dengah suntana tak lama kelarah telok. Lepas ini dengar suntana apa mengeruak dek jaga alang apiah hanguak jima.
1: Hello. Mentelok hari alam baan sekolah lo, tengayat alam sekolah, lebo alam murid. Menghadap kelengki Radio Malaysia. Kayan.

0: ni ni ate hudo ngari kita. Teko na kasi na ko itok ta kita na ni kurem bak ka aku te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ni lendi. Tayo bakam ga kudak ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to ikak ka? Ya nyamu na ke. Hayu ikak dia telepon.
1: Oke aku nak dia kunya badu sipra ku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kita nak sayur langka
1: sayur aku nak di si pernah aku nak ke debi aman aku boleh mahu aku nak bambua ke aku boleh hantar lontar tapi wah aku ke separik kayu ataupun aku ni batok kan hari kan separik lah ada ke jamu tak kita berarti bisa dekat lap
0: buah hiel aku nak ke nanando
1: deh dah lupa jawab ini.
2: Iya, saya yang larang hujung minggu mentok lim, mungkin nak mentok lengaran ada hina nak nun hadiah langan telok na senam macam tu ke dua cerita dua lo ngah dah pakai head telok nende. Okay, selami mandarin telok ngua alang ni lebo mana dah beri nak baca listening kena I'm listening kena saya kena menikah apa ini kak Langhi. Dan pelahu hari telok dah pun Stewart salam happy Mother's Day DJ kena ya sama dah tu ini menikah lahu dah yang putri Stewart. Ya, dan pelahu man hina nak bangun cuman selebih menikah DJ sayu dah ini menikah lahu kena gaya do hak miri ni sayu hanik do atang lebih kena mauk tabi manita melim alang bergerar ini inok lim tua te alang kelangi program ada ni kena ya saya kena mana kalau alang ni lebo ngejarah jaki te hang jam ampai antam pihak peji kelangi dengar halangan pomo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ok mantra alang lebo halang WhatsApp ngua saya kena payak mana kalau lim. Ya, tak menahang telok no to gaya matang tips no to gaya interview ya. So kenap awin dang matang tips semana kalau lang teh hari do kayan ngahop dang ngapukusi tips semana kalau lim payan kalau anda interview alang ngatak perlu entam na asan ngiho jadi long diri sendiri teh kurindah ada. Ya, man telok alang teh PG terdo kayan Miri FM. So kenapa ya, nuna

0: man klo alang manuta matirehtit ala madale perdah sayu asan timah hina paan labat keselamatan telok lahu tugu tama patrunga leban anak masam cabaran tejo ageh atau usun tanah kerane.
1: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lin. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan tuboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

0: Iya, cerita telah melaju dari Sarawak kemen anak-anak Sarawak kena tahu apa yang telah di alang online radio tak kelahu mana telah alang tak tahu kucing serian semarahan untuk bau alang peji dihena kami pakai FMG06G FMG0G Pentusu menita melang teh utara Sarawak kena dengar hati alang teh hak miri hak lawas limbang hak benua dari Sarawak Sibu Sri Kapit Belaga marudi telangusan long lama so kena payak kena hak kami tak madenak sayu teh do do ini ane. Okey, mana hari nak terok lang ni pejidin nak terok ngua so kena mana terok lang maju su pejid dah yak tak lama kelarah tam lebih ane selabi mana palus jo ke hello selabi sayu domigu sayu do hina na ju suntana kan hari terok palus jo so kena mana ke lahu nunam pelahu dah kata nak man megue McJoyce hati dah kata lang ni mana palus jo ke selamat do ini man inai kak bro kena ane hana nak tuju man megue McJoyce salam kelarah tam lebih aneh. Ya, saya nak mana kalau lama Josu, kalau mana kerana puji deh ya ke lebih aneh. Ajan hado mana hari telah abang JJ menegemas gemas ani ha na negeri sembilan gemas negeri sembilan mendahrin telah lang dek telah madale semenanjung Malaysia. Saya nak payah mana kalau lem.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online mendukung peduang ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, tangku pejit hina telah mutama tak lama tukit lebih ni deh nah nak tu gaya tama mabat asap alang kalan na te balun daripada te basong nge te daban lang antama pake. We nak man na telah alang lale ikam kuman buah alang lebak pulut nak tu gaya mabat pulut alang kalan te basong tam. Tak menang telok alang hipun petua nurepa tips alang dang mabat pulut alang kalan te basong tam klonan te balun lang tama pake padong basong-basong kajo padong te tam kuman buah kanureh nah duit takah timah nah duit telok jan apa mude basong lang tam pake ujung-ujung na leket na pulut te daban lang antama pake. Ada manhang tolong lang hipun tips na para siya. Jadi hito ku te ji ala na lang antama pake una de wi nak men telo aleng kayan lah kan tak kayan na bin kuna na ya ta hena kayan. Jadi tunggu ai ta ukuman buah badok. Kalau ke jam buah badok lebak pulut na adahin hukuman berbadok lebak pulut kalen tak usu tak tak yang tak inyak geh dah lang an tak usut tak usu tak awan mebet pulut buah badok lang kalen tak usu tak ana nak ji tip selang tak pakai. Adahin nak danglim kita ma pakai cuka nesek ke cuka antam tete usutam dihina kena semcuka tih dan mebet pulut alang kalen te usutam dan pake ata asam jawa nunan lempelahut dan pake ata nak limo limo nipis deh limo sem deh dan anna telo tete usutam sama jam tok nak limo dan antam miang dua antam upu depa usut-usut te usutam alang ga pulut ati aku ngiok dan kena pebet pegat okuriak. Ya, saya kena mana telok lim, mana apa lahu, mana telok alang ni lebu puji deh naik kami lebih ni. We nak mana kaftan jackfruit sayur lebih. Jangan hado mana kalau alang baju su, alang mai pusu halam, saya kena payah mana telok lim. Adahin kena kami rido kaya ni terangan telok keriang hadalah awan na telok. Hatek manhang telok lang hipun tips nurepa petua nunok tu gaya tam dang mebat pulut alang kalan na tu usutam. Jadi salah anak kelamate nak ha Facebook Rido Kayan Miri FM.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: tak nama dengar hal yang baik lo, tak lama dengar hal kariah. Lebih ini ada Masters Malaysia 2026. Kena status wecong bayat loh kah haja payan dah jam kerani. Di status pemain bergu dalam Malaysia, Wan Man, Man Wecong. Alang ana barap patut nak mutam te petek dalam kejohanan ana Masters Malaysia 2026 mana perlu pita ana tanggal 24-25 ni bayat jana payan te utatna abin dalam hadui dah hinang te joh ageh nak abin jarunan ni deh ana barah te ga ok te bukong na. Nunai tama peji tak lama dengah keliah tak lama kelarah telok lebih ni dengah keliah ana pemuang ruang te jaka alang piah nguak jima saya nak mana kalau leh madahin sayu ngelarah lebih tama peji dina kami radio kaya Amir FM tak lama segmen PDK peji dina kalau atang pukul 6 lebih menjam tu kalang layo nak pukul 6 lebih bidayuh mejo program
1: Widya tentu alasin piti-pitian deh. Tentu sok tu. Oh masuk nah piti-pitian deh.
2: Batin lah. Aku ipa uji nun sin ni.
1: Tentu tu kah? Sigak lah misang teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
2: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu apa doh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti pakai. Baya pedang melek po.
2: Jan, hade yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek, hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
1: Ai, marongkah kurib nan.
2: Jah, sayo ke ka ujam nan ke? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hade sekolah, bayar yuran sekolah. Dahuan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.

0: Iya, suita dalam lagu anak kula alang kena nama kaya la milang alang ngagri tama temo hai dalam kerah tama tak buka lima pada puluh lima hau pitama peji dalam dengah dagang dah nak doa ni hapulu do bulan nama jam toki tama ti nada doa ni hena do ini alang anak lo itong nada do ini awan ten rana hadui hadui sayu alang kenan itam melanggaran dohinan pubah urip tak lemamin jan pubah urip tak lemamin tua lim kementerian ni aku kuma lim menaan kementerian nate tak lemusu tak melanggaran hinan ne tak lemuri pekeran ni jan mili ika doh kelake ka hai ka jadi ji kelunan mutong ika na dohinan ika na lake taman dehene ka ji lake taman na mutong ika pelahu dohinan. Jadi anu ti dah ka gak te jo haduita malang pian urip tala mamin labanan kementerian nalang tam hipun tanggungjawab palang tam higam tala mamin na. Jadi ji hadui alang jinun yang te belin na jinun yang te ke alang deng bayar legah nak tanggungjawab haduita jadi ji kelunan alang pubo urip tala mamin. Adahin na doa ni pelahu puluh dua bulan lima hena dol anrana usun tanah ni tek jin ana perahalaan kuma penyakit lupus. Jadi kenun penyakit lupus ni alang anrana nak doa nak doa ni lima puluh dua bulan lima. Dah ini tambah nyenang tak jo hadui daripada doa ni alang anan ranak tak pulu dua bulan lima ji anak perahalan kuma perahal lupusan ni itong ji do alang ana awan tam kerunan lebak ala tam ni jam ni berhat kenap tam ni jam tak jo ageh anan perah alang ana bara tubuh ha usun tanah ni dah ini do mana ni tak ada batang dah jadikan lupus terlihat. Tapi nak asan mohok perahani hai tam kelunan lang hipun perahani asan tam mohok na. Jadi ana batang dah lang an na du mana ni men perahani hati. Hari lupus sedunia lanu kuma jadikan lupus terlihat. Jin tak lama tuju ala dang na kelunan lebak. Nek jam tak jauh perah seribu wajah ni. Dahin lahu alat dang sukong dahak kelunan alang ga perah ane lahu. Jadi perah lupus ane ana barah, hati jin ane perah alang ngati mete. Aje nure paket kat alang ngati tak batong tam kelunan ni. Ujung nak jana batong tam ni, naje lawan na perah. Alang lawan pun hengak dalam batong tam kelunan daripada alang menyerang organ kurindah ni alang tek-tek batong tam kelunan ni macam tok na anit alang anit tam alang sayu alang sihat puun-puun tuman tulang tam tuong tam kelunan dahin beng tam kelunan ketanih na alang an perah alang an gi perah lupusan ni tek tak alam batong tam kelunan dahin tak nak doa ni puluh dua bulan lima tak ada batang dahok jadikan lupus terlihat ni alai tam kelunan bangun lahu jam dahin dang sukung dah kelunan alang gak perahani lahu dahin jam kenun kah perah lupus hati dahin nun na ana pun hengak alang tek tek batong tam kelunan ni ana perah ni tek ayak dang nasa anit tam pun tuman tulang tam tuong tam dahin beng tamah kelunan. Jadi anan hendah perah lupus.
1: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh masuk nah piti-piti endeh ah.
2: Batena aku ipah uji nun sini.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh ah.
2: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tua pedoh. Pahawa melek basong tua sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti pake. Maya pedang melek po.
2: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong lajo dah.
1: Ai, marongkah kurib nan.
2: Ja, sayo ke ka ujam nan ka. Sin piti-piti ene gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yoran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
0: Kementerian Perpaduan Negara nah Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak menempitan tanggal 10/5/2026 ha belebat mall Miri Sarawak lebanan hadir kajo anak tuganan awi nah hadir putula barat rumah kami nah hadir putula barat jauh kriah dat asal petadi yang nopeng bertanda dah nah hadir pebelak penguman kelunan bangu anake alak dangatang peji mutam tua jinun tek bayar anake.

Kanak-kanak tak dan dalam lagu nak men telok dalam kelarah puji di kami hari do kaya Namir FM so kena payak tak pukul hati pukul 6 lebih habis dah menjadi program macam tu kalang lalu nak so kena payak habis nak pun puji di kami dalam mahabah pukulup awang hadu ya anak lo na dengan lagu lambat lo hakinah dengan puji dah ngak terjaga lang piah ngak jimal tentang tenan kena juli dengan dalam lagu nak dengan sayu doi ne mai tamlem halam ati dena pahabong ngak jimal.

kita buat doa bar. Obis Menteri Kerajaan Nomi Seni Dua Budaya, Motek, mengubah lakah pelaku kerajaan Nomi Malaysia ke negara dedoi berpasas dan krisis Asia Barat. Ketua Setiausaha Motek, Dato' Syarudin Abu Sohot sebenang, negara demunu antara Jepun, China dan Korea Selatan. Rakah ini bernai bituna dua kiang pinomi Eropah lebih kurang setengah krisis bekalan global. Sungupun berawan dua negara desinik, Malaysia ogi pinorik odapa kodak produk kerajaan nomi senyaa Muslim. Rasan halal, Malaysia irah topat nomi dekasan selamat de pulau iti. Dato' Syahrudin sopadan iti dan majlis apresiasi Motek bisama nyaa dan industri kerajaan nomi Sarawak de Kuching. Sejaka dari patah-patah peragah atau pelaku batan asal ria kidip warisan ino dua ria obat piruh dak mumbau. Ahli Majlis Bandar MUI, Councillor Jalong Wan sopenang, bitaning pimakai dua barang tradisional biguna nganya pelaku batan asal dekona. Iti pun pikiran ke identiti etnik dua sejarah bayar seni kaum Dayak. Semangat berani peserta pelaku batan asal masing-masing ni rakah nganya pelaku tradisi dah cukup kaya do nudu ratus deboga. Sobat Niti, takar ngarun Gapit Menteri Luar Negeri Dato' Lukanisman Awang Sauni tajah bitaneng semifinal Dayung Sangon ke Ligit Orang Ulu Kumang Iban dua keling belawan beramah dua rami gawe Dayak takah bigan miwi 2026. Persatuan Sepak Takraw Bahagian Sri Aman, PESTASA, niat pasukan luar negara suak dan bitaning Raja Libas Suni Odu. Itinya kanyak kakat bitaning ini dua pelaku Sri Aman, dejagin destinasi kerajaan nomi Sukan de Sarawak. Persedana Awangku Hafizi Awang Az-Zahari sopenang, sejaka tuan murid pasukan antarabangsa antara Sobrunai Darussalam, ialah plan setipu omu persatuan, nanya jaga reputasi bitaning ino. Raga ino ida sija ngin saingan drobi pagu nuduk pemain tempatan pada pedoras ekonomi ratus nirusuk sektor kerajaanomi. Ya sobatan niti dalam Majlis Pitajah Raja Libas 2026 edisi kerima The Mini Stadium Sri Aman. Ogi 24 regu kategori terbuka, dua sementara regu veteran sokudu-kudu bigan de Sarawak de Suwa dan bitaning dua. Onu ino. Berama dua onu sini onu iti, Institut Kemahiran Belia Negara IKBN MIWI, topan kerjasama Klub Sosial Dua Kebajikan Harmoni MIWI, ngatur bengkel pastry dua bakery. Nunak so pengajar bengkel ino Muhammad Hadri Darani, program selamat ni onu ino, ngimpinun pun nudu ibu tunggal, dua robi setara puluh peserta bisama onak baradmono. Dalam bengkel, peserta obongi latihan praktikal bikai teknik naik pastry dua bakery. Program itu pengaturannya nama pemanik peserta sada pekari pindapet dua nama pembangunan order. Program pengatur de IKBM MIWI itu pun bersukong dua terima sekabarannya Soh Adun Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin. Program itu, ida sejak nama pemanik peserta penguat ke Torin Jamit 200 ngirusuk pembelajar dua pembangunan order. Kung mas sabar ko sa baupun puno. Sarawak niya temoy puro ribu tenaga mahi teknologi sibay sawa 2030. Pikroja Sarawak abo media jagin pinguba era digital. Great pimuda piin, bagi piin dengan lebih pagu de Sarawak. Isyabar da penyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua penukar kang sinabau da Bonisya Deni Sensection Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat Ngumi, Salam Malaysia Madani.

Okay, thank you people like you. Dapat apa ada Dalon Drive tomorrow with the blues. Deep in my deep lagu people dan ngumi dengan pari lagi bersama 2FM BD ya. Kali ini kita dah segmen dengan jam putih dan kita bersama dengan kena pukul pering aru amiti. Selamat hari jam, makan sepukul nom ti eh. Duk jaya teman sama dengan Loci Tabar Singumi dan YFM BT ya. Dua dan pukul nom setengah di dia. Habis kurang lagi, kurang sen semang lima minit. Sibai pukul nom setengah di dia. Sama-sama dengan Loci Tabar The Series. Ya no abar dan sina biata. Abar dan sina bukar sadung dan pukul moji dan pukul ju. Aru amiti dia. Lagi tentu saya dan harap nang suatu dengan sihat-sihat dan jam di kota IT dua di negara rami-rami bersama durawang ingan ataupun jam di kota IT mere tiada bori ataupun masih lagi nangnya penuh-penuh dan sopa ni siap kena naingan harap nang terus setia bersama di kota IT dan YFM video saya kemudian dengan jam beda bersama di aku DJ Philo dan Gumi di negara pukul peringarom taruh jam tiap bersama dan FM 96.2 MHz di Bandar Kuching Rizidals Ragu dan Bruno Mars.

Cebu ngasi pun punaga. Sarawak neten peruah mai puluh ribu tenaga mahir teknologi ngasawa 2,000 tarupuru. Pekerja di Sarawak dogmite beda jadi penyegerak jaman digital. Grid penyeruah PIN katuh penyengasi ngurus PIN di Sarawak. Selamat Senggumi Andu bisa mengaku Vic Mo Lauren Dermegah Senggumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Perintah Sarawak neten yang peruas kurang-kurangi mai puru ribu tenaga mahir teknologi bergatung ngasawa 2,000 tarupuru yang nyukong industri hidrogen tenaga besik ke ekonomi digital race. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, penyekembang modal insan hati, suku berguna yang nyukong visi Sarawak yang jadi battery of ASEAN, so penyekembang tenaga adi dapat dopi bau nimun hidrogen, hidro, solar ka biomass. Ngana Pritar Is Madinati tumpu di penyekembang modal insan, so pendidikan universiti percuma, dalam pitak strategik saman latihan teknikal ka vocational. Ayah kena sakati tipu Rami Sita andu pekerja 2026 Sarawak di Kuching Anduwati. Sedenana drum Rami Adi Samah Gapit Menteri di Office Premier Dato' Grawat Gala Kidanang tibaran pekerja di Sarawak dogmite beda jadi penyegerak drum pingubah jaman digital ka automasi ka deka estunda takah prestasi kerja puan ka KPI. Ayenang pekerja Adi Mujur guna bion integriti berani siro inovasi saman rekas belajar pingubah teknologi. Pinegap modal insan adi bien kualiti jadi atag yang beda Sarawak jadi ris maju ka bemai. Perintah Rais tetet kuka rebis bege peluang kerja pemahir bergatung, negap program latihan tenaga kerja dalam Rais sama netu rakyat Sarawak sua dalam pitak strategik. Rebis taruh ribu pekerja menega ramiana sama penyesua so taruh pupat kaum pekerja. Rais Adi Bisinek peju kakat pemendeg penemi ka Sarawak, Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Kidanang, seteket bulan Januari neg Mac Adi Lepas, bega penemi Adi Mendeg ka Sarawak, ina so Rais Brunei ka Indonesia. Ayah Sabanang ati ina setegara dua Rais ana, de paeh nura peneban so konflik Asia Barat. Ayah kena sakati ripas kuka Pesta Budaya Mazu Borneo di Kuching. Simbolik kuka pesta anak dok ngatur di tunduh kapar persiaran di Sungai Sarawak. Sarawak neten penyeruap in 100% dini Abang Reis ngasawa 2,000 tarupuru. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Water, Malseni Jamal Kidanang, Perintah Sarawak menegah netap sistem grid pin yang negap pengurusan penyeruap in Reis. Sistem grid anak nyejawit kudu-kudu loji napis pin pakai pipe adi baga. Atik yang bedak penyeruap in adi rebis ngasi ka pageng dindi Abang Sarawak. Ayah kena sakati tipu Rami Andu Pin Ong Taka Sarawak di loji napis pin berawan Limbang. Teks penangi dok basa bedak pengurus kanan operasi wilayah utara Sarawak Water, Zaid Iskandar Jarai.

Biju dingin ingat agak. Opis Menteri Kerja Negeri Seni Kabupaten Asar Motek tumpu promosi Kerja Negeri Malaysia Karis Adi Dehnurap Neban Krisis Asia Barat. Ketua Setiausaha Motek, Datuk Syahrudin Abu Sohot Kidanang, rakahana biket dengan pasaran nimun Jepun, China ke Korea Selatan. Rakahana skup guna yang bedak setimbang pemerat pandemi so Eropah Adi Nurap Neban Krisis Bekalan Global. Sungai setamak dengan Is Adi Bisindek, Malaysia biar penyermus adepi rebisi produk kerja nemi mesra Muslim. Kedak so halal, Malaysia menegah jadi turun pandemi Adi Skasen Seramat di Rantawati. Datuk Syahrudin Gedan Sakati tipu rami apresiasi Motek bisamah ngera Adi Ngurak Ngusa Industri Kerja Nemi Sarawak di Kuching. Rakah adu-adu pinandeng Betan Asar dapat netu warisan anak peju udip kadongaten bedak tubah bau. Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Jalong Wan Kidanang, bitanding berang masam perka asar suka berguna yang pinandeng penyermus Betan Asar. Ati menegah kiren identiti etnik sama kiren sejarah ke penyermus seni kaum Dayak. Ayah Kidan Sakati, ngarun Gapit Menteri Separis, Datuk Lukanisman Awang Sauni, kuka bitanding separuh akhir Dayung Sangon, keligit orang ulu, kumang iban ke keling belawan, bipawad rami gawai Dayak Takah Miri 2026. Kaum sepak takro Pitak Isteri Aman, Pestasa, neten penyiswa tibaran Separis, dalam kejohanan Raja Libas di Sunni Sahandu. Atik yang kakat bertandingan saman pinandeng Sri Aman jadi terun nemi sukan di Sarawak. Presiden ni Awangku Hafizi Awang Azahari Kidanang, rakah teban berat tibaran antarabangsa saman so Brunei Darussalam, ina kedak so plan tiputui kaum mana yang kakat reputasi bertandingan. Rakah ana menegah dapat kakat ekonomi kawasan so pitak kerja nemi. Ayah kita sakati tipu kukak bertanding Raja Libas sebab dirima di Mini Stadium Sri Aman. Bertanding dua-duanya nguruk 24 regu kategori tikukak ke sementaruh regu veteran adi berkait dengan penyesuaian so kudu-kudu pitak reis di Sarawak. Bipawad penyita andu Sinda Anduati Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri dengan kerjasama Kelab Sosial ke Kebajikan Harmoni Miri ngatur bengkel pastri ka bakery. Tundak so tenaga pengajar bengkel anak Muhammad Hadri Darani, program di andu anak tumpu di tibaran Sinda adi meting benah ka penyiswa rebis taruh perunaan peserta bisamah anak-anak ngera. Sedan anak bank peserta dongeng penerang saman latihan praktikal teknik asas pastri di ka bakery. Inisiatif anak yang ingin nilai tambah di pemahir peserta yang turung nambah penyedapan saman kakat penyekebang adep. Program adi dok ngatur di IKBN Miriana dok nyukong ke ASEAN penitah beranja So Adun Senadim Datuk Sri Lee Kim Shin. Program ati dekat es katu pemahir bak menegah negap atau bidingan komuniti so belajar ke penyekebang adep. Ngaku masgak peribahasa pun-puni. Sarawak neten peruah mai puru ribu tenaga mahir teknologi ngasawa 2000 taru puru. Pekerja Sarawak dokumite jadi penyegerak jeman digital. Grid penyiruah PIN kartu penyengasi ngurus PIN di Sarawak. Ngana ati aragah di dog nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat singgung mandu ka salam Malaysia Madani.

lagu People Love What I Do KT Tuan Ragu dan Subi Bibi lagu sama-sama tengok cik dengan Ngumi dekat IT dan berkerja teater sama dengan cik Abar The Sursa Abar dan Sinap Garsadung itu pun Tuan Ragu People. So Joseph Goyang bersama dua The Golfing Gear Tuan Ragu The Dingat Gu dan tengok cik sekarang kau pakai aplikasi RTM Click ataupun RTM Click RTM.jov.my website ya.

0: Josh, bah, daki biya to tis. Oni ko dinga muntuk ko yu di sama aja non.
1: Bah, gede mo ote. Mo hoto tirang tolun. Mesti re boga tong ko yu. Oni mo pikir lagi kede mi kolok ke dati.
0: Aduh. Cebong mo pual re. Mo le boga pungang lagi ti.
1: Bro, masa jai ge ku ngajit mo ngadu nang bongo re oni re. Doi re nyam sekia bongo ha. Libat tongon koyu ti. Muaknya mo busa. Moh reh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi reh dikulak kile ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir reh.
1: Iti reh, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti dari nyaa. Dari CCTV, suka asong je tolan umbang.
0: Ino reh, sekilai suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung eh, tolun iti ya jadi tepatnya nukung umbang. Ido tiya tepatnya kabus pikir reh.
1: Betul no? Yang bara oyung topon ai ge berisut pikir ni ga urang manusia. Jangan-jangan teh pagi ogi luah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni ga urang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pamu.
0: Aku pikir mulut tolut ti kawo. Boy inai ngoni. Paksi bonale dati le aku say-

Pukulichu lamatanu. Sebengas pempunaga. Sarawak sasar mahi puru ribu tenaga kerja mahir teknologi wang sewa 2000 tarupuru. Pekerja Sarawak dok pinta berubah ngajah zaman digital. Grid pingada umon tinan paguh lagi gaya ngada umon bersih di Sarawak. Selamat matanu, salam Malaysia Madani bisama dan aku Mildred Anin de agah lama tanu YFM Media di tengah naga. Perintah Sarawak kira sedia latihan dedega mahi puru ribu tenaga kerja mahir teknologi sewa 2000 tarupuru. Tidak nyukung industri hidrogen tenaga bersih dengan ekonomi digital. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Menang pimancang model insan tidak nyukung tujuan Sarawak jaji bateri of ASEAN tidak pisilung tenaga boleh pibau mung hidrogen, hidrosolar dengan biomass. Perintah negeri lebih numpu pimancang model insan minum pendidikan Universiti Pichuma bagi strategik serta latihan teknikal dengan vocational. Biucap muka majlis nyambut anu pekerja 2026 peringkat Sarawak de Kuching anuti. Bala pekerja de Sarawak de pinta berubah ngacah pimancang teknologi digital dengan otomasi kai setakat kerja dengan cuen prestasi utama atau KPI. Kabinet Menteri de Office Premier Dato Jerawat Gala Menang pekerja cemerlang perlu integriti pegan ngunah inovasi serta minan teknologi. Tenaga kerja berkualiti paling penting supaya Sarawak jaji negeri maju dengan makmur. Perintah erat luas peluang kerja bidang profesional ngatur ahi program latihan tenaga kerja tempatan serta ngancak raya Sarawak terlibat sektor strategik. Lebih taruh ribu pekerja dengan taruh per empat gerumpung pekerja sua nyemut andu pekerja. Ihong Pinami meret neg Sarawak masu negara bisenek. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Menang setakat berani neg berantaru de merimpas Ihong Pinami neg Sarawak masu Brunei dengan Indonesia. Nepisaya dua negara kai dok kesan langsung masuk konflik Asia Barat. Kihong pimanik pinami ira piraga de kudung Dewan Undangan Negeri minggu bau. Dato' Sebastian Pidanti nek penulis aga rimpas muka pesta budaya Mazu Bonyo de Kuching. Simbolik rasmi pesta tunah The Couple Pesiaran Mata Sungai Sarawak. Perintah Sarawak kira ngada membersih nek semua kawasan dan negeri wang sewa 2000 tarupuru. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Water Mal Seni Jamal Menang Perintah Sarawak iraminan sistem grid bekalan umon tinempagu lagi gaya ngurus umon bersih de negeri. Tinggal loji bahas napis umon bisambung minan pipe bahas supaya umon dapat nentud masuk kawasan pingada umon lebih lagi ne kawasan kurang umon. Ne pedanti masa nyembut andu umon sedunia peringkat Sarawak de loji napis umon berawan limbang. Tek senap pengucapnya pinaca pengurus kanan Opis Wilayah Utara Sarawak Water Zaid Iskandar Jarai. Bisilung aga.
Opis Menteri Pinemi Seni dengan Batan Asal Motek Promosi Pinemi Malaysia Neg Negara Kai Dok Kesen Krisis Asia Barat. Ketua Setiausaha Motek Dato Syahrudin Abu Sohod menang promosi neg pasaran Jepun, China dengan Korea Selatan. Langkati perlu supaya seimbang pemendek pinemi masuk Eropah dok kesan beda krisis berkalan global. Menepan ada saingan masuk negara jiran, Malaysia ada produk khas pinemi mesra Muslim. Selain halal, Malaysia jadi tempat pinemi paling selamat derantau ti. Dato Syahrudin biucap de madis apresiasi Motek bersama pemain industri pinemi Sarawak de Kuching. Langkah petunjuk pusaka beten asal supaya bela tak bau, mpuan serta lebih paham. Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Jalong Wan menang bitanding pikaian dengan aksesoris tradisional dengan petunjuk budaya tradisional. Di pitengah identiti etnik serta cerita asal-usul dengan kreativiti seni kaum Dayak. Peserta pegan petunjuk beten asal masing-masing ini langkah dengan promosi pikaya tradisi ne kaum-kaum beken. Nabi ucap ngarun Gapit Menteri Luar Negeri Dato' Luka Nisman Awang Soni muka bitanding semifinal Dayung Sangon Keligit Orang Ulu Kumang Iban dengan Keling Belawan berendu nyambut anugawai peringkat bahagian Miri 2026. Gerumpung sepak takraw bahagian Sri Aman Pestasa ngarep pasukan luar negara suwe kejohanan Raja Libas masa-masa de iramandeg. De langkah pigatu taraf bitanding serta pitengah Sri Aman jadi tempat pinemi sukan de Sarawak. Presiden Awangku Hafizi Awang Azahari menang ngeban merit pasukan ancabangsa piberet masu Brunei Darussalam indi plan gerumpung tina negap reputasi kejohanan. Langkah bilawan secara sihat ngambuh pemain tempatan dapat nulung pigerak dengan pigatu ekonomi lebih lagi sektor pinemi. Nabi ucap di Majlis Rasmi Raja Libas edisi 2026 edisi kerima The Mini Stadium Sri Aman. Bitani genuhaina dua andu ngaban 24 regu kategori tibuka dengan sementara regu veteran masu tingah bahagian de Sarawak. Wang nyambut andu anda anuti Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri kerjasama Klub Sosial dengan Pingkua Harmoni Miri ngatur bengkel pastri dengan bakery. Tingah pengajar bengkel Muhammad Hadri Darani menang program ini andu bersama taruh pro peserta piberet ibu tunggal dengan bala anak. Timpu bengkel peserta belajar cara guna kuih dengan kek. Tujuan program nulung peserta lebih mahir supaya dapat pincaan. Program tunah de IKBN Miri dapat penyokong serta belanja masuk adun senadin Dato' Sri Lee Kim Chin. Terima kasih naga tipu nebinaca lagi. Sarawak sasar mahi pro ribu tinaga kerja mahir teknologi wang sewa 2020. Pekerja Sarawak dah pinta berubah ngajar zaman digital. Grid pingada umon tinan pagu lagi gaya ngada umon bersih di Sarawak. Ketika agak matenu de mesnusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minas nabriya beda Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

Okay, lagu penghibur lagu dapat pada Sandra Tamargu dan Nasib Berubah. Lagu penghibur dan ngaruh midi dan segmen ngancam betul. Tima buran rima harga tiap ni tima semangat buran rima lagi buka masa pengatur berapa dua anu gawia gawia meriendek buran rima memang katika ni ke hanya arami dua gawia dua dan dua puluh dua buran rima nek dah dua puluh tahun buran rima lagi ni program ataupun aktiviti de lagi pengatur dah kelab rekreasi pengguna dan pengurusan Dewan Sebaguna Kampung Tematu Yehino Tematu Ethnofest 2026 sedang edisi ke mengeni dan 22 bulan rima itu 22 pertaruh on bulan rima on rima 2 on nom tajuk kumai setengah pagi di kerap pukul 2 terap ngarom di Dewan Sebaguna KRPPDS Kampung Tematu lagi bangga masa acara lagi bangga masa program bisamu 2 Tematu Ethno Fest itu antara lagi demonstrasi bangga masa bitaning tuak pulut lagi bitaning kudos ponas dua tinaga ogi persembahan talent Dayung Gawia Tematu 2026 ogi bitaning onak Dayung Gawia Tematu bitaning onak dari Pogan Gawia Tematu bitaning Sina Gawia Tematu pun ogi ga dua contemporary dress Dayung Gawia Tematu 2026 ogi editi dah menerima 22 menerima dan 20 tahun berima ya no onu kedua Tematu NFS 2025 itu 2026 itu apa ngatur ya hino ogi aero dance tajah pukul mai setengah pagi dua bitaning bola tanpa gergasi ogi suka neka kanak-kanak mungkin bola tanpa gergasi dia adakah bola ayu ataupun kiranang tim boga okay, ingat dapat odi ni bitaning bola tanpa gergasi ni ataupun topat topat nyanai bitaning bola tanpa ni ayu sama-sama teningat dan Tematu Enofest ogi ke program Derma Doya Pimrosa jumpa ogi ke Pimrosa penyihat perunggunan pameran so agensi-agensi perita dua NGO ogi bitaning karaoke bitaning manmi manmi pun ogi ke dua dan singarom onu nuom yenu dang tu tarun baran rima dia ogi bitaning Dayung Gawia Tematu 2026 si deria brobut ataupun monang golar Dayung Gawia Tematu 2026 meeting yang dapat dek kang Tematu NFS 2026 dang 22 baran tu 20 tarun baran rima dang sawat 2026 lagi okay, antara info dia dapat kami kutung nudingan dan ngaruh miti rapasi atau ikusi info pasar ang onu dan onu ini negara son pagi tes pagi ya.

0: Kenyataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Yeah, Trilogy Gita, Trilogy G, Raga Viewers, so Mids MV Family. Okay, at ini nga dia, ripagaan nito dang ano iti, dang araw miti, selamat sung do jam, dang seluruh negeri Sarawak, ano iti, semeng ano beran rima. Okay, bikau kasa mura semkupat ngumi jaya, rotian negeri pukupat pagi, tes pagi. Ngarap itu lagi jan ya, de kudu kudu topat ini de Suryaman, sibu muka kapit bintulur miri dua limbang. Bikin-bikin muka de basobut ya, de ijan atau pun awan pagu. Gromang deraut muka sen 0.5 nak ni meter bikatung sobat so bara-bara laut raju semeng ya, nak 20 kilometer nikan jam, de suhu dan ngaruh miti. Ya, ini 24 darjah Celsius, de kereta 24 darjah Celsius. Jadi itulah, ripagano de bomit so met Malaysia dan ngaruh miti, semeng dan barang rima dan sobat 2026. Jadi dega sekian ramat aku lihat juga Happy Mother's Day ataupun selamat anu sine nudu para sine de sopania dari jagin sine ke demi jagin sine ke ataupun sok-sok de pingan dah bara tayung de sopania Happy Mother's Day nudu sok-sok de pingan. Okey, harap nang yang bahagia bersama dua family ngan bersama dua rawang ingan ada sebagai onak jatuh sama-sama bahagiakan sini bukan si datang nuiti semangat beran nerima pak birang konu ya ah birang konu atau dah sini te ramiotin mak teriak dah beran munuk susahotin pak nuiti hasa sen para sini jadi special lah mungkin lagi ingan de toban sini ingan Rahman ataupun resi jadi bori kira nang pakai masa dogi iti bisa sama dua family ingan bisa sama dua rawang ingan mama ta ingan de kerja kerja juo ataupun de jarang-jarang ngari pari dapat dua sini ingan jadi masa iti dah honu iti dah mungkin jam dekat iti masih lagi ingan spend masa ingan bisa dua sini ingan mungkin dah nusumi ya hoki gada menyambut awar nyambut honu sini dua mungkin hoki gada sopania de menanya kira sina ingan denangnya rejual ke so ingan biasa lah jadi anak-anak perantauan ketika adin sonang sejak mudah sejak lagi teknologi de suku pinang modern terdapat video call terdapat sini ngak join di dia nanya onionis sejak lah lebih kait dua sina kaitan YFM dia juga selamat nusina nudingan ya.

0: Okey, jatuh sama-sama dia ngajit program Oran Pimudip desen Gereja Roman Catholic Bau.
1: Oran Pimudip doaku pada Agustin JP. Onu minggu dan nuam takal pasca sawa E. Lagu pimuka doh pinutup obomit so Gereja St. Matthew Kampung Siburuh Bau.

0: Jata semayang. Topa dayuh manah kiasa, anu ayuh pasca itis kes ngaduk nyambut ngan atin lami pawen, ngan kejugan hormat lupa pama tudu Jesus Kristus demomokat idip bau. Harap kes adu-adu raan munus luban ingi pisah dengin ingan tudu kes do nyambut misteri pasca dan pingidip kes de birang kondu. Ngan Jesus Kristus anak tombo ingan, Tuhan de pratas kes, ia de bibakuang do ingan, bibaya do Roh Kudus, idip do meritah adu-adu. Amen.
1: Bibasa, sokah de paguh no nain de nang John. Asal ingan rindu de oku, tetap ingan nunda si bayaku. Jo aku ya mitia dak sama ku dak yo pait ni ado nyaa dak turung ingan jo nyaa ino ya arit ogi dua ingan nyaa ino na iang topa de tanon koyu de bonar pasar topa misia nunda dunya ide dia dapat ngerima ayo sebab misia demono doi boton dengan ayak kirin yo, yung dia ponai piruh yo. Pake ingan puan ingan yo, sebab yo ogi dua ingan, juyo ya roodang ingan. Doriak ku ya bu togan ingan, supiah ingan koda anak tumang. Aku ya pari tudu ingan, dai tui aduk dunya maya idah tia dia kirin aku. Pake ingan ya kirin aku adok bau. Ingan ya kirin nang aku idip. Yo ngan aku idip. Ingan pun ya idip ke. Yo taka masa enoh muhnog. Ingan ya ponai ngeroti nang aku ogi dang sama ku. Ingan ogi dang aku. Yo aku ogi dang ingan, nyaa degan sebayaku, dang otina jununa ana. Yo, rindu daoku, sama ku rindu nyaa da rindu daoku. Aku rindu ke dek yo, jo aku, yo bikirin doa, osi aku si bonara. Itih kata pagu, desok Tuhan.
0: Madis ngoma sikit suri dan Kristus, sebayu Jesus maad kang soga, ia bijanyi nang depah ria pait Roh Kudus nudu gereja dan dunia. Ia nang ina, aku ria tanun tudu sama aku dan soga, ada pait Roh Kudus tudu ingan, cara dua ingan nagen-nagen. Aku idah ku di ada ingan jagin anak tumang dari sini sama. Dan John pasal 4 ayat 6 neg 7. Ia mapait Roh Kudus dan anu ayuh Pentecost tudu lasula de semung dua naan. Takkan lasul de semung dua naan inu menerima Roh Kudus bala demunu mempunai berani. Jo mempunuh katikanih kan dunia taban gah de paguh pasal Jesus anak topa de jagin pinubus de. Boga nyaa memorat adat Jesus neg joman adin. Duh gereja Jesus atau serikat eklesia memokat katikanih dan siruluh dunia. Itis taga kuasa Roh Kudus de mepait topa sama te tudu ate. Takkah tabuh baptis do konfirm atau menerima Roh Kudus. Roh Kudus itis ada atau jagin anak buah topa de berani jadi saksi Jesus dan tanah itis. Roh Kudus itis memang ogi dua te. Pa'ah kadang-kadang yadai kimirit asal depte re'e sijana. Adepte misteran bigorak dan otin de berani sebagainya Kristian. Asah termaru atau malas bergorak Roh Kudus itis madai biguna senata. Roh Kudus dati yang abuh pakai yerah kedak piin dagi dan wah bokam atau jobul. Asa ata jikan sija piin enu dan jobul bisawa-sawa. Memang piin enu jadi bangeh madai guna. Pa'ah asanya anuak piin tersuat jobul enu pin inuh dapat ngin pingidip tu dua te. Atu ate mamuh tangan jajak atu kudu este pakai pin inuh tangan jajak panai idip do bibua. Watinuga kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada ate dapat idip sebagainya Kristian de pagu. Kuasa Roh Kudus ada ate dapat nuna pingunang Tuhan Jesus. Jesus tanun tudu ote nang ina. Asal ingan lindu daku, ingan lia nuna pingunangku. John pasal 4 ayat 5. Pingunang atau pingajar Jesus ialah pasal pingerinu. Ia tanun tudu rasul lah, baya tudu ote, ada ote nyomah topa tersama te, ngan suak pikir sina do keraja te. Do rindu ganya do bakan nyam terindu adep te. Ata dapat nuna pingunang Jesus asa tenai otin de pidau adep te. Otin rindu do ngapun nya kada adep topa sama te ngapun do rindu ote. Pingrindu Jesus tu do ote memang kada pingrindu sine te tu do ote da nak buah. Sine te boyo-boyo masih dan anak ah. Walaupun anak ajaat sinda gi masih masih ga dan anak ah inu. Ya kari kuat orang ah ngan ah dia ada anak ah dadi totu pagu inu. Pari kambori bisama manuo duha depa. Asa anak ama pari sinda inu boye boye rami otin ah. Watinu ga Jesus terjagin pinubus tenang. Walaupun atau bu jua soya, naik salah, naik dosa, Yesus masih ke nubus atau dengan daya adepa. Ya biarlah susah jara, abah ngabus dan sarip. So ada muti, ya nuna sijak setagal ya ngirawan atau dari dosa. Matis pengoma, sikit sudi dan Kristus, anu itis ialah anu Mother's Day dan dunia. Anu suat-suat sina. Anu itis ata nateng sina te de beranak ata. Sina te ngeraan ata ada bahas ponai. Ya boya rindu ata. Anu itis patut ata balas budi sina te. Ata semayang sen sina te de gimasa hidup. Satopak selalu blokat ya temunu. Ada sehat dobi tanggungjawab. Sebagai sina depaguh selalu. Kan sina temukau bus, medai ata semayang sen semuangnya, ada rikas matkan soga, sara sanang munduh topa. Selamat anu ayuh sina, nuru suak-suak sina, sina dedang dunia. Harap ingan selalu berberkat ada topa. Matis pengama sikit syuti dan Kristus, jaklah ate kajen pinguneg Roh Kudus dan anu ayuh Pentecost demalianeg ngan semayang dua otin nosal dosa te. Sataka Roh Kudus muun ia rian ngisi ate ngan kuasa. Sata robis bisik dua bitanggungjawab sebagainya Kristian de berani. Sata dapat topan pingriru topa tudunya de kurang binasib. Duh tudunya dera dan mopung brab oda dusa. Jaga ate semayang sedunya te demasa adin. Sabi parang dang dunya dapat mokwa. Sa manusia dapat hidup dan rindu duh bidamai. Amen. Jaga te semayang. Tempat dayuh manah kiasa de hidup adu-adu. Kerana pimokat Jesus Kristus ingan mau pimari pingidip kais. Mudah-mudahan anu ayuh pasca makin ngokam dan pingidip kais, dohmit tanggungjawab dan kerja kais. Rindu suanya dari piris kurita. Muat negah kais, saya dapat jagin saksi suak koyuh de botol do de bujul tangan dan kaum melayat tingan do ngotak-ngotai kais ke pingidip de seramat adu-adu ngan aden Jesus Kristus de pinubus kais. Amen. Sama kais dagi dang soga aden dengan kudus sa perintah dengan legna sa suak deran dengan jadi de tanah niwat do dang soga. Ngin de kais on witis pinguman de beguna kais dang apun kesarah kais kedak kais apun suanya de nai sarah nuduk kais mak dak kais Allah subamut pak propas kais suak-suak jat. Amen. Tapi Maryam puno ada nimit topak agi dua ingan obo berkat ingan dan luk suak-suak dayung obo berkat ke anak dan toin ingan Jesus. O Maryam kudus sini topak semayang sen kais debi dosa demuti adin doh takal kais Maria kobus. Amen. Muria kesama konak ke roh kudus kadak desmura dadin dari neg nagen-nagen dari nyuang. Amen. Satu pak dayu manah kiasa berkat suwa ingan dagi ngajit program etis dan ngaden sama tuanak dohruf al-kudus. Amen.

ibu lagu dia kepada Sheila Francis Wargu dan Sinasalah di Sinasalah tomorrow 20 minit lagi dia pukul berapa peringarum dan ngarum ini lagi pukul peringarum materi sama ngeji kita berita this national FM pastinya dapat parik lagi bersama di kaidah tidak FM di segmen ngarum pawan pasal ini ujah ada sama dia ngeji ragu ni ragu bau this is Mac Keys cuma lagi dan steady aman kalau

0: losak dia beli inyua tolu setengah orang tia inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinut pedawan dedek muno pakat pek bolas mongki lotong idoh gemtungang.
1: Eh inoh nanya ajima tenaga moh repiam ek nang jima tenaga do aku ti do dia ke kalau betulak motor kata ne moh lima toka ti oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monam eh
0: ku cek dia cukup kedok ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

lagu Pure Lagu Dua Tua Da Black Out Margu dan Kanmo Sawo Tua Tua Sina Kena Pukul Peri Ngarum 4 minit lagi. Jadi aku juga selamat ngarum, selamat bersama terus Gaujit Wife Brian Kena Pukul Sungguh Terok Ngarum. Pasti ingat dapat bersama dua DJ The Boken lagi. Aku juga selamat ngarum. Berapa lagi tak The Boken. Bye-bye.

0: telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassan punya tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
1: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di Makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Ustaz, untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
1: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10, memang

0: FM Girl Summer. Gerak bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
2: Ngayon Pawon. Segmen saat dengan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia bukili hanatai.
3: Sampukul peringatom, next mendua terus nyarom. Ingat dapat ngejit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Okey, semua mai minit lepas ngapa kau pergi sengarap. Semua ngarap kau sopuk dengan kita pada pembawa drum segmen ngarap pun untuk anu minggu semang anu berat miswa 2026. Kamu ni memang peraman dengan aku Marcel suka pokok pergi sengarap dekat pokok semua dua setara pengarap ya. Jadi ini memang ni agak bara di Gips Samang KFG YFM dia di ngarap mati. Saya dengan drum buat ngesenang dan diberangkir dengan agi Madin ke komite saya ngarap peraman dengan aku dekat menepun segmen amai bergerak peraman di mbah ku jadi rebis it dengan di setiap sama KFG ngarap mati.

Okay, Rekod Promo Slow Jackson Boson Magnificent 5 Ragu di dan bintang ku. Ya, jadi menikmati sama tapu anang anuti lagi in andu sinda. Jadi ku sama anang bergege adi sama-sama sita andu sinda di anuti. Jadi selamat andu sinda kasut perengan adi bergelar sengkirang nam bergelar sinda ya. Jadi menikmati ngaramati ku sabah genang bergege adi naik aktiviti ya sita sinda di Anuwati agi adi mandi sepa agi adi BBQ di Ramin Arun. Jadi menikmati skup nang bas i penura bara sinda ya nandi so i. Jadi menikmati si muki-muki pun ata des endeh ke stawi beradat lah di Pimas ta di sinda tak kejai. Okay, jadi tak promo dia dengan ragu sinda atina so Spice Girls.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebel neman uba kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

tu orang berdarah yang sikir aku di dirt na dayung asau ya. Jadi mana meh ati lagi ni buat yang sok berger bisi angan di Katolik diki pertubuhan kebudayaan Katolik Daya re agi ngatur misa gawai nga Rami Bromans ngarem gawai 2026 diki misa gawai agi ina nga 22 anubran Mei adire kormai sengarem di Cathedral St. Joseph Kuching repasana Rami Bruman sengarem gawai 2026 agi ina nga taruh anubrat Mei 2026 so pukul 6 singumi anu di pusat persatuan gereja-gereja Kristian Sarawak di Jalan Stampin. Iaitu ina diki pertubuhan kebudayaan Katolik Daya agi ringatur misa gawai nga Rami Bruman sengarem gawai 2026 nga 22 saman 2 pertaruh diki nga 22 agi ina misa gawai ka nga 2 pertaruh agi ina Rami Bruman sengarem gawai 2026.

perempuan So Ezra Ragu return calon suwon ka menaik meseran tadi ngara mati ngara pergi dengar pekai FM ni 6.8 MHz so Kuching puan ka ni 6.2 MHz so Serian mungkin so dapat ke kedengar FM dia di RTM Click.

Ya, Ragu Perawan Soelawati, Ragu Adida Nadayuk. Ya, jadi menaik-menaik dah kebut dengan pukor semang sengarap kita tak lagi agak sengarap meripas sana dengan pukor semang suku sengarap ni tak lagi program All This Minggu Hati bersama dengan penerbit E. Francis Farrell Chu.

Пукор Симон с Нарыпом. Selamat ngarum bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM Bidaya. Projek Sarawak Sabah Link Road SSLR Fasa 2 di Medamit Limbang kiren takah kerja adikena. Gabit Menteri Pengakut Dato Hasbi Habibullah kita adnang projek anak encaka kakat penyekembang ekonomi sama negara penjawit arat di utara Sarawak. Ayah menegah menasati dengan takah kerja projek ana Madinati. Dato Hasbi Geran Sakti di Pokuka Bazar Gawai Agro Tamu Medamit 2026 di Limbang. Setelah ana ayah di menegah ahli Parlimen Limbang kita adnang projek SSLR Fasa 2 Rincawit Nangga Medamit ke Taman Negara Gunung Mulu Long Luping Saman Baklalan. Ati Rinyidia Aran Radus di Asah Miri Ngan Limbang Nga Desah Mutas Reis Brunei. Rakyat di kawasan Seratok dok ngatat pedak pari ngusa pita purun pedi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian Friday beli kita anang pita kerja kemiang repis i purun pedi berguna dok nak penetet pari beramah ngarakah peritah inegap sekuriti pengumuman kakakat sosioekonomi rakyat. Enang kawasan Ilas ngatabau di Seratok biar potensi bagak in purun pedi kedak so dapat jadi sumber penyedapat bau yang rakyat di kawasan ana. Ayiran sakti tipuh pengerami malam mantar gawai daya enggau pekit kumang gawai Seratok

2026 di Serato. Setelah dan Friday ke daat nang Opis Menteri Industri Penguman Komoditi Inga Pengumah Wilayah Sarawak Madinati akan kena kerja prati berkait kerja purut binik pedi ada dapat dok ngetep dua kari di Sarawak. Opis Menteri Pemiang Sukan KPS Rek PGU nyebeki kaum sukan di Sarawak so inisiatif Geran Padanan Sukan GPS. Ais sebanang inisiatif kaum sukan jadi dengan strategik perintah dapat bedak beki pemansang program penyekamang sukan nga inklusif kedak so negap ekosistem sukan reis. Mordi keadaan sakti dipotep kejohanan memanah terbuka Sarawak sebah adi 25 di Kuching Anuati. Teks pemenyu pengenang I dok pasal bedak pengarah Opis Pemiang Sukan Reis Sarawak Lamat Nyalau. Tipu Ramiana yang menegak juga Geran Padanan Sukan adi perungun RM20,000 yang kau memanah Reis Sarawak. Perungun 100 taruh perujuan anso di Abang Reis Suak bitanding tui 2 anduana. Kelab Tinju Tidal Board TBBC Sri Aman jadi juara keseluruhan kategori junior tipuh kejohanan tinju bakat junior dengan remaja jemputan Takah Hari Sarawak 2026. Tibara tanda mojo resen simeng emas mai perak ke rimah gangsa. Presiden I Awangku Hafizi Awang Azhari kedaat nang pimujo rana ina pinura bas para atlet dengan jurulatih dalam negap yang memasukkan tinju di Sri Aman. Ia menegak-gak natin kan taruh naan petinju TBBC Dokmen yang mengarun Sarawak ke Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Pintandingan Dr. Peda Presiden Persatuan Tinju Sarawak Sabah Dato' Rahman Lariwu di pentas utama Sri Kalaka Ngarim Sungumi. Sedangkan Ketua Jurulatih Kamarudin Muhammad Neten Simang Emas Tipu Sukma Selangor Adire. Ais bahnang pinaten anak dapat duksen ke peruah habis baga petinju adibian kualiti so Sarawak. Nga anak ati legah adi madak nyusun beda Ratna Saimin kada nukar ka pemenyi piatah beda Figma Lawrence so section berita Ewas Masar Tem Kuching Seramak Ngarum ka Salam Malaysia Madani.

0: Yananin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayong Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili dan kai.
2: Sabukur peringat om, next mendua turut ngarom. Ingat apa kan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, Bilia.
3: Okey, jadi jam tadi Studio Madin baru 9 minit lepas dengan pokok Rizmus Ngarum. Kita jatuh sama-sama kedingah program All This Minggu Adik.

sama ngarep maka sopreg ada berapa dingin di ngarep mati ni mana dia berangak derma Aldis Mingwati tak ngata peraman atau tak ngak ragu-ragu Aldis. Terima kasih ke sopreg amai agi bersama ngaku ke aku harap sopreg grep juga bersama ngaku dekat benar-benar program tak ia nak ngarep mati. Jadi dengan atap tu dengan Aldis Mingwati tak atas sama-sama kedengah ragu Adi Dr. Ban beda lipili ragu Adi Dan Green Green Trees saman ragu Adi Dan If I Ever Get to Saginaw Again.

Mas Brahman so dikiling ragus kasen teja traveling man. Jadi dia pasati ata pujo dinge Brahman ta di drum altis mingwati ta ata sama-sama kedingah ragu dutaban pada Doris Day. Ragu adiden agai is agai ke sera-sera sama nanti.

Teacher's pet ka sbayuhan na kay Sarah Sarah saman a guy is a guy Dr. Bad na pada Doris Day. Terima kasih ka Sopreg amai gibabagi sama ngaku neka tikati ka aku harap Sopreg meramen nga pemain ragu adim kodok main neka tikati. Jadi ngana atau pecuh dengan pramen ta di drum all this mingwati ta atau sama-sama kedengah ragu rotabana beda lulu nga ragu adida nak boom bang a bang let me wake up in your arms she will break your heart sama natusa with love.

Tempat dengan ragu rutabana pada lulu nga ragus kasen te jatuh sa with love. Jadi agi dem dua tinggi artis dari nyaman atak di drum altis minggu wati tak ngarep mati kangana atak sama-sama kedengah ragu rutabana pada tebaran The Cordex nga ragu adiden Just Between You and Me, Lollipop, sama Never on Sunday.

Never on Sunday kas bayuhan na lollipop sa managers between you and me dagtaban na bada tubaran na the cordets. Jadi nga na ata mendeka penebar na program ta yan all this mingwati ta ngaramati. Aku harap sopreg meh ramen kelingah ragu-ragu all this adik mukadog main yan sopreg neka tikati. Jadi ta ada berapa dingin dia nuka jaman di samah minggu bauh ngata kedengah dingin ragu so artis adi berkeningi. Ragu sekasen di drum all this minggu wati tak ngaramati ragu dutabah na benda The Lennon Sisters. Ragu adi dan I'm Coming Back to You, Summon Said Movies. Jadi naga tak dapat bauh, aku juga na selamat ngarim ka soprag, ka damai, ka soprag.

0: Iya, jadi ini teacher program All This Minggu Hati di Mondok Nyusun ke Dokruah Beda Francis Farrell Chu.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Tawun, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih anak kai.
3: Sebukur peringarom, next mengdua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTN Klik, dua live, FB, YFM, B.

nyoma. Jadi tak kita setengah jam lagi kita pernah bersama dalam segmen ngarap buat di ngarap mati ika menegak ada kembut yang berani nganta adi tika ti alat nyerjar bisi dengan ta adi nyerjar shifts ngarap ya dah tak kembut di ngarap mati na ina adi kede lagi kedap berani nganta adi tukang jaga puan ka di tempat na bas puan ka di depan lori di penuh sengar di sengar mati ka ada kemut yang berada dengan taga adi kede kajian jam ke hari maate ya puan ka mandi nanti di tika hati. Jadi menerima terima kasih dengan adi MN YFM dia yang pramanangan ke adi ngara mokit hati ya. Jadi okey tak pramanangan ngara ragu so arrow just

0: Adin mepukus mengelik lebih senyarap. Mani dah?
1: Aduh, mari abuk gerang segmen ngerumpu tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngerumpu nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandak semeng 6 jam, Madin? Reti i ngera anak, piju siaran ngera sop kurs mengelusrap ngarem nek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngakeh dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

So is it rain ragu adi dirt na dayung langu. Jadi menikmati yang ngana di tiga tiga on kena motongan di eratan. Saya ingin selamat negara tepat adi rengan tujuh ya ka jameta. Juri ingin ragu pramun tak?

Microsleep, inaminyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaru pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Mungkin jadi menaik minta mana geka pernah bernas segmen ngara bawa tadi ngara mati dikira pasal titik atari pejuang perawan ini di YFMD hendak pekor nam isan isan ka bersama dengi ngara penggalan nam ida beken dalam segmen mekat kerima hasil ka pekor nam isan isan. Jadi bagi terima kasih ke sok perengan adik ke perawan bersama ngaku sok ka pekor peringar menteja neka mari nanti isa ya tak berapa dengi di anu beken. Selamat ngarum. Bye-bye.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sebukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu watak pasin pangkah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan agi mungkin lebih so 2 minggu, sungoh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu mungkin, kamah bersindak ngera adi dok enam TB. Temit raka awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Senik-senik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, senik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang daya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak main fikir. Denyang udah jadi mangsa skam.

0: Sebenarnya aku dia Fina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua ton.
1: Wow. Ada orang mu lakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah tain kuya ino.
2: Woi, mak barang sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang lepele mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subah sit eh. Jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, Manya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang. Dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah niaga gege.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Aku benci.
3: Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat. Sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan bagi aksiden baku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dia dapat. Nya pun aku katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan gepta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebek, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Kat Pantun.
1: Oh, balai dengan kati boh kat Pantun.
2: Makat jom pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh Pantun dan konti.
4: Ae derut, anti ku derut. Tengah-tengah derut, de betak ku kudu.

0: sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di beton.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam anak kubuk muka tujang.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 2

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di satu seluruh pasar Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Dato' Jabu tu, Tun Tarik panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohar.

0: mong nogleh juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: ani katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekejap kun tahu, sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mung seet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawa ngobetek ni kah. Tanah na rabu na parit eh. Cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Herak gapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masak muto puatmu wong ade pramur simpak pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami de ngajak kenang uti ayam puatmu ya masak muto munginya de nyap kala masak muto
0: tebak mu ah mau berparit ieu na

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Prima pangkah budi pi Prima. Dong atur parit sementara, ana inah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati. Keburuk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyok bertunak dengan pito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega ron pi Prima adi dok subsidi di baba seringgit pi peri iset ni liter ka subsidi iheling dengan pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak dengan Sabah di baba terima subsidi diesel dengan rega RM2.95 ni liter. Bukan soalnya yang tak peduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegang netap had misi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedah misi yang motor persendirian, motor pengakut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedah misi yang motor pengakut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedah misi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

didrem tadde masam kerja pengenai adik e nai didrem pengudi pemi. Rebis e denuati kami take am beda puju gerindung jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tadde masam kerja di barang kayen i. Isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di drum ke naik kerja pengenai mi di birangan nu isa i kerja pengenai mi bisa dok naik ngade de kena nanyam penyeraan mai ke mi tege ke am isa i ke am ngen di ke atin adi sabar di drum ke naik tedep masam kerja pengenai mi isa i ke bisa dapat pengutung adi kena yun ada pemik pak albis i ngami bisanya beragah adan mai di kudus ke semayang ke osama isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai mi di mestian ti dingga ke mbah dapat kenyam penye kena suka am madinati ke ke semayang metek ke am mendapat juu nye berkat kerja pengenai mi adi kere nai di nuati isa i bisa jadi kena yun ke di dalam pemudik pemik. So pregati osama temite di dermada anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong ruah kudus siani adu-adu re ngasuk pregta nek situ itu. Amin.

ngasih pun pun neka. Tebah bau berguna dok ngen peluang jadi penguru natu komuniti Piju U Bikembang. Kreativiti ka teknologi netap pemujur teberat merak di Sundis Andu. Penyebukan penyabah badan batan asal ka pemiu de maten atun di Kaban Sarawak. Seramai sesan ka salam Malaysia Medani bersama ngaku Hazel Dias dermaga do peruasa YFM Bedia. Madin tengah neka. Tiba bau guna dengan peluang yang jadi pinguru derembirak masam takah samun di remin petang yang netu komuniti PJU Bikembang di Sundis Andu. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Layar Datuk Jared Rentap Jabu Kedatnang tiberan pimiang bian potensi pemahir kasuto adi dapat kakat komuniti ketaka aderbis bigatung. Ekan sakati tipu rami merarau bipaut penyita Jubli Perak 25 Sawak Biro Dayung Gensurai di Rumah Panjang Gensurai Betong. Setelah nana Datuk Jared muji semangat kerjasama ke penyitaras Biro Dayung Gensurai Adi Maditnati meh meret ke generasi Adi Taruh setelah penubui 25 sawah Adripas. Pemuju rati kiran semangat atun dikaban ke kerjasama dalam komuniti dapat natun di buah organisasi PJU tegap ke relevan dalam penyikembang rakyat. Semangat inovasi depan tebah bau berguna PJU dok negap kadeh kaus neg takah bertanding ngada. Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyikembang Bakat Datuk Sri Roland Sagawi In Kedatnang bertanding robot antarabangsa Borneo 2026 kiran tiberat merak sok kreativiti ka teknologi retna tapi mujur di Sundis Andu. Ayinang rakah ane sukup guna yes en aspirasi strategi Penyikembang pasca COVID-19 2000 taruh perut Sarawak. Eka sakati tipu rami peneup ka Ngen Prize bertanding robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri Meja. Teks pengenang ii, Dok Bangsa Bedak Ketua Bahagian Inovasi, Opis Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyikembang Bakat Sarawak, Dr. Cheong Yau Liang. Bertanding anak nguruk peserta saudara muka separais nimun Myanmar, Jepun, Chinese Taipei, Mexico ka Vietnam. Sarawak PJU tegap jadi model atur di Kaban Reis Asir Sogaya Pimudip Adi Bemai depan bermasam kaum sama penetap dasar Penyikembang Inklusif pada Perita Reis. Menteri Penyikembang Kaum Dayung Anak-anak ke Penyibemai Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kedatnang penyebekan penyabah batan asar ke PMIU dan jadi pematan rakyat reisati yang udip derem penyibemai. Pemujur rati menegas tegar penguru reis adi bin wawasan saman penuju penyikembang adi bitarang. Aikan saati tipu teup minggu atur nikaban taka Sarawak 2026 di Miri. Raka bitukup guna dog temit yit natu pikembang kedak sukan dog kapah ka Peregreis. Menteri Pimiang sukan ka pikembang tukir dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedatnang raka hana sukup guna yit natu acara sukan dog kakat kedak so bedai rabis tama di takah nasional. Ati bituna ngak acara renang berirama dog kadi so sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor setegar kurang penyesua Sorais Adi Beken. Aikan sekatik lepas kuka kejohanan terjun jemputan Kumpulan Umur Malaysia Milo Pram MIAG Adi Nempuni di Pusat Akuatik Pandalela Renong Petrojaya Kuching Meja. Dan berkait pengurang kiang sukarelawan sukma so taruh puluh ribu naan ke lima ribu naan ayah sabanang Selangor bin plan adep i yang netu bertanding anak kandungan duduh kada perusak pengurusan acara di tiap venue. Piju ngaka. Isu penyuruh pein bisik di Parlimen Lubuk Antu PJU do kakat yang netu rakyat sepapasar BNP kas pimudah aderbis kena kas ramat. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau
Ginkoy kedatnang Perintah Sarawak adu-adu temit bat di pinyi utung rakyat rebis i di kawasan sepapasar yang katu pimudip ke pimpemai rakyat. Eka sakati tipu kuka program segulai sejalai nuju pemansang menua P20 taru lubo antu di rumah beruin tabut sekerang. Setelah tanah ayah menegah tumpu di rakah kakat sosioekonomi rakyat so latihan pemasaran asas ke dagang derem talian. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas mijah merawat ke projek berbuling stol pot. Gereja merawat ana ina yang tinggal penyikambang pemasang projek adirek katu pinjawit pengakut atang terun sepapasar di Sarawak. Opis Kejaraya JKS Sarawak dalam Facebook Ratnang bisa ngandi report prestasi projek neg tarpru April 2026 takah kerja projek meneg 100% bramanga plan asal projek ana. Projek bergad 204 permai juta ringgit ana ina saman kerja andai landasan udara taxway apron yet beron bangunan terminal sistem parit pimudah utility saman kerja mechanical ka electrical adibikait. Projek berbuling stall port ina yen katu accessibility kakat aktiviti sosioekonomi kawasan sama negapi jawit di asah kawasan sepapasar ke pasar di Sarawak Bramanga agenda perkembang wilayah adi mampan. Pengatur program Borneo Street Auto Show adi sementaruh deka eskiren moto kangaroo club otomotif bak menega jadi terut yang kiren kreativiti ngera adi ngusah seni otomotif lokal di kakat profil Sarawak. Gapit Menteri Kejenami Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu kedatang program anda dapat penyeruah rebis bega pemiang adi kreatif ke inovatif dalam pitak otomotif. Ayah kedatang ati ina keda sok raka yang negap industri kejenami ekonomi kawasan sambut perkembang aktiviti pemiang di Reisati. Dato' Sebastian kedasakati tipu kuka Borneo Street Auto Show adi sementara dimiri ke teks penglangi dan bahasa pada Kaunselor Tan Lek Jin. Perungguan 4 pemain acara dah bertanding sedang 2 andu program adi dah ngatur adi berkait dengan pisua ahli klub moto ke peserta Sondi Abang Sarawak Sabah ke Brunei Darussalam. Penyikiran muzik DKS yang bipraman pak menega jadi platform yang terberat merak kakat kasan atin pesaya disiplin saman penyikembang bakat seni sok penyikiran pentas. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Batu Kitang Dato' Lo Ker Chiang keratnang muzik dapat nyindi rakyat ngada kira kaum penyabah katakah pemudi. Dalam tipu adi sama, muzik menegah kasan masyarakat adi bemai ke progresif sok penyindi muzik rebis hidupan rakyat adi sok bermasam kaum terisati. Eka sakati tipu kuka persembahan muzik Perimpunan Music House di Kuching. Ayah menegah muji raka institusi pendidikan muzik adi suar dalam menyedia training profesional samun pesuba muzik antarabangsa ikakat seni kabatan komuniti kawasan. Perungguan remai perunaan peserta adi bi umur di asah 4-6 suar persembahan anak. Yang emas gak perbasa put ni. Tepapak berguna dengan peluang jadi penguru netu komuniti PJU Bikembang. Kreativiti ka teknologi neta pimujur terberat merak di Sunis Andu. Penyebekan penyabah batan asal ka pimiu de maten atur di kapan Sarawak. Ati dagaso YFM berdia dok nyusun da Ratna Simon ka dok nukar ka pimiu biata pada Vigmo Lawrence sa section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semai sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu bintang ku sa Jackson Boson nga Magnificent 5 band adi pamenta nga ragu bintang ku. Mil lagi yeah. Bintang sungguh mil.
1: Ada lagi bintang bintang ya.
0: Guys, thanks sama sesan kasu pregar bisi berangan di bersama ke Edi YFM dia bersama aku Hazel Dius.
1: Ya nak ku Mildred Anya medu bersama ada berpagi tina pukul pre berpagi pengisi segmen Makan Krimohans berpagi Nuni dan Nuti Mane Blues.
0: Mane Blues. Aduh hati aduh semua siat minggu adi bau berat rima. Guys, dega nimun adi ndang mil tija Mane Blues agi ge dengan tak adi bak bigorot mil. Bak bigorot temun kerja aduh hati amanya ngiat bagi alasan aduh hati atare mun kerja anu Senin arbebegza anak-anak tamil kadang anu Senin meremah gerik mun sekurang
1: betul remang gerik makan beus berpagi lagi
0: abai mija meh kemisi dua anu sebetul anu satu anu minggu ambek misi anu hati anu Senin maka work
1: mere manggil makan
0: beus kan tege sampai sesan ge barangan di mega guru kerja pengendai selamat kanu kerja pengendai kan lima dibiasa i so anu Senin do anu rima pengisi ye temakat kalimo hasta ina pasal topik pagi
1: topik pagi bija kupi kita
0: betul
1: topik kita kongsi na zo
0: lepas nanti te kere kena anika topik ye na mija ngupi ta ye sesat anu ati jadi mai kemar pasal te terus sama sama ketinga agak dalam pimio Bukar Sadung Pak sebenarnya nak tak bisa mah dia dengan Chris Wooden kan dengan Ellen Kayan ngunci cinta.

0: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu,
1: maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino, dotada pakai email, nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, yang mesti ngisi dia borang pimitia, santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato paket, industri, music otok.

0: YFM Gărat Sama. Gărat mi Sama.
1: Pukeliciu berpagi. Sebengah sepumpun agah. Bala tak abau perlu jugon peluang jaji pinu'u supaya pisilung pimancang de itik se. Kreativiti dengan teknologi nulung tak abau maju masa-masa de remandeng. Kait sama agama beten asal dengan bahasa kait maten penyindik Sarawak. Berpagi, Salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia ti tengah naga. Bala tak abau jugon peluang jaji pinu'u de ahi peringkat mung de remin tangan supaya nyeratus dapat nyilung maju. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar Dato' Gerald Rentap Jabu menang bala tak abau ada kimahir serta pribadi dapat ngeben inya ratus lebih maju. Nabi ucap di majlis Ma'an Bisama masa nyambut Jubli Perak 25 Sawa Biro Wanita Gen Surai de Remintangan Gen Surai Betong. Dato' Gerald muji semangat kerjasama Biro Wanita Gen Surai itise nek generasi ketaruh. Masu tegih Biro Tuna 25 Sawa de Merimpes. Ti petengah simangat penyindik serta kerjasama ngancak Biro kekal biguna dedak pimancang nyeratus de kawasan ti. Simangat inovasi ngambuh bala tak abau perlu pisilung kai sitaket de peringkat bitanding. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin menang bitanding robot ancabangsa Borneo 2026 pitengah tak abau dapat pitengah

dengan nyukun prais bitanding robot antarabangsa Borneo 2026 de Miri Andu Nyandu ne. Tek sanak pengucap ne, Binaca Beda Ketua Bahagian Inovasi Opis Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak Dr. Cheong Yau Liang. Bitanding ti ngaban peserta masu Abi Binua dengan Binua Sepak masu Myanmar, Jepun, China, Mexico dengan Vietnam. Sarawak jaji contoh penyindik sebab rakyat masu wahi banca kaum mudip damai dengan perintah guna pimancang adil dedak semua. Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Menang kai sama agama batan asal dengan bahasa kai maten rakyat mudip damai. Ti hasil masu pinuun negeri ada wawasan serta tujuh pimancang disusun dengan duko dok paham. Nek pedanti wang nutup nyambut Minggu Perpaduan Peringkat Sarawak 2026 de Miri. Perintah perlu guna langkah lebih disusun bersama ahli pihak supaya pimancang dengan pimaju sukan berkembang de semua negeri secara adil. Menteri Belia Sukan dengan Pimancang Pidagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang tinan pisilung tingah acara sukan selain lebih bidaya saing de peringkat nasional. Pidanti rimpas acara renang berirama battle mesu tamasya sukan Malaysia Sukma 2026 de Selangor sebab kurang peserta mesu negeri beken. Nak pida anti memuka kejohanan terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Melo Opram MIAG ke Nemproni de Pusat Akuantik Pandalela Rinong Petrajaya Kuching Lamet Anu Nyandun. Pasal ngurang sukarelawan sukma nek 5,000 orang masu taruh peru ribu orang. Nepisayak negeri tuan rumah ada plan ngancak lancar pengurusan acara di tiap venue.

Silungaga. Penyusah umuan bersih de Parlimen Lubuk Antu dok peduli supaya nyeratus kawasan sepapasar dapat kemuda asas lebih paguh dengan selamat. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Jingkoi menang perintah Sarawak ngumit bahat kemuda asas rakyat lebih lagi de kawasan sepapasar dedek penyenang nyeratus. Nak pedanti masa muka program segulai secalai nucu pemangsang menua P20 taru Lubuk Antu de rumah Bruin Tabut Skrang. Gapit Premier Sarawak Dato' Ama Douglas Ugambas andunya-nduna melawat nek projek bebuling Stolpot. Tujuan perhati pemaju kerja ngundah projek mpaguh lagi sistem pengangkut udara kawasan sepapasar de Sarawak. The Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menang report kerja projek setakat tarupuru anda berempat 2026 pemacu fizikal projek mer-100% ngacah plan asal. Projek menang ungkos 240 perumahi juta ringgit ngundah landasan udara taxiway apron parking bilon bangunan terminal sistem parit, kemuda utility, mechanical dengan electrical. Projek berbuling Stolpot tinan pagu lagi accessibility, pederas aktiviti ekonomi serta berhubung dengan kawasan sepapasar dengan bandar de Sarawak. Program Borneo Street Auto Show ke sementara kait setakat petunjuk motor. Ini peluang tinan petunjuk kreativiti anak Sarawak bidang otomotif

dengan nulung Jaksa Wakti Megah Jaji Pusat Acara Otomatif Gapit Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang program dapat kedah lebih akhir pemujang kreatif dengan inovatif bidang otomatif. Dato' Sebastian Pidanti masa muka Borneo Street Auto Show ke Sementaru De Miri. Teks anak pengucapnya binaca beda kaunselor Tan Lek Jin. Empat permahi acara tinanding timpuh dua anu program dengan peserta ahli klub motor dengan peserta masu Sarawak Sabah dengan Brunei Darussalam. Persembahan muzik ini pengirinang dengan peluang tak abau picaya adep, disiplin serta pikembang bakat seni de pentas. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Batu Kitang, Dato' Lo Kia Chang Pidaan, muzik seencah bahasa sejagat dapat nyini inya ratu sekai milih kaum dengan agama. Muzik pengeben rakyat mudip damai dengan maju de negeri. Nak peranti masa muka persembahan muzik 96 Music House de Kuching ngarana. Nemuji institusi pendidikan muzik setia latihan profesional serta peperiksaan muzik antarabangsa tinengeket seni dengan batan asal kaum dan negeri. Mahi per orang peserta berumur 4 sewa nek 6 per sewa sewa persembahan. Kena mengeraga tipuna binaca lagi. Bala tak bau perlu juga peluang jaji penuu supaya pesilung pemancang de iti seh. Kreativiti dengan teknologi nulung tak bau maju masa-masa de iramandeg. Kai sama agama batin asal dengan bahasa kai maten penyindik Sarawak. Kita agak berpagi de mesnusun beda Ratna Saimin masuk section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasnabdiye beda Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Hanya lagu pertama bersama hanya di Vipers Joget Bujang Nemi. Joget Bujang Nemi. Okay, so saya berangkat di Pak Ulu bersama di YFM dia. Dia kira dia angkat di kiringah pakai radio, pakai Facebook, pakai RTM Klik. Sama saya sangka sop regas. Okay, ni mana di mak awak kena antijah topik tak saya sangka nuati. Diki topik tak kakar pasal santai-santai. Ya,
1: topik santai-santai saja berpagi ti ya. Kisah ada Baba Hadza.
0: Betul.
1: Okay. Santai-santai saja.
0: Tak nuati mijang ngupi tak kakar pasal asih dipandai berjimat cermat dayung kedari. Ya berangan dia give sama di Facebook dengan bisa komen di Facebook FM dia. Akan sedaga ia terberangan di angkat telefon ke mai kabar tengah bisa telefon ke di nombor 25 mai 4 25 mai 650. Kas sedaga Mil.
1: Ya.
0: Kami tanya pun pasal berjimat cermat di agi daya nang dari, agi daya nang dayung. Jadi begak masam lang tak buat pikir.
1: Ya, masing-masing ada pengalaman hidup kita.
0: Betul.
1: Ada ini kan ana cara kita ngurus belanja kita.
0: Betul.
1: Ataupun ada tinggal-tinggal bila kita bukan saja belimat masuk belanja, belimat lagi pasal masuk pemaan.
0: Pemakai
1: peminan kita.
0: Kan segi nang tak agi nang tak beken manusia beken ge gaya i beken ragam i kas nege agi ge dai nang dayung pandai berjimat agi dai nang berdari pandai berjimat pas betul i ati nang tak beken ge na bege pikara-pikara adi nang tak dapat tak tinggal. Jadi berangkat nanti biar berpikir mereka tengah bisa komen di Facebook YFM tadi sama telefon ke di nombor Adimba dognya betik. Jadi mereka berpasal titik terlepas saya sempat dengar Gander Pemio Bawa Jagoy atau Pucu Dingin dengan ragu perang tak bersama dengan Lizzie Laura Adi Pramata Ragu Dari Temi.

pagi sibungasa demuti pun punabar. Orang muda patut bangin peluang jagin pingubah sen pembangunan komuniti senis ondo. Kreativiti dua teknologi kakat masa dopan anak muda. Agama, batan asal, dua bangsina dedi sama, doi area perusa pibah kuang Sarawak. Selamat pagi bersama dua ku Film Nabuang dan Abar Pagi YFMD. Anak muda batu tebongin peluang jagin pingubak dan boga masam perikat murah deromin botang sen pembangunan komuniti Suni Onu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Dato' Jerry Rentap Jabu sebenang, belia ogi pimane dengan kakat komuniti ke takah derobih bigatung. Ia sabdan niti dan majlis merarau berama 2 Jubli Perak 25 Sowa Biro Wanita Gensurai di Rumah Panjang Gensurai, Betong. Dan masa ada sama, Dato' Gerald mudi semangat kerjasama dua pikuat Biro Wanita Gensurai dari memorat generasi ketaru tanah berkakat 25 Sowa deropas. Pemujur ini pikirian, semangat pibakong do kerjasama dan community dan dapat dah ni organisasi togap do relevant dan pimasang. Semangat inovasi dupan onak muda mesti kitubu obong nguat dua ide Jackson bitaning sijak. Menteri Pendidikan Inovasi do pimasang bakat Dato' Sri Roland Sagawiin sebenang bitaning robot antarabangsa Borneo 2026 bukti anak muda dapat kakat masa depan pakai kreativiti dua teknologi. Ianang sejaka dari potpotet dan bidang inovasi biguna nganya ngimujur strategi pembangunan pasca COVID-19 2040 Sarawak. Ia sebenarnya niti takar taja majlis penutupan dua penyampaian hadiah bitaning robot antarabangsa Borneo 2026 de Miri Sumia. Teks pengusaha pahabar bahasa da Ketua Bahagian Inovasi Opis Menteri Pendidikan Inovasi dua Pembangunan Bakat Sarawak Dr. Chong Yau Liang. De suadang bitaning inu ira peserta suadang di luar negara antara Myanmar, Jepun, Chinese, Taipei, Mexico do Vietnam. Sarawak kitubu jagin sutua pibakuang negara sobat rakyat de idip dan damai sungupun ogi boga masam kaum dua perintah negeri ponu dasar pimasang dan mibat sosonya ab. Menteri Pimasang Dayung anak korporat dua kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah sebenang agama batan asal dua bangsina de ide sama doi area perusak pingi damai 200. Pemujur ini pun hasil kepimpinan negeri de bipikir juo dua gi plan pimasang de torang. Ya sebenarnya ti takar kakua program Minggu Perpaduan Takah Sarawak 2026 de Miri. Lakah de punua perlu obon naik nganya peluas sukan kesuak negeri. Menteri Belia Sukan Doh Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebenang itih biguna nganya notu acara sukan dapat obok kitubu dua saingan drobi kuat de takah nasional. Pikara itih berama dua acara renang berirama de obok kadi so sukan Malaysia Sukma 2026 de Selangor setegal doi boga peserta so negeri de Boken. Ya sebenarnya itih takar taja bitaning terjun jemputan kumpulan umum Malaysia ke Nuampuru ni de pusat akuatik Pandalela Rinong Petrajaya Kuching Umi Sumia. Bikai sukarelawan sukma dobong urang so taruh puru ribu kang rim ribu urang ya bisaya negeri tuan rumah lagi plan odepah. Nanya notu, sukan ini pun mujur, the suo venue.

Harbi kai pimudah pi in brosi de parlimen lubok antu ria kitubu oboh ngirosia nganya notu ratus derua pasar dapat kinyam pimudah darbi pagu de selamat. Ahli parlimen lubok antu Roy Angau Ginkoi sepenang perintah Sarawak sentiasa gim pinumpu nuduk pimiti ratus amata de kuasan rua pasar nganya kakak takah pingidip ratus. Ya sobat Niti, takar taja program segulai sejalai nuju pemansang menua P20 taruh lubuk antu de rumah beruin tabut skram. Ya sobat genang, sosioekonomi ratus dapat pokakat ngirusuk latihan pemasaran asas dua bijua dan talian.

Kita buat doa bar. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas melawat projek berbuling Stol Port Sumia. Inungan naninga pimonu projek deria kakak pimudah pingakut Biron Dua Pasar de Sarawak. Nona pinorang de Facebook Office Kerja Raya JKR Sarawak nek tarpurun berempat sawat 2020. Pimasang projek mesiap 100% nuna plan awal. Projek teman beranya 240 juta ringgit ino naik landasan Biron, taxiway, airport parking Biron, bangunan terminal, sistem saliran, pimudah utility dua kerja mechanical bayar electrical debikai. Projek berbuling Stol Port dia ngimpi mudah sempimono ratus nama aktiviti sosio-ekonomi dua nyamun kuasaan ruang pasar dua pasar de Sarawak beramah dua agenda pimasang wilayah de bidan. Program Borneo Street Auto Show ke Semengetaru ida sija pikiran motokar statik dua bigo pur kelab otomotif pajangin topatnya adang seni otomotif tempatan pikirian de kreativiti. Dan masa ada sama itu dia kakak Aden Sarawak jagi destinasi otomotif de Pulau ini. Kapi Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sobenang, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, dan program ini, kungan peruah Robi Boga ram belia kreatif dua inovatif dan bidang otomotif. Ya nang, ini antara rakah dengan kakak Industri Kerja Nomi Ekonomi Ratus dua pimasang aktiviti belia de negeri ini. Dato' Sebastian sobat Niti takar taja Borneo Street Auto Show ke Sementara Demiwi. Teks minggu sapa, membahasa da Kaunselor Tan Le Jin. Ogi papumoy acara obobi taning dan program dua onu ino melibat ahli kelab motokar, dua peserta Sosluruh Sarawak, Sabah, dua Brunei, Darussalam. Pitunyok muzik ida jeka pingrami. Paturung anak muda jagi robis bisaya ada apa? Punuk disiplin dua ngasa bakat seni de pentas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Dato' Lo Kie Chiang. Sebenang, muzik ialah bahasa de dapat makuang ratus doi kira kaum dua agama. Dan masa ada sama, muzik dapat ratus idip dan damai dua maju. Amat dupan ratus terboga masam kaum koda negara ini. Ya sobat Niti takar taja persembahan Music Pre-Prunom Music House The Kuching Aroma. Ya pemuji sijaka institusi pendidikan muzik The Sua Sidia Latihan Profesional dua peperiksaan muzik antarabangsa hanya kakat seni dua batan asal community The Ogi. Ogi moi puru peserta bi umur osah pat nek non perusawa sua dan persembahan ino. Dan ku ngomong sabar ku pasal bau pun. Anak muda patut terbangin peluang jagin pingubah ngesen pembangunan komuniti suni onu. Kreativiti dua teknologi kakat masa depan anak muda. Agama, batan asal, dua bangsina dah ida sama doi dia perusahaan pibakuang Sarawak. Dapat isyabar, dapat nyusun da Ratna Saimin, dapat penukar kang sinabau, dapat Nesya Deni, sen section berita awas masa. RTM Kuching. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Miss Mackenzie Venalia. Tujuh yang daing-daing aditan Venalia. Okay, yeah. Miss, bayu tarik pujuung topik tak sesuatu atik tarik bahasa dia report gayaan tu. So, Office Meteorologi Malaysia ia nak andu atik dikipiru sepukul juik sesan yang tipus meng 2 jam. Dikin jaka agi ujian di kudu-kudu tepat. Di Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Bintulu Miri Kalimpang gajah ka gaya andu kena di Kuching Serian Semerahan ka Kapit. Yang singumian tu jaka agi sebab ribu duduki jat di kedu-kedu tepat di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Mirika Limbang Raut Gerumbang asal ni negni perima meter ke sebab posok barat ngeraju ia asal 20 neg taruh per kilometer di jam katakah peras anduati ini asal 20 taruh neg taruh per 4 darjah Celsius. Jadi hatina report gendu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam di kipiguru sepukur ju isa santija.
1: Kemati report gaya anu yang menipun bagi bila kita ada masa itina de ranu juna banarai Kuching anu pun rendam sebenarnya ada masa itina menipun ngarap lah kita ada ngambil motor ke bisa jadi destinasi de ratu ju kita ngarap lah kita sentiasa kaget de cara bahas
0: betul ya? Yang berata di agi kerja pengenai di pasar lepas titik ada bagi berata dari ruah lepas yut nandu harap gatak bersedia ngapa payung mil amai jaka agi sebab ujen sebab ribut duduk hijat di jaka jadi di kawasan di super kawasan di Sarawak pak I kaus kedu-kedu tepat ada pak I di super bahagian di Sarawak
1: jadi okey
0: okey topik tak sesat nanti pasar berjimat cermat
1: berjimat cermat si pandai beli mati
0: si pandai bicimat si pandai pakit ngebranya dari kedayung
1: dari kedayung
0: ya lagi di topik di komen di Facebook YFM dia ia sesat nanti hati angan bisa komen yang tau topik tak sesat nanti hati kas negeri lagi ke yang tak berlingan adik bisa masa sesat nanti terima kasih amai lagi di Facebook YFM dia.
1: Okay so sebut saja pasal topik kita dua dia berupa gitu ya kadang-kadang ada tinggal bila kita selalu nak dayung de kai pandai beli mat ya paksa mendek nak dayung de pandai beli mat kan yang ambil contohnya lah dayung ti lebih pentingkan kepentingan bala anak-anak.
0: Betul. Aku setuju. Amai kami tak tinggal mil nang tak sok ke beranja ti kadang dayung ti kadang ye pikir kami kemiri sati ti dia dapat miri sati ngan dia nak mana
1: kadang-kadang kena dayung ti kan dan lebih berpikir mungkin kena baik aku dapat miri nuti berbau jangkana. Berbau ngempen cukup
0: di sawah. Okey, kita dengan tadi telefon tak ia sesat nanti. Kita bisa mengata. Hello. Apa terlain dengan tadi?
1: 2 mahin dan peperi. 2 rima mahin dan
0: berima kosong. Angan bisa telefon ke pak. Sebab ia tak ia bisa mengata dengan tadi. Telefon tak tapi pramah dia bersama dengan di tengah ragu dan tebal berat Ezra. Calon sewari.

0: Okey, bisa bangga TS Band peluang ketaruh. Peluang ketaruh yang berbiris barang.
1: Pilihan pertama anda bayu dapat. Peluang kedua anda pun bayu dapat.
0: Peluang ketaruh last-last tak pun Haji Bakil bila. Ini berjimat cermat. Betul. Atau pik tak sesat nalu hati. Sini pandai pandai berjimat cermat pakit ngeberanja dari kerayung. Okey. Atau bisa mangga dengan tak di telefon tak ya sesat nalu hati.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Selamat pagi.
0: Hello. Selamat pagi. Asyik
2: dah telefon. Aduh DJ Ati. Selamat pagi.
1: Asyik pengapa Ati?
2: Ati komik Ati.
0: Komik. Okay. Terima kasih. Okay.
2: Aku suak sama indah asar suak narai. Terharu aku telepon DJ